0: toh tadi ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
1: Jam berapa tadi Mas?
0: Jam sampai sana jam awalnya harusnya 9.50 berangkat.
2: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
3: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
2: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
4: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis ME-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan satgas darat hingga satgas udara.
7: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan satgas darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di satgas darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
8: Laporan khusus.
6: Kita harus siap menghadapi keadaan
1: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
8: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
9: ada tsunami ya,
8: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
10: Pak, dengan ada bencana ini Pantai 3 aman nggak Pak?
8: Aman.
11: Ya. Aman tuh gimana Pak?
8: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan ya.
11: Berarti masih sesuai target pemerintah?
8: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
1: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
6: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
1: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
12: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
1: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
13: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Begitu, Mbak.
9: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
14: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani, memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah nih bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, Pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi jelang siang pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik, temani ruang dengar Anda pendengar Fakfak pagi ini, menemani Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi.

rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi, pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945. Hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyikan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat.

Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Mayabrat mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja di wilayah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang terduga pelaku dan menyita barang bukti ganja dengan berat bruto mencapai 162 gram. Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial RT24 dan FRS21. Keduanya diketahui berdomisili di wilayah Aimas, Kabupaten Sorong. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan adanya seseorang yang menyimpan narkotika jenis ganja di kawasan Jalan Jambu, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Petik Bintang Satres Narkoba Polres Mayabrat melakukan penyelidikan dan observasi di lokasi yang dimaksud. Dari hasil penyelidikan, petugas kemudian mengamankan dua orang terduga pelaku. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja. Barang bukti yang diamankan berupa 4 bungkus plastik besar, 7 bungkus plastik sedang, 4 bungkus plastik kecil, serta 24 bungkus kertas putih yang diduga berisi ganja dengan total berat bruto mencapai 162 gram. Selain narkotika, polisi turut menyita 2 unit telepon seluler, yakni 1 unit iPhone 13 warna putih dan 1 unit Redmi warna biru muda yang diduga digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Mayabrat untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Kapolres Mayabrat AKBP Yandri Deni Sairlela SIK MM melalui Kasat Res Narkoba Polres Mayabrat Ibtu Israng SHMH menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika. Kasat Res Narkoba menambahkan pihaknya juga telah melakukan sejumlah tindakan kepolisian mulai dari pembuatan laporan polisi, pemeriksaan awal, tes urin, hingga pengembangan kasus. Polisi saat ini masih melakukan pendalaman untuk mengetahui asal-usul barang bukti narkotika tersebut, serta mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam jaringan peredarannya. Polres Mayabrat juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Masyarakat diminta tidak mencoba, menggunakan, menyimpan, maupun terlibat dalam peredaran narkotika karena dapat merusak masa depan, kesehatan, serta keamanan lingkungan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Kerjasama antara masyarakat dan kepolisian menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba. Demikian satu informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id menemani kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini. Masih menemani ruang dengar Anda pendengar? Dengan sajian lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Malaria merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk jika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi penyakit pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles. Selain itu, nyamuk ini juga lebih menyukai temperatur 17 hingga 35 derajat Celcius. Perlu diketahui, jika penyakit ini bisa menyebabkan dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi pada tubuh anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

0: Sedang memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi sumber kurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi ketum sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi ketum mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang. Apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung. Kalau jarak sekitar 2 kilo lebih, jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah, apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

Baik, mendengar, kita bersama di Moderasi Beragama siang hari ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, upaya menanamkan nilai toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama kepada generasi muda terus dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bukit Tinggi melalui program sosialisasi edukasi keberagaman unsur keagamaan menuju masyarakat madani, sejuk madani. FKUB Kota Bukit Tinggi memberikan pemahaman tentang regulasi FKUB dan pentingnya moderasi beragama kepada para santri Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah. Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Kota Bukit Tinggi tersebut diikuti oleh para ustadz, ustazah, serta santri. Selain memberikan sosialisasi, Sekretaris FKUB Kota Bukit Tinggi, Dr. Andes Haji Ghazali MA, juga dipercaya sebagai inspektur upacara pada kegiatan tersebut. Ghazali menekankan bahwa generasi muda memiliki posisi penting dalam menjaga kerukunan dan persatuan di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang agama, suku, dan budaya yang beragam. Menurutnya, pemahaman tentang keberagaman perlu diberikan sejak dini agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh sikap intoleran, fanatisme berlebihan, maupun berbagai informasi yang dapat memecah persatuan. Ghazali juga menjelaskan bahwa keberadaan FKUB memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi antar pemeluk agama serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. Melalui program Sejuk Madani, FKUB Kota Bukit Tinggi berupaya memperluas edukasi keberagaman khususnya kepada kalangan pelajar dan generasi muda. Edukasi tersebut diharapkan dapat membentuk karakter generasi yang memiliki wawasan keagamaan yang inklusif, menghargai perbedaan, serta mampu menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat. Kegiatan sosialisasi berlangsung dalam suasana edukatif dan penuh keakraban. Para peserta juga mendapatkan kesempatan untuk memahami lebih jauh mengenai regulasi FKUB, serta penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. FKUB Kota Bukit Tinggi berharap kegiatan Sejuk Madani dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai lingkungan pendidikan dan komunitas, sehingga semangat kerukunan, toleransi, dan persatuan semakin kuat di tengah masyarakat Kota Bukit Tinggi. Demikian satu informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehidupan.

0: Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Proses itu menyenangkan. Buku karya David Andrian yang rilis di tahun 2024. Buku ini merupakan panduan penuh inspirasi dan motivasi untuk mereka yang tengah berproses meraih impian kesuksesan mereka. Dengan kata-kata motivasi yang membangkitkan semangat, buku ini membahas perjalanan melewati fase kesulitan dan rintangan menuju pencapaian impian. Pembaca akan diajak untuk mengatasi rasa takut dan kurang percaya diri yang seringkali menjadi penghalang utama. Dengan fokus pada 3 konsep utama, yaitu cinta, kegagalan, dan kesuksesan, buku ini tidak hanya memberikan dorongan semangat, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan menuju impian. Selain itu, buku ini mengajarkan arti penting doa dan harapan dari orang-orang terdekat yang menjadi sumber kekuatan dan keteguhan dalam perjalanan mencapai impian. Lewat buku ini, pembaca akan mendapatkan inspirasi baru setiap hari. Buku ini bukan hanya sekedar buku motivasi, tetapi juga panduan praktis untuk menaklukkan rintangan dan mewujudkan impian dengan penuh keberanian. Demikian esensi buku Proses Itu Menyenangkan, karya David Andrian.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, deh cara tuh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi tuh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
1: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Pendengar Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Biak Numfor berkolaborasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor membekali mahasiswa baru Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISIP Yapis Biak berlangsung di auditorium. Sinergi ini diwujudkan melalui penyampaian materi pada kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun 2026. Hadir langsung sebagai narasumber Ketua FKUB Kabupaten Biak Numfor, Pendeta Franky Rumbarar STH MIS, bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Biak Numfor, Roland S. Abidondifu SSI. Kedua tokoh ini memberikan penguatan dan pemahaman mendalam melalui pemaparan materi bertajuk anti intoleransi dan moderasi. Pendeta Franky Rumbarar menegaskan bahwa FKUB yang beranggotakan para tokoh agama lintas iman Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha memiliki misi utama membangun kerukunan serta menumbuhkan toleransi antar umat beragama. Pendeta Franky menekankan bahwa nilai toleransi tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, melainkan harus tumbuh dan dimulai dari diri sendiri. Penggunaan berbagai salam keagamaan dalam forum umum merupakan contoh nyata bagaimana bahasa verbal dan sikap saling menghargai digunakan untuk merawat keharmonisan sesuai ajaran agama masing-masing. Acara diisi dengan sesi interaktif dan tanya-jawab. Ketua FKUB mengajak para mahasiswa baru sebagai calon intelektual untuk bijak dalam menyikapi arus informasi di media sosial. Kehadiran FKUB di tengah mahasiswa baru ini menjadi bagian dari komitmen forum untuk tidak hanya berfokus pada edukasi tokoh agama dan ormas, tetapi juga aktif membuka ruang dialog, diskusi, serta mitigasi potensi konflik keagamaan. Melalui PKKMB ini, pengalaman dan nilai-nilai moderasi beragama diharapkan dapat ditransfer kepada generasi muda agar mereka mampu menjadi agen pembawa nilai-nilai kemanusiaan dan Pancasila saat melayani masyarakat. Selain materi Kemenak dan FKUB, kegiatan panel tersebut juga dilengkapi dengan pemaparan materi pencegahan, perundungan atau bullying oleh PLT Kepala DP3A KB Biak Numfor. Seluruh rangkaian kegiatan diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan dari panitia kepada para narasumber sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi pemikiran yang diberikan. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara narasumber, jajaran dosen, panitia, serta seluruh mahasiswa baru yang secara kompak mengumandangkan salam kerukunan. Demikian informasi terkait moderasi agama siang hari ini pendengar, sudah kami hadirkan temani ruang dengar Anda. Menuju ke pukul 11, Anda dapat ikuti Cek Fakta. Dan masih ada pilihan lagu-lagu hiburan informasi kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Beredar di media sosial TikTok unggahan video yang memperlihatkan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Aswar Anas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan narasi sebagai berikut. Assalamualaikum, besok hari Minggu tanggal 16 Agustus dicatat, jangan sampai terlewat. Kami dari kementerian dan lembaga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, sudah terbuka bantuan Presiden bulan Agustus. Segera daftarkan hari ini, pasti cair hari ini, jangan sampai terlewat. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, ditemukan kejanggalan yang terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Kemudian, dengan memasukkan tangkapan layar ke Google Image Search, ditemukan foto serupa yang diunggah di laman resmi Menpan.go.id pada Juni 2023. Diketahui konteks asli foto adalah momen rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, sama sekali tidak berkaitan dengan pendaftaran bantuan dana Presiden. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

21 menit dari pukul 11 siang saat ini pendengar. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan temani suasana siang hari Anda. Untuk Anda yang masih berpacu dengan aktivitas di hari ini dengan ditunjang cuaca yang lumayan cerah ya, pagi hari ini mudah-mudahan sampai malam ya. Karena nanti hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan Bintang Radio 2026. Kegiatan ini akan berlangsung di halaman kantor RRI Fakfak. Nah, kami ajak Anda untuk dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu, ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan juga Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Anda juga yang menonton pastinya bisa mengikuti kuis untuk mendapatkan voucher belanja Rp30.000. Lumayan lah ya, dan bisa langsung berbelanja di stan UKM. Ada 30 stan UKM yang nantinya juga ikut memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Hari ini hari terakhir ya, 8 September 2026, jadi jangan sampai terlewatkan. Mari datang, saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari bungkam, bendara bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara

0: nanti di apa namanya dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota apa namanya anggota kelompok dengan bungkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang apa namanya program yang sangat bukan cuma program nasional untuk kepentingan tetapi program ini sangat penting, sangat apa namanya sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
1: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengaruh utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat. Ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak. Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu RRI

Pendengar, hari ini tanggal 8 September 2026 diperingati melalui sejumlah momentum penting di Indonesia maupun dunia. Peringatan tersebut membawa pesan mengenai literasi, pelayanan pemerintahan, hingga pentingnya fisioterapi bagi kesehatan. Ada tiga momentum tersebut meliputi Hari Literasi Internasional, Hari Pamong Praja, dan Hari Terapi Fisik Sedunia. Masing-masing memiliki sejarah serta tujuan berbeda yang terus diperingati hingga saat ini. Melansir dari National Today dan sejumlah sumber, berikut sejarah peringatan setiap 8 September. Yang pertama adalah Hari Literasi Internasional atau International Literacy Day diperingati masyarakat dunia setiap 8 September. UNESCO mencatat peringatan tersebut telah diselenggarakan setiap tahun sejak 1967. Peringatan tersebut bertujuan mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya literasi dalam membangun kehidupan yang lebih berpengetahuan. Literasi juga berperan mendukung terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan berkelanjutan. Literasi dalam perkembangannya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Kemampuan tersebut juga mencakup memahami, menggunakan, mengevaluasi, serta mengolah berbagai informasi dalam kehidupan sehari-hari. Momentum ini sekaligus mendorong peningkatan akses pendidikan dan kemampuan literasi untuk berbagai kelompok usia. Sekolah, perpustakaan, komunitas maupun lembaga pendidikan dapat menggelar beragam kegiatan literasi. Kegiatan tersebut dapat berupa membaca, menulis, diskusi, hingga edukasi mengenai penggunaan informasi secara tepat. Upaya tersebut diharapkan semakin memperluas budaya literasi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, 8 September di Indonesia juga dikenal sebagai peringatan Hari Pamong Praja. Momentum tersebut berkaitan dengan perjalanan dan peran aparatur Pamong Praja dalam pemerintahan daerah. Sejarahnya mencatat Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon dibentuk di Yogyakarta pada 30 Oktober 1948. Nama tersebut kemudian berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja pada 10 November 1948. Perkembangan kelembagaan berlanjut dengan pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura. Kesatuan tersebut resmi dibentuk pada 3 Maret 1950. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP merupakan perangkat pemerintah daerah. Lembaga tersebut menjalankan sejumlah tugas terkait ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Satpol PP juga bertugas menegakkan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah pada masing-masing wilayah. Tugas tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Hari Pamong Praja pada 8 September berbeda dengan hari jadi Satpol PP setiap 3 Maret. Keduanya berkaitan dengan perjalanan Pamong Praja, tetapi memiliki konteks sejarah peringatan berbeda. Kemudian yang terakhir adalah Hari Terapi Fisik Sedunia atau World PT Day turut diperingati setiap tanggal 8 September. Tanggal tersebut berkaitan dengan berdirinya organisasi World Psychotherapy pada 1951. World Psychotherapy kemudian menetapkan 8 September sebagai World PT Day pada 1996. Peringatan tersebut menjadi momentum mengenalkan kontribusi fisioterapis terhadap kesehatan dan kemandirian masyarakat. Fisioterapi berperan membantu seseorang mempertahankan kemampuan bergerak serta menjalankan aktivitas secara mandiri. Pelayanan tersebut mencakup pencegahan, penanganan, hingga pemulihan berbagai kondisi yang mempengaruhi pergerakan tubuh. Pada 2026, World PT Day mengangkat tema mengenai penyakit kardiovaskular dan stroke. Kampanye tersebut menyoroti kontribusi fisioterapi serta aktivitas fisik dalam pencegahan hingga rehabilitasi. World Psychotherapy juga menyediakan beragam materi untuk mendukung pelaksanaan kampanye tahun ini. Materinya mencakup poster, lembar informasi, konten media sosial, hingga panduan kegiatan. Ketiga peringatan tersebut menunjukkan 8 September memiliki makna dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan kesehatan. Momentum tersebut sekaligus mengingatkan masyarakat mengenai peran literasi, pelayanan publik, serta kesehatan dalam kehidupan. Informasi ini merupakan informasi terakhir kita pendengar dalam fak-fak siang ini untuk edisi Selasa 8 September 2026. Sekaligus saya menginformasikan untuk Anda, jangan lupa untuk hadir di kegiatan Bintang Radio, ini hari terakhir ya.
Anda bisa dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan tentunya memilih menu vote, pilih satker RRI Fak-Fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu ada gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang ikut memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Anda juga bisa mengikuti kuis untuk mendapatkan voucher belanja sebesar Rp30.000. Lanjutan lintas Fak-Fak siang hingga sore nanti, rekan Rifanti akan bersama Anda. Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera dan sampai jumpa.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 di manapun berada. Saya Revanti kembali menjumpai Anda ya di lanjutan fak-fak siang ini kebersamaan kita hingga sore nanti, tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Timur. Untuk satu jam ke depan hingga pukul 13 nanti, rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Nantinya pada pukul 13 kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku dengan judul Ateis karya Ahdiat Kamiharja. Esensi Ateis adalah karya yang menggambarkan pergolangan batin dan konflik ideologis dalam masyarakat Indonesia pada masa transisi antara tradisionalisme dan modernisme. Cerita berpusat pada tokoh utama Hasan, seorang pemuda yang religius, mengalami perubahan pandangan hidup setelah berinteraksi dengan teman-teman lamanya yang berpaham modern, terutama mereka yang penganut pandangan ateis atau sekuler. Hasan bertemu kembali dengan Anwar, teman masa kecil yang flamboyan, skeptis, dan sinis, serta Rusli, seorang intelektual yang memegang pandangan materialisme dan ateisme. Melalui diskusi dengan mereka, Hasan mulai mempertanyakan keyakinan agama yang dianutnya sejak kecil. Konflik batin Hasan diperparah ketika dia jatuh cinta kepada Kartini, seorang wanita modern yang juga bagian dari kelompok pemikir ateis. Hubungan ini membawa Hasan pada dilema moral dan spiritual yang semakin dalam. Esensi buku ini mengajarkan bahwa pencarian kebenaran adalah proses yang berat dan seringkali menimbulkan konflik batin. Namun, kehilangan pegangan pada keyakinan tanpa mendapatkan landasan yang baru bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekosongan spiritual dan moral. Ateis adalah refleksi tentang bagaimana manusia harus berdamai dengan dirinya sendiri dalam menghadapi perubahan tanpa kehilangan makna hidup yang hakiki.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Meskipun banyak makanan kekinian yang bermunculan, kue putu tetap eksis dan bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang dicintai masyarakat. Cita rasanya yang khas dan aroma pandan yang menggoda membuatnya jadi favorit sampai saat ini. Kue putu menawarkan tekstur lembut tepung beras dengan perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manis dari gula merah yang lumer di dalamnya, menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Pembuatannya yang dikukus dalam wadah bambu dan mengeluarkan suara khas saat matang juga menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, seperti apa asal-usul dan fakta unik di balik kue tradisional berwarna hijau ini? Nah, menurut sejarah, kue putu merupakan kue tradisional yang berasal dari Tiongkok. Kue ini diketahui sudah ada sejak 1200 tahun lalu, sejak dinasti Ming. Sebelum dikenal dengan nama kue putu, kue ini bernama Xian Ru Xiaolong, yaitu kue tepung beras berisi kacang hijau lembut dan dimasak di dalam cetakan bambu. Kemudian namanya berubah menjadi yang kita kenal sampai saat ini. Mulai disebut sebagai kue putu setelah diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah tersebut, kata putu muncul saat Ki Bai Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau camilan. Di naskah Centini juga disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh. Selain itu dihidangkan juga kue-kue lain seperti gemblong, serabi, jadah, jenang, dan masih banyak lagi. Penamaan kue putu yang kita kenal saat ini ternyata memiliki dua pengertian yang populer di masyarakat. Pertama, kue putu dinamakan demikian karena berasal dari bahasa Jawa putu yang berarti bundar atau lingkaran, merujuk pada bentuk cetakan bambu yang digunakan untuk mengukus kue putu. Ada pula yang beranggapan bahwa kue putu merupakan singkatan dari pencari uang tenaga uap yang kemudian inisial masing-masing huruf dijadikan satu membentuk kata putu. Hal ini merujuk pada kebiasaan penjual kue putu yang menggunakan uap panas untuk mengukus kue, di mana penjual kue putu seringkali menggunakan alat pengukus yang mengeluarkan suara khas yang unik. Bukan sekedar camilan, kue putu juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang keberadaannya patut dilestarikan. Kue putu disebut memiliki makna budaya yang dalam, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Kue putu biasanya disajikan dalam berbagai acara tradisional, perayaan hari besar, dan upacara adat, sehingga semakin memperkuat peran kue ini dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia.

Di tengah semakin dekatnya anak-anak dengan gadget dan permainan digital, Sindu Laras Bocah mengajak generasi muda kembali mengenal karawitan dan pedalangan. Pembiasaan latihan serta pementasan rutin dilakukan untuk menjaga budaya Jawa tetap hidup sekaligus menjadi ruang bagi anak mengembangkan karakter dan kreativitas. Upaya tersebut ditunjukkan puluhan anak dalam pagelaran karawitan dan pedalangan Sindu Laras Bocah di Gedung Sri Budoyono di Budoyo, Taman Budaya Raden Saleh Semarang. Mereka memainkan gamelan dan seni pedalangan di hadapan masyarakat dengan percaya diri. Ketua Sindu Laras Bocah, Danang Jaya Gesit, mengatakan pengenalan budaya Jawa perlu dilakukan sejak usia dini. Aktivitas seni menurutnya dapat menjadi bagian ataupun kegiatan positif untuk menyeimbangkan kebiasaan anak menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, pembelajaran karawitan tidak sebatas mengajarkan keterampilan memainkan musik tradisional. Proses berlatih gamelan juga melatih kedisiplinan, kerjasama, kesabaran, serta keberanian anak ketika tampil di depan umum. Ia menilai pengenalan budaya sejak dini menjadi penting agar perkembangan teknologi tidak membuat generasi muda kehilangan identitas. Anak-anak diharapkan tetap mampu mengikuti kemajuan zaman dengan memiliki pegangan budaya dan karakter yang kuat. Kalau budaya sudah dikenalkan sejak dini, harapannya generasi muda ke depan menjadi lebih bagus. Mereka bisa mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, tetapi tetap punya pegangan budaya dan karakter.

0: saja adalah suatu fenomena yang menunjukkan terperangkapnya panas matahari oleh atmosfer bumi. Keberadaan efek tersebut membuat suhu di bumi tetap optimal untuk kehidupan dan tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Namun, efek rumah kaca yang tidak terkendali akibat peningkatan gas rumah kaca dan emisi karbon dioksida memberikan dampak negatif. Suhu bumi semakin meningkat dari tahun ke tahun karena sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi ditangkap oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Mayoritas penyebab efek rumah kaca berasal dari kerusakan alam yang kita timbulkan, seperti penebangan pohon secara liar, penggunaan bahan bakar fosil, pencemaran dan polusi udara, penumpukan limbah dan penumpukan sampah plastik. Beberapa kerugian yang timbul akibat efek rumah kaca diantaranya yaitu pemanasan global, perubahan iklim yang drastis, virus dan bakteri berevolusi, serta meningkatnya permukaan air laut.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar trompet penca tidak sekedar menjadi pengiring kesenian tradisional Sunda, tetapi terus berkembang sebagai identitas budaya yang mampu menjembatani generasi, genre musik, bahkan menarik minat masyarakat mancanegara. Fenomena ini menjadi bagian dari upaya pelestarian seni tradisi Jawa Barat dan Banten melalui karya Erku Koler yang digagas oleh seniman Dedi Yanto. Pendengar, Dedi menjelaskan bahwa keberadaan trompet penca memiliki perjalanan panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan kesenian pencak dan budaya masyarakat Sunda. Berdasarkan cerita yang berkembang dari para maestro terdahulu, trompet penca tumbuh seiring dengan berkembangnya kesenian kendang penca yang telah dikenal sejak masa penjajahan. Kesenian ini pada awalnya juga menjadi bagian dari cara masyarakat Sunda mempelajari bela diri secara tersamar. Dalam perkembangannya, trompet penca memiliki karakter suara yang kuat sehingga mampu terdengar dalam jarak yang jauh. Hal ini menjadi salah satu alasan alat musik tradisional ini memiliki peran penting dalam pertunjukan pencak dan berbagai kesenian masyarakat Sunda. Trompet penca mempunyai karakter yang fleksibel, meskipun secara ideal digunakan untuk sajian musik Sunda. Alat musik tersebut dapat memainkan berbagai jenis lagu selama pemain memiliki kemampuan teknik serta penguasaan terhadap lagu yang dimainkan. Nah, fleksibilitas ini yang membuat trompet penca tidak hanya terbatas pada lagu-lagu Sunda saja, tapi juga bisa dieksplorasi ya terhadap lagu Jawa hingga lagu-lagu barat dengan menggunakan trompet penca. Ya, pendengar, itulah pilihan informasi untuk Anda terkait trompet penca dari laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kami informasikan juga nih untuk Anda ya. Jangan lupa malam nanti masih ada gelaran Bintang Radio 2026 RRI Fak-Fak untuk putaran yang kedua. Dan para pendengar juga masih bisa mendukung ya para peserta jagoan Anda melalui website www.bintangradio.rri.id. Caranya pilih menu vote ya, kemudian pilih satker RRI Fak-Fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Ada juga stand UMKM yang ikut memeriahkan kegiatan Bintang Radio di hari ini ya, dan para pendengar juga bisa datang langsung ke halaman RRI Fak-Fak untuk belanja langsung ya di UMKM yang ikut meramaikan. Ada 30 stand UMKM, dan malam nanti jangan lupa untuk datang juga menyaksikan langsung keseruan event Bintang Radio tahun ini ya untuk putaran kedua. Siapa tahu nanti Anda bisa beruntung juga mendapatkan voucher belanja di UMKM senilai Rp30.000.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka bayi kembar buncing bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Pancasila.
1: Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF mencapai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinami Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinami Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tenere il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan. Babak kedua, 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara untuk

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
3: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia, jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, direview terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Di Pro Dangdut hari ini ada yang spesial ya, karena kita awali dulu, kita akan bincang-bincang dengan Bang Gandhi. Saya sudah terhubung dengan Bang Gandhi. Halo, selamat siang, Bang. Halo. Halo, Bang Gandhi.
2: Siang.
1: Iya, siang, Bang Gandhi, apa kabar, Bang? Sudah on air nih, Bang Gandhi.
2: Halo.
1: Halo. Halo, Bang Gandhi, bisa dengar suara saya, Bang?
2: Iya, dengar.
1: Oke. Gimana kabarnya nih, Bang Gandhi? Ini Reva yang lagi siaran di era Rifak-Fak.
2: Iya, baik kan, Reva. Okay. Gimana kabarnya, kakak?
1: Kabar baik. Ini kali kedua nih, saya senang sekali bisa bincang-bincang lagi sama Bang Gandhi.
2: Iya. Betul-betul ya, kemarin yang lagu pop saya ya, lima kali ya kalau nggak salah.
1: Iya.
2: Senang dengan suara kakak lagi.
1: Ini ada gebrakan terbaru nih, Bang Gandhi ya, dengan lagu pop dangdut nih. Kenapa bisa akhirnya memilih genre dangdut nih, Bang Gandhi?
2: Jadi ini berangkat dari ini ya, pencipta lagu yang menyodorkan saya lagu dangdut. Karena menurut penciptanya pokok perlu lagu dangdut, karena kadang-kadang kan suka diminta tuh kalau lagi off air saya dengar minta lagu dangdut. Nah, kalau bisa lagu bawa lagu sendiri kan lebih seru. Nah, berangkat dari sini kebutuhan itu juga sih.
1: Akhirnya punya lagu dangdut sendiri, Bang Gandhi ya.
2: Betul sekali, Kak.
1: Lagunya
2: gitu.
1: Ketuk Pintu. Sebelumnya kan sudah rilis tuh lagu sebelumnya pop dangdut ya, Koko ya.
2: Iya, betul. Sebelumnya saya merilis lagu Mengharap Mimpi, dan yang terakhir adalah Ketuk Pintu.
1: Ketuk Pintu. Nah, Ketuk Pintu ini lagunya tentang apa nih, Bang Gandhi?
2: Lagu Ketuk Pintu ini bercerita tentang sang mantan sih ya, Kak. Bercerita tentang sang mantan yang sudah selesai hubungan itu beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba dia ketuk tuh lagi, bukan ketuk hati sih, ketuk pintu dulu
1: ketuk
2: ya.
1: Pintu dulu
2: awalnya
1: ya.
2: Pintu, tapi lama-lama kan ke hati ya. Jadi dia tiba-tiba ketuk pintu rumah. Kabar saya kan kaget juga ya. Orang udah 3 tahun yang lalu kok masih ketuk pintu. Dulu kamu kan juga yang membuat saya meninggalkan kamu gitu. Tapi ya namanya juga mungkin ini banyak dialami juga ya dari pendengar Radio RRI Pro 1 Dangdut yang punya pengalaman udah selesai tapi masih diketuk ya kan. Tapi kalau saya kebetulan karena saya ingin move on, ya udah saya move on aja deh.
1: Move on aja gitu. Ya. Jadi relate juga ya dengan mungkin para pendengar pernah ngalamin hal yang sama ya. Si mantan nih masih mau datang-datang lagi nih. Tapi kalau bilang lagunya asik banget ya. Sebelumnya kan agak slow gitu ya. Kemudian yang ketuk
2: ya,
1: pintu ini.
2: Karena goyang dong ya, kalau dengan lagu Ketuk Pintu tadi.
1: Oke. Gimana nih untuk para pendengar, kalau yang belum nonton, lihat video klipnya di mana nih, Bang Gandhi nih?
2: Iya, gini, yang lagu Ketuk Pintu itu bisa dilihat di music video saya, di YouTube channel saya, di Gandhi S underscore official, atau di HP Record, di Golden Memory, YouTube-nya di Golden Memory gitu.
1: Oke, jangan lupa juga nanti request di Pro Dangdut ya, Bang Gandhi ya.
2: Iya, jangan lupa tuh, asik banget. Kalau yang satu goyangnya jempol aja. Tapi kalau Ketuk Pintu seluruh badan bisa goyang.
1: Iya, bener ya. Oke, Bang Gandhi, kalau untuk lagunya sendiri, untuk proses perekamannya nih, kalau boleh tahu nih, Bang Gandhi berapa lama sih?
2: Ya, sebenarnya gini, Kak, lagu Ketuk Pintu itu udah direkam lebih dahulu daripada yang Mengharap Mimpi gitu. Iya. Nah, cuma nggak tahu kenapa dari labelnya dikeluarin Mengharap Mimpi dulu. Nah, tapi jadi pendengar FM Fak-Fak nih nanti bisa pilih nih, mulai yang dangdut goyang banget atau yang sedang-sedang gitu
1: ya.
2: Dari Gandhi S. Jadi ada dua sebenarnya yang sebenarnya baru juga ya,
1: iya, baru
2: karena
1: ya.
2: Jaraknya cuma
1: deket ya.
2: 1,5 apa ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
1: Nah, dari Mengharap Mimpi yang lebih slow ke Ketuk Pintu yang lebih

0: Dari jam 7 sampai jam 8 malam sampai jam 1 malam baru benar-benar ya udah oke okay, tinggal okay. di mixing gitu.
1: Berarti lebih lama yang mengharap mimpi.
0: Tapi kalau yang ketuk pintu, kalau yang ketuk pintu sebenarnya agak cepat. Cuman memang mixing dan lain-lainnya agak tertunda karena saya sebenarnya malu aku nggak bisa gitu. Biarin deh nanti aja gitu. Tapi ternyata mixingnya tetap dilakukan dan dengarkan. Oh ya, oke juga. Cuman tak dulu deh, saya nggak pede gitu. Sampai akhirnya saya kenalan lagi sama pencipta dangdut, gitu, pencipta senior juga. Yang memberikan lagu Mengharap Mimpi. Nah akhirnya saya digadut lagi sama pencintanya. Oh enggak kok, oke kok, udah ini ya udah. Jadilah tuh dua lagu dangdut setelah di mixing. Cuman memang si HP Record yang memang untuk memasarkan, dia mengeluarkan yang Mengharap Mimpi dulu.
1: Mengharap gitu. Mimpi dulu, baru si ketuk pintu ini ya. Nah iya. Bang Gandhi, setelah Mengharap Mimpi dan ketuk pintu, apakah ini jadi tanda-tanda nih? Kayaknya bakalan serius nih di jalur dangdut nih Bang.
0: Gini ya, kalau aku tuh sebenarnya suka semua genre, okay. Bahkan agak-agak nge-jazz juga aku senang. Kadang-kadang kalau lagi off air saya suka lagu bawain lagu-lagu yang agak-agak jazz juga. Jadi mau dangdut, pop, apapun itu pokoknya saya suka. Jadi ya? Memang jadi satu tantangan tersendiri ya buat saya gitu loh. Apakah saya bisa atau tidak? Makanya saya masih terus belajar sampai kapanpun gitu Kak Rifa.
1: Jadi semua genre diambil nih Bang Gandhi ya.
0: Karena memang basically kan saya suka bernyanyi,
1: suka
0: gitu
1: nyanyi
0: loh.
1: Ya.
0: Jadi iya, walaupun saya kan sebenarnya kan datang dari seorang profesional di bidang perhotelan. Kadang-kadang menghibur tamu, suka ada minta lagu dangdut, lagu pop, kadang-kadang lagu-lagu yang agak-agak berbau jazz. Ya coba-coba aja gitu sambil belajar lah.
1: Sudah hobinya memang Bang Gandhi ya.
0: Betul.
1: Kalau yang paling menantang apa nih Bang Gandhi nih? Dari berbagai genre ini, yang paling menantang menurut Bang Gandhi dari berbagai genre.
0: Yang paling menantang ya. Yang paling seru sih, yang paling bukan gara-gara tantangan, tapi sebenarnya kan lagu itu yang penting kan ada soul-nya ya, nyawa lagunya gitu. Kalau buat saya bernyanyi itu. Nah, kalau yang paling menantang semua genre pasti menantang. Kalau kita menyanyikannya memang mau lebih serius gitu. Tapi kalau sekedar asal-asal aja mungkin nggak ada yang menantang gitu loh kan. Tapi yang jelas semua genre ini sangat menantang karena saya juga masih banyak belajar ya gitu Kak.
1: Sukses Bang Gandhi untuk lagu terbarunya nih ya, Ketuk Pintu.
0: Amin, terima kasih Kak Rifa.
1: Terakhir Bang, harapannya apa nih untuk penikmat dangdut nih?
0: Harapan terbesar saya mudah-mudahan lagu saya bisa diterima di seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya nih dari pencipta lagu-lagu dangdut yang ada di Pro 1 Pak-Pak Papua. Mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi referensi. Jangan lupa di request ya sama Kak Rifa di acara dangdut Pro 1 ini.
1: Sudah ada juga di YouTube-nya ya Bang Gandhi ya.
0: Ya betul, jangan lupa juga kalau mau lihat video musik saya ada di GANDHI Gandhi spasi S _ official. Semua lagu-lagu saya sudah ada music video di situ, jadi bisa dilihat.
1: Sudah.
0: Tentunya selain bisa di request di radio Pro 1 FM Pak-Pak ini, semua juga lagu-lagu saya sudah ada di platform kayak Spotify, terus iTunes, Jok, dan lain-lain.
1: Sudah komplit semuanya Bang Gandhi ya. Terima kasih Bang Gandhi untuk waktunya.
0: Iya, betul.
1: Berbagi cerita bersama kami.
0: Terima kasih Kak Rifa. Sukses selalu ya untuk kakak.
1: Iya, mudah-mudahan bisa.
0: Amin, kakak lagi juga
1: ya,
0: sukses
1: dengan lagu berikut ya Bang ya.
0: Iya kakak, terima kasih.
1: Iya, selamat siang. Bye-bye juga untuk Bang Gandhi. Para pendengar, tadi bincang-bincang singkat kita ya bersama dengan Bang Gandhi yang baru saja belum lama ini merilis lagu Ketuk Pintu. Saya play dulu lagunya ya biar semua pada dengerin nih lagunya Bang Gandhi, Gandhi S Ketuk Pintu yang tadi sudah kita wawancara singkat.

0: Rol dangdut adalah kita. Spesial hari ini tadi dibuka dengan obrolan ya bersama dengan Gandy S yang baru saja kita dengarkan lagunya bersama Ketuk Pintu yang dirilis pada bulan beberapa bulan yang lalu ya. Oke, yang mau ikutan di Pro Dangdut boleh banget nih. Saya buka jalurnya untuk Anda di 0811-495-9490. Oke, selamat siang. Salam Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo, Bang Lei perdana nih ya. Gabung ya.
1: Oh, perdana kah? Atau bagaimana kah?
0: Perdana karena tadi dibuka dengan obrolan bersama ini penyanyi Gandy S.
1: Oh, obrolan.
0: Iya.
1: Obrolannya tadi kenapa?
0: Obrolannya sama Bang Gandy S yang tadi sudah kita dengarkan lagunya. Ini Bang Lei udah dengar lagunya atau belum nih?
1: Lagu siapa?
0: Lagunya Gandy S.
1: Dari siapa?
0: Gandy.
1: Oh, Dandi.
0: Iya. Oke.
1: Lagu-lagu Dandi itu apa aja sih Mbak Reva?
0: Yang ada di playlist hari ini adanya Asraf Gembala Cinta, ada Uci Sucita Baik-baik, ada juga Kamba Ipa Alitiga. Apa kabar sayang Pantura Boys? Ada juga Vivi Artika Sakitnya Berkali-kali. Dari Mary Andani Rintik-rintik Hujan. Gula-gula
1: nah, itu sudah. Mary
0: nanti. Andani.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Sudah hujan
1: lagi sana. Lanjut lagi tuh. Nanti Mbak nanti Bunda Natalia lagi protes lagi.
0: Protes apa itu? Sabar.
1: Protes
0: lagi
1: terus baca semua lagunya.
0: Oke. Okay. Lanjut Bang Lei.
1: Itu yang salam tuh Bang Putra.
2: Mare Pak selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Tiba-tiba muncul ini saya kaget nih. Waalaikumsalam. Oh,
2: Bang Lenya milih lagu jadi serahkan untuk salam-salam.
0: Oh begitu bagi tugas ya saya baru tahu nih.
2: Bagi tugas.
0: Ada pembagian tugas kerja kelompok ya.
2: Biar yang lain kebagian juga lagu.
0: Oke.
2: Terbagi kan.
0: Lanjut Bang Putra.
2: Oke, pertama untuk Mbak Reva, selamat bertugas, semoga karenanya sehat selalu menuju kepada hari nanti ya, semoga sehat selalu nih. Oke, nah, untuk pertama Bang Gandy ya, tadi ngobrolannya, semoga tetap bisa di Dangdut. Semoga ada lagu-lagu terbarunya diluncurkan terus ya, biar kita request-requestnya.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian Bang Lei juga, makasih Bunda Natalia, ada Ellen, Bang Darun juga, Bang Cliff, ada Ibu Ratna, Abenijo juga di Menado sana, semuanya Pak Junedi, Purna Masari juga ada. Bang Luhut, Bang Ucan, Bang Yunus, Bang Matirwan, Bang Widi, Bu Ali, Bang Hadi, Bang Irman, Pak Nasrun, Ibu Farida, nah Mas Ria, Bintang Pratama, kemudian Mairona, ada Dedi, Bapak Budi Putri, Bang Marcel, Bang Yeri juga, Bunda Emma, Bang Yoga, Mbak Lili, juga Pak Sabang, Bang Botak, Bang Ustaz, Bang Upa. Nah, sudah semua sudah sampai terkecuali.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu ya, salam kompak dan sehat selalu bersama keluarga. Oke.
0: Oke, terima kasih. Bagaimana Bang Lei?
1: Salam untuk tadi ya yang namanya Bang Dendi tadi, salam dari Bang Lei.
0: Siap, terima kasih untuk Bang Lei dan Bang Putra.
1: Oke, selamat siang Bro Dangdut,
0: Dangdut adalah kita. Lanjut lagi penelpon berikutnya. Selamat siang, salam Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Cliff di Manado.
1: Iya, betul. Manado, Sulawesi Utara.
0: Sulawesi Utara. Bagaimana?
1: Apa kabar ini? Siapa ini? Siapa ini? Soalnya lagi kresek-kresek soalnya.
0: Kresek-kresek. Yuli
1: ya.
0: Reva yang lagi siaran.
1: Oh, Reva. Waduh. Apa kabar Reva siang hari ini?
0: Baik. Gimana di Manado nih? Panas kah?
1: Oh, kalau di sini hujan dong.
0: Oh, hujan.
1: Tapi hujan rindu gitu.
0: Hujan rindu.
1: Rindu air dari langit turun gitu, air hujan gitu. Jadi merindukan air hujan turun.
0: Merindukan air hujan ya.
1: Jadi semua masyarakat seluruh Indonesia lah ya, seluruh Indonesia itu kan
0: lagi
1: semua merindukan
0: ya?
1: Merindukan turun hujan karena udah hampir 3 bulan ya kalau tidak salah. Kali sekarang gimana Reva, udah pernah turun hujan?
0: Udah sih, sudah hujan.
1: Oh, mantap kalau begitu, supaya kan sumur nggak kering gitu kan.
0: Tapi setelah sekian lama juga
1: gitu, tanaman hujan gitu, subur gitu.
0: Iya. Oke, silakan Bang Cliff lagunya.
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu apa ya? Tadi kebetulan saya itu acak loh. Coba baca dari peringkat atas ke bawah tiga aja.
0: Tiga aja ada Asraf, Gumbala Cinta. Dari Ici Sucita baik-baik dan Kamba Ipa Aletega.
1: Ah, yang kedua aja itu.
0: Yang kedua
1: baik-baik
0: saja.
1: Itu kan.
0: Oke.
1: Oke deh. Oke, tentu salam pertama buat Reva yang lagi tugas di Pro 1 Fakfak di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semangat diberkati tentunya bersama keluarga.
0: Oke.
1: Yang udah gabung tadi barusan siapa ya?
0: Soalnya tadi ada Bang Putra dan Bang Lei.
1: Oh, Putra Bang Lei. Oh, salam kenal ya, salam kompak di Pro 1 Fakfak. Oh, lanjut yang ada di Manado. Ada Ibu Ellen, apa kabar Ibu Ellen? Terus ada Nona Celia yang lagi monitor, yang lagi stasiun. Terus ada Tajudin juga di Minahasa. Terus di Toli-Toli, ayo gabung Ibu atau Bunda Christine Natalia. Mungkin lagi monitor ini, lagi berpacu nih.
0: Iya.
1: Berpacu dalam melodi jari-jari nih. Oke, siapa ya yang biasa gabung lah di Prosat? Oh, ada yang apa kan? Pak Leo ya?
0: Iya.
1: Pak Leo Putra apa namanya? Putra Tengah kalau tidak
0: Putra
1: salah
0: Tengah.
1: Yang biasa diudara kan?
0: Sudah tadi.
1: Oh, sudah. Dan semua-semua lah, maaf ya nggak bisa disebut satu persatu soalnya banyak kan penggemar pendengar Pro 1 Fakfak.
0: Iya.
1: Karena ini berlomba-lomba loh, masuk di lubang jarum nih siapa yang lolos gitu. Oke, itu aja ya Reva, terima kasih, selamat
0: siang juga, salam Pro Dangdut untuk yang barusan gabung ya dari Manado, Sulawesi, dari Sulawesi Utara. Oke, berikutnya halo,
3: selamat siang Pro Dangdut. Selamat, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah
3: selamat
0: kita.
3: Selamat siang Mbak Reva.
0: Iya.
3: Dengan Ibu Ellen di Manado Malalayang.
0: Okay.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik Bu.
3: Sama dang dengan
0: sama dang ya
3: Ibu Ellen. Baik-baik sah.
0: Baik-baik sah. Sudah kemana saja nih Bu Ellen? Bu Ella lagi.
3: Ya. Bagaimana?
0: Udah dari sebelum ke Fakfak sudah kemana nih?
3: Oh, cuma baru di Manado aja.
0: Oh,
3: belum kemana-mana
0: Manado.
3: Karena kan entar ada berjaringan. Kayaknya Merauke nggak tahu ya ada apa nggak ya?
0: Oh gitu.
3: Nggak, susah kalau mau gabung di Merauke. Aduh, pusing kepala.
0: Ramai juga ya, padat ya. Oke, silakan.
3: Kalau sakitnya tuh berkali-kali ya?
0: Sakitnya berkali-kali.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Siapa nyanyi itu ya?
0: Lagunya Vivi Artika.
3: Oh iya, soalnya sakitnya terlalu dalam, jadi berkali-kali.
0: Berkali-kali.
3: Seribu kali kayaknya.
0: Oke.
3: Okay. Oke, okay, salam-salam ya.
0: Boleh.
3: Pertama buat Mbak Reva, terima kasih. Terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat, sukses, banyak rezeki, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
3: Lanjut masalahnya, ada Leo tadi, ada Bang Lai dan Pak Putra. Terima kasih salamnya. Selamat siang, salam sehat. Salam kompak, ada juga Bang Cliff di Manado. Terima kasih salamnya. Salam kompak juga. Ada Bunda Natali di Toli-Toli. Salam kasih diberkati. Ada Bunda, Ibu Rosna juga di Sakpak ya. Selamat siang, selamat sehat. Ada siapa lagi ya? Bunda Ros, Ibu Rosna. Ada, aduh, ada siapa ya? Ada semua
0: aja bingung ya.
3: Oh, yang buat tadi ya, yang Bang Gandis ya, yang lagunya Ketuk Pintu. Semoga sukses lagu-lagunya ya. Tambah berkarya lagi, tambah semangat. Semoga lagu-lagunya sukses dan semakin banyak fansnya.
0: Oke, ditunggu
3: begitu
0: karya.
3: Juga untuk Mbak Reva, semakin banyak fans dari Manado gabung sama Mbak Reva.
0: Amin.
3: Untuk Mbak Reva, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Ibu Ellen dari Manado ya. Terima kasih sudah mampir. Mudah-mudahan ini Bang Gandinya masih pantauin ya. Oke, kita break dulu ya. Nantinya di jam 2 siang kita break sejenak, ikuti Cek Fakta.

Pendengar berita, unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial bansos senilai 35 juta untuk setiap kepala keluarga. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, unggahan video tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antaranews.com berjudul Mensos, Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitasnya mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan di dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya, Kemensos pernah mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bansos. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.
2: Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Saking paling menyapa yang sudah gabung. Selamat siang, salam Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Repa.
0: Halo, Bu Christine. Baru gabung.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Iya, dari tadi saya perdana sebenarnya. Okay. Sama Putra Tengah seduluan tuh di Bu Ellen. Bangkif. Kebetulan saya di sini ada arisan, ada paket makan bersama penyiar Mbak Emi Darmo Suwito di sini, Mbak Repa.
0: Salam untuk semuanya ya, Bu Christine.
1: Iya. Ini lagi makan Mbak Emi-nya.
0: Lagi selamat makan untuk semuanya.
1: Ada acara di sini. Okay. Mbak Repa.
0: Oke.
1: Mbak Repa ada lagu apa ya?
0: Lagunya untuk Astra, Gembala Cinta. Oh. Mbak Ipa, Ale Tega. Ada juga Pantura Boys, Apa Kabar Sayang. Lembah Teles, Demarade. Ada Hanya Ingin Kau Tahu, Era Estaristi. Gula-gula Elvi Sukaisi. Malam Tanpa Rembulan, Nelly Agustin. Video Call Aku, Siti Badria. Dosa Kamelinda, Oci Alvira, Infonemase. Jangan Lama-Lama, Ebi dan Lala Widi, Cintaku Tak Terbatas Waktu.
1: Aduh, apa ya?
0: Apa ya?
1: Apa cerita di... apa ya Mbak Repa?
0: Apa ya?
1: Aduh, apa saya udah lupa nomor bapak tadi itu.
0: Siapa apa penyanyinya? Kabar sayang? Apa kabar
1: ya,
0: sayang?
1: Ada sayangnya.
0: Apa kabar sayang?
1: Iya ya. Oke. Oke, salam-salam ya Mbak Repa.
0: Lanjut.
1: Yang pertama ada Ibu Yutri Pak Fredia, Bang Cud, Ibu Maslia, ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anies, Mbak Retno, Nur Jael, Bu Rosna, Ibu Gureja, kata Ibu Sofia Saat. Terus ada juga Kang Ahmad Irwan ya, Bang Iwan, Bang Lai Putra Tengah, Pak Saban, Pak Busuk, Pak Rahman, Pak Ustadz. Terus ada Bung Klip ya tadi yang berlewat, ada Ibu Ellen juga di Manado. Terus ada Pak Benijo, ada Bang Luhut, Pak Windy, Pak Tokyo, Bunda Ima juga, pokoknya buat sama-sama sudah. Mbak Repa, saya mau kasih obrol dulu dengan Mbak Emi ya.
0: Oke.
1: Ngomong. Mbak Emi, ini Mbak Repa.
2: Halo Mbak Repa.
0: Mbak Emi, salam kenal Mbak.
2: Salam kenal dari Emi Tali-Tali Mbak Repa. Ini pasti pendengarnya Bunda.
0: Iya.
2: Bunda Christine itu.
0: Lagi acara apa
2: pokoknya
0: ini?
2: Kalau sudah. Lagi ini bundanya lagi bikin acara tinutuan sama Soko.
0: Soko.
2: Iya, karena tadi ini bunda lagi arisan TWRI. Kayaknya bunda dapat arisan berapa juta. Jadi kita makan-makan di sini.
0: Jadi bagi-bagi berkat ya.
2: Bagi-bagi berkat kayaknya.
0: Oke, sukses.
2: Oke, makasih Mbak Repa, selamat bertugas, semoga sukses.
0: Iya.
1: Makasih Mbak Repa.
0: Oke, baru pulang.
1: Oke, Bro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Selamat makan-makan untuk Bunda Christine ya. Lagi pada rame-rame di sana ya. Oke, lanjut. Halo.
3: Halo, selamat siang Bro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
3: Adek Repa.
0: Iya bunda.
3: Oh ya, terima kasih bunda bisa bergabung. Bunda kira bunda tidak bisa gabung lagi.
0: Bisa dong.
3: Makasih ya.
0: Oke, lanjut bunda.
3: Ada, masih ada lagu yang disiapkan kan?
0: Masih ada
3: kan?
0: Dong. Ada Asraf, Kamba Ipa, Demarade, Esa Risti, Elvi Sukaisi, Nelly Agustin, ada Siti Badria, Melinda.
3: Judulnya apa? Apa itu ada Repa?
0: Penyanyinya dulu dong.
3: Oh iya. Sorry ya, minta maaf.
0: Siapa tahu ada yang kecantol gitu dengan penyanyinya.
3: Ya tergantung dari judulnya dulu
0: gitu.
3: Dong.
0: Mau judul yang happy apa sedih nih?
3: Yang sedih, yang sedih.
0: Yang sedih, Malam Tanpa Rembulan, Nelly Agustin. Cintaku Tak Terbatas Waktu, Lala Widi. Ada juga Ale Tega ke Mbak Ipa.
3: Tega? Apa tadi?
0: Ale Tega.
3: Itu judulnya kah?
0: Iya, itu judulnya.
3: Oh, itu sudah.
0: Oke.
3: Itu. Ya, salam pertama tentunya buat Adik Repa ya. bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, dan terima kasih Bunda bisa bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut. Mm-hmm. Terus salam spesialnya buat Putra Tenga, selamat siang. Kok HP-nya dimatiin sih? Mm-hmm. Takut ya? Jangan takut Putra, nyantai dong. Sampai. Berani main api ya berani terbakar. Jangan takut ya.
0: Kalau terbakar ada
3: dan
0: ada
3: semua
0: air,
3: saja ya. Spesialnya buat Putra Tenga saja. Jangan takut. Berani untuk bertanggung jawab. Dadah, okay. Dek Reva.
0: Terima kasih untuk Bunda Emma yang ada di Maumere ya, sudah gabung ya. Lanjut lagi penelpon berikutnya. Halo, salam Pro Dangdut. Halo, salam Pro Dangdut. Waduh, terputus kayaknya ya. Boleh coba lagi nih di 0811 495 9490. Halo, salam Pro Dangdut.
4: Salam Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
4: Selamat siang, Mbak Reva.
0: Siang juga, Kakak Lili.
4: Siang, Mbak Reva.
0: Ini kenapa suaranya nih, Kakak Lili?
4: Lagi batuk, Mbak Reva.
0: Oke, silakan Kakak Lili. Mudah-mudahan cepat sehat, Kakak Lili ya.
4: Terima kasih. Mbak Reva, boleh minta lagu?
0: Boleh, masih boleh.
4: Video call aku.
0: Video call aku dari Siti Badria. Untuk siapa nih yang minta segera di video call?
4: Oke, lagi ini mau sapa dulu buat mereka yang lagi tugasnya hari ini. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan sukses selalu. Spesial dan buat Mbak Jaki dan buat semua pendengar yang lagi pantau buat Mbak Reva. Makasih.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Kakak Lili dari seputaran seberang.

0: mereka yang kecanduan judi online?
1: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
2: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
3: Judi online? Jangan tergoda lah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung, malah rugi.
0: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.

Temuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Saya menyapa kembali yang sudah ikutan nih. Halo, selamat siang.
1: Iya, salam Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Bang Derwin, mau dengerin lagunya siapa nih?
1: Lagunya sudah di playlist atau saya minta lagu sendiri?
0: Seperti biasa, sudah ada di playlist ya, Bung Derwin.
1: Lagunya?
0: Lagunya Ashraf, Gembala Cinta. Ada juga Ebi, Jangan Lama-Lama.

0: Ira yang punya nama Lumin juga, Tigeria juga, Dinda di Bogor, Bani yang punya TPA juga, dan terakhir buat yang tadi sakit itu.
1: Mm-mm.
0: Semoga cepat sembuh ya.
1: Oke.
0: Okay. Aduh sayang, kemudian Mbak Rosma juga, dan semuanya yang lagi pantau di jalur ini.
1: Okay.
0: Semoga yang terakhir masuk tadi itu semoga bisa minum obat bisa sembuh. Terima kasih, selamat siang, salam Prodendo.
1: Salam Prodendo. Terima kasih kembali untuk Bung Darwin. Lanjut lagi di belakangnya Bung Darwin. Halo, salam Prodendo.
2: Halo, selamat Prodendo-dendut adalah kita, Mbak Reva. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Lia.
2: Lagunya?
1: Lagunya. Belum tahu Mas Lia lagunya.
2: Belum tahu.
1: Belum tahu. Ada lagunya Asraf, Gembala Cinta. Ebi Jangan Lama-Lama, Elvi Sukaisi, Gula-Gula. Lala Widi, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Ada juga Nili Agustin, Malam Tanpa Rembulan. Dosa Kamelinda dan Oci Alvira, Infonimase.
2: Cinta tak terbatas waktu.
1: Cintaku tak terbatas waktu. Oke. Okay.
2: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine bersama Haja Emi, Ibu Utri bersama pasangannya, Bang Gita Mame, Bang Lei, Bang Putra,
1: iya.
2: Bang Junaedi,
1: Bang.
2: Bang
1: siapa nih?
2: Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Okay. Ucapan aja. Salam kompak dan buat Mbak Ripa salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Lia dari Parimo sudah ikutan bergabung. Untuk para pendengar, saya kembali informasikan ya, malam ini masih ada gelaran Bintang Radio 2026. Ada 30 stand UMKM juga yang memeriahkan kegiatan ini. Jadi para pendengar bisa ikut meramaikan ya dengan datang langsung di halaman kantor RRI Fakfak. Bisa memberikan dukungan juga melalui website www.bintangradio.rri.id. Kemudian berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda ya. Jangan lupa untuk pilih Satkar RRI Fakfak. Untuk yang beruntung juga bisa mendapatkan voucher belanja di UMKM sebesar Rp30.000. Oke, saya menyapa yang sudah ada. Halo.
3: Halo, Mbak Reva. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
3: Lagunya yang tersisa apa? Masih dapat atau tidak?
1: Masih dapat, ada Asraf, Gembala Cinta, ada juga Ebi Jangan
3: Gembala Lama-Lama. Cinta saja mau dengar itu lagunya seperti apa itu.
1: Oke, okay, oke, okay. Ditunggu lagunya.
3: Kita gembala baru dapat cinta ke apa? Itu lagu itu buat Bang Darwis itu.
1: Untuk Bang Darwis ya.
3: Buat Kakak Lili, cepat sembuh itu sakitnya, sakit tangan itu.
1: Aduh.
3: Tangan. Buat Ibu Christine, Pak Freddy, Ibu Utri, Pak Junedin,
1: iya.
3: Nur Jael, Pak Saban, Pak Nasrun, Bunda El, Ibu Farida, Ibu yang di mana ada tetap lupa nama aja. Dan yang lain-lain saja di kopi dari A sampai Z saja.
1: Oke.
3: Okay. Buat Mbak Reva, selamat bertugas. Terima kasih. Dangdut okay. adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Rosna dari seputaran Jalan Cendrawasih.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat pirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

0: Mama ini kurang gaul sekali. Ini namanya knalpot racing, Mama.
1: Aduh, gaul-gaul apa ya? Motor ada bye-bye, baru Koli tinggal sibuk ganti knalpot saja. Kau lihat ini. Rumah sampai basah, kau bikin polusi udara saja. Sebegitu bar ribut lagi.
0: Mama, tapi ini suara kerenmu.
1: Keren-keren dari mana? Yang ada nih kok bikin telinga sakit. Lagian untuk apa kalau cuma gaya-gaya? So, bikin polusi udara, polusi suara, pasti boros bensin juga. Dan ujung-ujungnya kalau kena tilang pak polisi, malah bikin seseorang tua.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Prasatu, terima kasih banyak untuk yang sudah ikut meramaikan Pro Dangdut di edisi hari ini ya, Selasa 8 September 2026. Salam kompak selalu untuk semuanya. Dan selanjutnya pukul 15, saatnya kami sampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Kami sampaikan sari berita. Nur Widayanti Samuel Dahlan mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari lingkungan keluarga. Menyambut Hari Bakti Radio ke-81, RRI Fakfak melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa anjaksana. Dari Jalan Kapten PTNDN 72, Radio Republik Indonesia Fakfak bersama saya Rifanti, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak, Nur Widayati Samaun Dahlan mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari lingkungan keluarga dengan melakukan pemilahan sejak dari rumah. Ajakan tersebut disampaikan Nur Widayati saat menghadiri launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di kantor Kelurahan Fakfak Utara. Menurutnya rumah tangga menjadi salah satu sumber terbesar dalam menghasilkan sampah. Karena itu perubahan pola pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan rumah tangga. Ia menegaskan masyarakat tidak lagi membuang sampah dalam kondisi tercampur. Sampah perlu dipilah berdasarkan jenisnya, seperti sampah plastik, sisa makanan, karton, dan kertas, sehingga dapat dikelola maupun dimanfaatkan kembali.
2: Sampah di Kabupaten Fakfak dan mungkin juga di seluruh masyarakat adalah yang paling banyak menciptakan sampah, menghasilkan sampah adalah rumah tangga. Saya akan menghimbau kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu rumah tangga, untuk kita sekarang bertanggung jawab sampah-sampah yang dihasilkan di setiap rumah tangga. Jadi bagaimana sekarang kita membuang sampah itu tidak lagi sampah yang masih berbentuk campuran. Mari kita sekarang pemilahan sampah mulai dari rumah-rumah. Kita sudah pilah sampah kita menjadi sekarang dari Dinas Lingkungan Hidup akan ada sampah pemilahan seperti itu. Jadi sampah plastik kita sendirikan, sampah sisa makanan juga kita sendirikan, sampah karton, sampah kertas, dan sekarang ibu-ibu minyak jelantah itu jangan dibuang. Minyak jelantah sekarang ada harganya. Jadi minyak jelantahnya ibu-ibu yang tadinya dibuang, dikumpul ibu-ibu bisa dijual kepada Mas Pandi dari Bank Sampah Fakfak Hijau. Seperti plastik juga, karton, kertas, terus sisa makanan. Nah ini yang Mama sampaikan, sisa makanan dari dapur itu jangan dibuang, sayang sekali itu dibuang. Karena sisa makanan tadi bisa kita jadikan kompos. Untuk lebih praktisnya, kita setiap rumah bisa membuat biopori, lubang. Nah sisa makanan kita taruh di situ, nanti lama-lama dia akan terurai sendiri dan akan menjadi kompos.
1: Ia menambahkan sampah yang telah dipilah memiliki nilai ekonomi. Plastik, karton, kertas, kaleng, jerigen hingga berbagai jenis botol bekas dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali. Sementara kompos yang dihasilkan masyarakat juga berpotensi memiliki nilai jual. Nur Widayati berharap masyarakat hanya membuang sampah residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan. Dengan pemilahan sejak dari rumah, volume sampah dapat dikurangi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Menyambut Hari Bakti Radio ke-81, segenap angkasawan dan angkasawati LPP RRI Fakfak dan ibu-ibu Dharma Wanita melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa anjang sana ke 3 tempat yang berbeda. Laporan Januardi.
3: Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI yang jatuh pada 11 September 2006, Lembaga Penyiaran Publik LPPRN Fakfak melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa anjang sana ke 3 lokasi di Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI Fakfak memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan dengan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan dan keagamaan. Dalam kegiatan itu, rombongan LPPRN Fakfak bersama ibu-ibu dan wanita menyerahkan sejumlah paket sembako kepada masing-masing lokasi yang dikunjungi. 3 lokasi yang menjadi tujuan anjang sana yakni Asrama Putri Marsudirini, Asrama Kampus Sekolah Tinggi Teologi STTGP Papua, serta Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak. Bantuan sembako tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni asrama dan santri. Kepala LPPRN Fakfak James Stephen Jahawadan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya membangun kebersamaan dengan generasi muda. Menurutnya, keberadaan para pelajar dan penghuni asrama merupakan bagian penting dari masa depan daerah dan bangsa.
4: Kehadiran kami di sini dalam kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang di mana kita berbagi, mewujudkan kepedulian kita kepada adik-adik di sini, sehingga kita hadir di sini dalam kebersamaan, membangun kebersamaan dengan adik-adik di sini, khususnya adik-adik yang ada di asrama Santa Teresa ini. Adik-adik sekalian adalah bagian penting dari masa depan bangsa, bagian penting daripada masa depan daerah ini, sehingga adik-adik diharapkan untuk menjaga disiplin, membangun karakter yang baik untuk menjadi generasi penerus bangsa ini, sehingga karakter sebagai generasi yang taat, yang beriman, yang punya budi pekerti, yang luhur, serta bisa menjadikan diri sebagai penerus masa depan bangsa, gereja, dan masyarakat ini bisa tercapai. Kami harap adik-adik bisa terus giat belajar, karena bersyukur adik-adik bisa ada di tempat ini, dikasih pendidikan, dikasih tempat tinggal oleh yayasan, dan ini menjadi bagian daripada kebersamaan masyarakat untuk membangun bangsa.
3: Suster Ardot, pendamping Asrama Putri Marsudirini, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan RRI Fakfak. Ia mengatakan bantuan sembako tersebut sangat membantu karena menjadi salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan para penghuni asrama.
2: Pemberian ini kami senang dan juga berterima kasih karena memang ini menyentuh kebutuhan pokok kami. Karena sekarang di mana-mana juga kita sulit, beras juga harganya mahal, lalu pemberian-pemberian seperti ini sangat kami butuhkan dan ini sangat membantu kami. Karena kami banyak orang, sehingga bama seperti ini sangat meringankan kami. Untuk RRI, terima kasih banyak dan tetap berjaya untuk melayani masyarakat, dan juga terima kasih untuk kunjungannya pada hari ini. Kami senang menerima Bapak dan Ibu di tempat ini.
3: Sementara itu, pengurus asrama STTGP Papua Fakfak Sonya Somokil menilai kunjungan RRI merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan generasi muda.
5: Kami percaya bahwa ini bukan kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi ketika kunjungan ini boleh dilakukan, itu merupakan bentuk pedulian RRI yang senantiasa juga mendukung semua program-program pemerintah, tapi terkhusus di dalam lembaga pendidikan. Dan kunjungan ini juga tetap menjadi berkat, dan dia tetap menjadi wahana yang sangat bermanfaat bagi anak-anak yang notabene adalah generasi muda, masa depan bangsa dan negara. Dan kami percaya bahwa kunjungan ini akan menjadi berkat bagi pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. RRI tetap berjaya, kali di udara tetap di udara.
3: Hal senada disampaikan Ketua Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak Wahyudin yang menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan RRI.
6: Kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada RRI yang telah berbagi kepada kami, anjang sana kepada kami, memberikan perhatian kepada kami tentunya, dan pastinya kami tidak akan bisa membalas kebaikan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kami hanya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kebaikan, dan semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Selain kegiatan anjang sana, LPPRRI Fakfak juga menggelar sejumlah rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-81 RRI, di antaranya RRI Fest yang berlangsung di ruang terbuka hijau RTA Ma'ruf Amin dan Bintang Radio. Puncak peringatan HUT ke-81 RRI dijadwalkan berlangsung pada Jumat 11 September 2026 yang akan diisi dengan upacara bendera dan dilanjutkan penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Januardi melaporkan.
1: Sebanyak 15 personil Polres Fakfak menerima penghargaan sebagai Bayangkara Teladan atas dedikasi dan prestasi dalam menjalankan tugas di berbagai bidang. Penghargaan tersebut diserahkan dalam upacara yang dipimpin Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak di lapangan apel Polres Fakfak pada Senin 7 September 2026. Di antara penerima penghargaan, Aibtu Rizal Rusli dan Aibtu Aladin berhasil mengantarkan tim taekwondo Kota Pala Fakfak menjadi juara umum turnamen taekwondo junior pelajar se-Papua Barat dan Papua Barat Daya 2026. Sementara Brigpol Radia Hindo meraih juara satu kategori dewasa kelas G pada turnamen pencak silat Piala Gubernur Papua Barat Daya. Apresiasi juga diberikan kepada personil Polsek Bomberai, Kokas dan Karas yang terlibat aktif dalam penanggulangan karhutla di wilayah masing-masing. Selain penghargaan individu, Bakop Satreskrim dan SPKT Polres Fakfak turut menerima apresiasi setelah masing-masing meraih peringkat pertama tingkat Polres jajaran Polda Papua Barat dalam pelaksanaan gelar operasional triwulan 2 tahun 2026. Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak menyampaikan rasa bangga atas seluruh capaian tersebut, namun mengingatkan bahwa penghargaan harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik, bukan menjadi titik akhir. Menurutnya, ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka dan peringkat, melainkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh personil diminta menjaga disiplin, loyalitas, dan kekompakan, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis, termasuk melalui respon terhadap masyarakat pada layanan kepolisian 110. Kegiatan pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa agar memiliki jiwa kepemimpinan, keterampilan, kepedulian sosial, serta sikap tangkas dalam menghadapi berbagai situasi. Laporan Januardi.
3: Saudara, SMA Negeri 1 Fakfak melaksanakan kegiatan perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu, Perjusami pada 4-5 September 2026 yang berlangsung di halaman sekolah. Kegiatan tersebut mengusung tema Scout Rescue and Medis atau SRM Camp, membentuk pramuka pendek tangkas, tanggap, dan bermanfaat. Kegiatan ini diikuti sebanyak 46 siswa yang seluruhnya berasal dari kelas 10 sebagai peserta tamu ambalan. Perjusami menjadi salah satu kegiatan pengenalan awal bagi siswa baru untuk mengenal lebih jauh kegiatan kepramukaan sekaligus membangun karakter dan keterampilan di lingkungan sekolah. Pembina pangkalan SMA Negeri 1 Fakfak, Yoyakim Ronaldo L. mengatakan kegiatan pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa agar memiliki jiwa kepemimpinan, keterampilan, kepedulian sosial, serta sikap tangkas dalam menghadapi berbagai situasi. Yang menjelaskan kegiatan perjusami kali ini secara khusus diarahkan untuk membentuk karakter siswa kelas 10 yang baru masuk memasuki lingkungan SMA dan mulai mengenal dunia kepramukaan.
7: Pramuka itu untuk mendidik anak-anak menjadi berjiwa pemimpin, terampil, kemudian peduli dengan sesama dan tangkas. Sehingga kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk karakter yang baik mendalam pada siswa, dan untuk kali ini yang siswa yang kami ambil adalah murni dari kelas 10 sehingga mereka masuk dan mengenal dunia yang baru tentang pramuka ini. Pertama, materi pertama di hari pertama itu perkenalan, kemudian persiapan dan materi dari Basarnas tentang rescue, season rescue, lalu kemudian hari terakhir nanti ada materi dari medis terkait dengan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan.
8: Ini pramuka ini merupakan ekstrakurikuler yang bersifat wajib. Jadi semua siswa diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekstrakurikuler maksud. Jadi pilihannya itu siswa boleh memilih mau ikut atau boleh milih di salah satu ekstrakurikuler yang lain. Tapi untuk pramuka ini sifatnya wajib bagi seluruh siswa SMA Negeri 1 Fakfak. Untuk kali ini adalah yang pertama di tahun ini, dan biasanya itu setiap ada tamu ambalan yang baru. Nah, istilah kami adalah tamu ambalan untuk pendatang yang baru, untuk kota yang baru. Nah, itu biasanya dilakukan di per tahun. Jadi untuk kali ini kita lakukan di awal semester di tahun ini. Mereka semua menginap di tenda yang sudah disediakan, dan untuk sementara karena hujan semalam ada satu tenda yang roboh sehingga mereka dialihkan ke dalam ruangan.
3: Ya, berharap kegiatan tersebut dapat menjadi kegiatan positif yang terus dikembangkan serta mampu meningkatkan minat siswa untuk aktif dalam pramuka. Meski sempat terkendala hujan yang menyebabkan satu tenda roboh dan peserta harus dialihkan ke dalam ruangan, kegiatan tetap berjalan dengan baik. Selain itu, ia juga berharap semakin banyak siswa yang tertarik ambil bagian dalam kegiatan ini karena pramuka sangat baik untuk membentuk karakter peduli pada sesama, tangkas, dan bertanggung jawab. Januardi melaporkan.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Fakfak memperkuat pembinaan keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar melalui pelantikan pengurus polisi keamanan sekolah PKS periode 2026-2027 di Madrasah Aliyah Negeri Man Fakfak. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding MOU antara Satlantas Polres Fakfak dan pihak sekolah sebagai langkah membangun kerjasama berkelanjutan dalam memberikan edukasi mengenai keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas kepada siswa. Kasat Lantas Polres Fakfak Ibtu MR Prabowo mengatakan PKS memiliki peran strategis dalam membentuk karakter pelajar agar lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Menurutnya, anggota PKS tidak hanya menjadi bagian dari organisasi sekolah, tetapi juga diharapkan menjadi contoh bagi siswa lainnya sekaligus membantu menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah. Melalui MOU tersebut, Satlantas Polres Fakfak dan Man Fakfak diharapkan tidak berhenti pada seremoni pelantikan dan penandatanganan kerjasama, tetapi melanjutkannya dengan berbagai kegiatan pembinaan secara berkelanjutan. Kasat Lantas juga mengajak guru, orang tua, dan masyarakat ikut memberikan teladan dalam mematuhi aturan lalu lintas, karena pembentukan budaya keselamatan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Persaingan mendapatkan pekerjaan yang semakin kompetitif membuat pencari kerja dituntut untuk mempersiapkan diri dengan baik. Disnaker Trans mengingatkan pencakar pentingnya memiliki keterampilan atau skill serta sertifikat sebagai bekal mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja. Laporan Anwar Lamohan.
9: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lutmasrur Kamudi meminta para pencari kerja mempersiapkan diri sebelum melamar pekerjaan. Persiapan tersebut dinilai penting mengingat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin kompetitif. Yang mengatakan terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan pencari kerja, yakni keterampilan atau skill dan sertifikat. Kedua hal tersebut menjadi modal penting bagi pencakar ketika mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja yang dibuka oleh perusahaan maupun subkontraktor.
10: Sebagai pencakar di Kabupaten Fakfak, hari ini untuk melamar pekerjaan itu ada dua bagian penting yang harus adik-adik dan saudara-saudari kami dari Karas sampai dengan Tomage bisa memikirkan. Dua bagian itu, yang pertama adalah skill, yang kedua adalah sertifikat.
9: Menurutnya, pencari kerja yang masih memiliki batas usia cukup panjang masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Salah satu cara dengan mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia sehingga dapat memperoleh sertifikat sekaligus meningkatkan keterampilan. Ia juga menjelaskan kepemilikan skill dan sertifikat dapat menjadi bekal ketika pencari kerja mengikuti lowongan yang dibuka oleh setiap subkontraktor. Karena itu, pencakar diminta tidak hanya datang untuk mendaftar, tetapi terlebih dahulu mempersiapkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
10: Kita dalam hal melakukan lamaran kerja harus ada persiapan yang kita lakukan untuk melamar suatu pekerjaan tersebut. Bukan dalam melamar kerja asal kita pergi daftar saja dan kemudian mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kita inginkan. Karena hari ini dunianya adalah kompetisi, oleh karena itu masing-masing dari kita harus mempersiapkan diri juga untuk menghadapi tantangan-tantangan di dunia tenaga kerja yang cukup bersaing.
9: Yang menegaskan, Disnaker Trans Kabupaten Fakfak tetap menerima seluruh lamaran yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, proses pemeriksaan dan keputusan penerimaan tenaga kerja merupakan kewenangan tim seleksi atau HRD dari masing-masing subkontraktor yang membutuhkan tenaga kerja. Menurutnya, tenaga yang diterima nantinya akan digunakan untuk menunjang kegiatan proyek di LNG atau BP Tangguh. Ia berharap pencakar dari seluruh wilayah Fakfak, mulai dari distrik Karas hingga distrik Tomage, dapat terus meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing dalam mendapatkan kesempatan kerja. Anwar melaporkan.
1: Kesedihan menggunakan helm saat berkendara masih menjadi perhatian Satuan Lalu Lintas Polres Fakfak setelah puluhan kendaraan terjaring razia di depan area pelabuhan Fakfak. Kasat Lantas Polres Fakfak Ibtu M. R. Prabowo mengatakan masih banyak pengendara yang ditemukan tidak menggunakan helm saat melintas pada malam hari. Selain pelanggaran helm, petugas juga menertibkan kendaraan yang menggunakan knalpot racing atau brong. Menurut Prabowo, penertiban tersebut lebih diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap keselamatan daripada sekedar memberikan sanksi. Penggunaan helm secara benar dinilai sangat penting karena dapat mengurangi risiko fatal ketika terjadi kecelakaan, terutama benturan pada bagian kepala. Ia juga mengingatkan bahwa knalpot racing atau brong selain mengganggu kenyamanan masyarakat, juga tidak sesuai dengan ketentuan lalu lintas. Satlantas Polres Fakfak memastikan penertiban dan edukasi akan terus dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Prabowo mengajak masyarakat menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar, mematuhi rambu lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, serta tidak menggunakan knalpot racing atau brong. Menurutnya tujuan utama penegakan aturan bukan membuat masyarakat takut kepada petugas, melainkan membangun pemahaman bahwa tertib berlalu lintas merupakan bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
0: Sekian, Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter, RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Desember 45, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

Andi masih bersama kami di Prosator Arif Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita mendengar di Fakfak sore ini. Di studio sudah pukul 15 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Salam semangat ya untuk Anda yang hingga saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing. Untuk para pendengar yang tengah menikmati suasana santai di rumah, mudah-mudahan terhibur juga dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, di Fak-Fak sore ini kebersamaan kita nantinya pada pukul 17 kami sampaikan cek fakta ke ruang dengar Anda. Untuk para pendengar, kami kembali informasikan ya, malam hari ini masih ada gelaran Bintang Radio 2026 untuk putaran kedua. Putaran pertama sudah berlangsung kemarin ya, dan hari ini juga masih dimeriahkan oleh 30 stand UMKM. Jadi mulai dari sore ini para pendengar bisa datang ya ke halaman RRI Fakfak berbelanja di stand UMKM ya. Ada sekitar 30 stand UMKM, ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata dan Rasa Sayang. Pendengar, Bintang Radio tahun ini ya, pendengar juga bisa ikut memberikan dukungannya melalui para dukungannya untuk para peserta melalui website www.bintangradio.rri.id. Berikan vote Anda. Jangan lupa untuk pilih Satker RRI Fak-Fak ya, dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Vote dari para pendengar juga ikut ya menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara Bintang Radio di tahun ini. Jangan lupa ya untuk datang ramaikan Bintang Radio dari sore hari sampai malam hari. Siapa tahu nanti Anda juga beruntung ya bisa mendapatkan voucher

0: tetangga usianya 5 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anakku yang baru 3 tahun.
1: Wah, itu bisa jadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi dalam waktu lama. Dampaknya tidak cuma pada tubuh, tapi juga kecerdasan.
0: Betul sekali. Stunting bukan hanya masalah keluarga, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami kesulitan belajar dan daya saing rendah di masa depan.
1: Jadi, bagaimana cara kita bisa mencegah stunting?
0: Mudah, mulai dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan mencukupi kebutuhan makanan bergizi untuk anak hingga usia 2 tahun.
1: Selain itu, pastikan akses ke sanitasi yang baik dan imunisasi lengkap. Semua ini penting untuk mencegah stunting.
0: Anak sehat, masa depan cerah. Ayo kita cegah stunting bersama.
2: Cegah stunting demi

Pendengar teman Anda, di suasana sore hari ini kami hadirkan updatean informasi dari laman resmi kami rri.co.id. Informasi untuk Anda ya terkait dengan BNPB, mencatat ya 1730 kejadian bencana di Indonesia hingga Senin kemarin. Bencana hidrometeorologi menjadi kejadian yang paling banyak tercatat sepanjang periode tersebut. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan, Indonesia memiliki risiko bencana sedang hingga tinggi. Risiko tersebut tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Pendengar, dari kompilasi yang dimiliki dari BNPB, dari jumlah 1730 kali terbagi atas bencana alam, bencana geologi, dan bencana hidrometeorologi. BNPB mencatat 13 kejadian gempa bumi dan 3 erupsi gunung api, sementara itu kebakaran hutan dan lahan, karhutla, mencapai 627 kejadian dan banjir sebanyak 543 kejadian. Cuaca ekstrim tercatat 324 kali, tanah longsor 105 kali, dan kekeringan 101 kali. Gelombang pasang dan abrasi tercatat sebanyak 14 kali. Berbagai bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan pada rumah dan fasilitas publik. Tercatat 29.143 rumah rusak berat, 24.521 rusak sedang, dan 57.869 rusak ringan. Pendengar, kerusakan juga terjadi pada satuan pendidikan dengan jumlah 2.361 unit. Rumah ibadah yang rusak mencapai 867 unit. Selain itu, sebanyak 230 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. BNPB juga mencatat 751 kantor dan 92 jembatan mengalami kerusakan akibat bencana. Dikatakannya BNPB menerima anggaran rutin setiap tahun untuk mendukung penanggulangan bencana. BNPB juga memiliki dana siap pakai untuk mendukung penanganan kondisi kebencanaan. Untuk tahun 2026, anggaran BNPB senilai 1,055 triliun rupiah. Ada juga dukungan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi senilai 26,89 miliar rupiah. Pendengar, untuk updatean informasi lainnya dapat Anda aksesnya dengan membuka laman resmi kami di rri.co.id.

0: Astaga, itu barisan, bukan jalan tol. Antri dong.
1: Waduh, maaf ya, saya buru-buru soalnya.
0: Kitong semua yang antri ini juga punya urusan. Tapi tertib itu tanda kitong menghargai orang lain.
2: Tertib, sabar, dan saling menghormati adalah budaya yang harus kita jaga. Mulailah dari hal kecil, seperti antri, tidak menyerobot jalan, dan bersikap ramah di ruang publik. Karena budaya baik bukan sekedar aturan, tapi cerminan siapa kita sebenarnya.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating. Saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Produksi Imaginary kembali membawa podcast ke layar lebar melalui film Titik Kumpul. Film yang diadaptasi dari siniar komedi ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027. Proyek ini mengikuti jejak agak lain yang sebelumnya juga berawal dari podcast. Titik Kumpul menjadi proyek kedua Imaginary yang mengembangkan IP Podcast menjadi film layar lebar. Jajaran pemain film Titik Kumpul resmi diumumkan melalui akun media sosial film tersebut. Sejumlah pengisi podcast akan kembali memerankan karakter yang sudah dikenal pendengar. Abdur Arsyad akan berperan sebagai Abdur, sementara Pras Teguh memerankan Pras. Ari Kriting juga kembali sebagai Pak RT Ari, sedangkan Mamat Al-Katiri berperan sebagai Mamat. Film ini terus menghadirkan Indah Permatasari sebagai Indah, kemudian ada Siska Saras sebagai Cindy, dan Tika Bravani sebagai Ayi. Deretan pemain lainnya ada Van Jov sebagai Garong dan Arif Brata sebagai Gilberto. Eli Lutan berperan sebagai Bu Mirna, sementara Arif Didu memerankan Pak RW. Ali Akbar dan Oki DM juga masuk dalam jajaran pemeran film ini, namun karakter yang dimainkan keduanya masih dirahasiakan. Film Titik Kumpul saat ini sudah memasuki tahap produksi. Ari Kriting sebelumnya meminta doa agar proses syuting berjalan lancar melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Meski proses produksi telah dimulai, Imaginary belum mengungkapkan sinopsis resmi dari film ini ya. Detail cerita masih menjadi salah satu informasi yang ditunggu penggemar siniar Titik Kumpul. Dalam versi podcast, Titik Kumpul menghadirkan 4 komika sebagai pengisi utama, yaitu Ari Kriting, kemudian Mamat Al-Katiri, Abdur Arsyad, dan Pras Teguh. Keempatnya dikenal membangun interaksi komedi dengan latar sebuah pos ronda. Ari berperan sebagai ketua RT, Mamat sebagai Hansip, sementara Abdur dan Pras menjadi warga. Konsep ini kemudian dikembangkan menjadi film dengan tetap membawa sejumlah karakter dari semesta Titik Kumpul. Karakter Gilberto yang diperankan Arif Prata juga menjadi salah satu nama yang telah diumumkan. Pendengar, rencana membawa Titik Kumpul ke layar lebar sudah muncul sejak beberapa bulan lalu. Tim podcast sempat membahas pengembangan cerita film bersama Imaginary setelah melihat peluang dari kesuksesan film agak lain. Dan rencana tersebut akhirnya resmi ya memasuki tahap produksi. Dan film Titik Kumpul dipastikan hadir di bioskop di tahun depan ya, di tahun 2027, meskipun tanggal tayang spesifiknya masih belum diumumkan.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Teor terbit tahun 1980. Buku ini merupakan bagian dari tetralogi Buru dan dianggap sebagai salah satu karya sastra Indonesia yang sangat penting. Buku Manusia terletak pada kritik sosial dan politik terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia pada awal abad ke-20. Buku ini menggambarkan perjuangan seorang pemuda pribumi yang menjadikan tokoh utamanya yang berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan. Buku ini mengajarkan kita pentingnya memahami dan mengkritisi struktur sosial dan politik yang ada di sekitar kita. Pramodya Ananta Teor menunjukkan pentingnya keberanian dan ketahanan dalam menghadapi penindasan. Bahkan buku ini menggarisbawahi nilai pendidikan dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan meningkatkan diri. Buku Bumi Manusia mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap kondisi sosial dan berani memperjuangkan keadilan serta hak-hak kita. Demikian esensi buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Teor.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Dengan Pro 1 di manapun Anda berada, kami kembali informasikan ya untuk Anda bahwa hari ini gelaran Bintang Radio 2026 putaran kedua dilaksanakan ya di halaman kantor RRI Fakfak. Dimeriahkan juga dengan 30 stand UMKM. Jadi mari datang, saksikan, ramaikan, belanja-belanja juga. Dan ada voucher juga nantinya ya. Jadi siapa tahu nanti para pendengar yang datang ke RRI Fakfak beruntung dan mendapatkan voucher belanja di UMKM. Para pendengar juga bisa ikut mendukung ya para peserta Bintang Radio melalui vote. Caranya adalah buka di website www.bintangradio.rri.id, pilih menu vote, pilih satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio yang Anda pilih. Nah, pendengar, vote dari Anda juga ikut menentukan siapa yang akan keluar ya sebagai juara untuk tingkat Fakfak ya di gelaran Bintang Radio 2026. Ada pangan murah juga dari Bulog ya. Jadi jangan lupa untuk datang dan saksikan, ramaikan Bintang Radio 2026 di halaman kantor RRI Fakfak. Hari ini merupakan hari kedua ya, hari terakhir putaran kedua yang mana para peserta akan membawakan lagu-lagu daerah ya pada malam nanti. Untuk stand UMKM, para pendengar bisa datang belanja dari sore hari sampai malam tentunya.

0: Halo, ada tante, ibu. Ibu. Ibu, halo.
1: Sini aja.
0: Halo.
2: Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
3: Senang. Teman banyak.
4: Terus teman bagaimana dengan Ilham? Baik kah?
3: Baik.
4: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
3: Tentara.
2: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD-MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
5: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
2: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
6: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur baru sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
2: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
1: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fak-Fak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
1: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
0: Iya.
1: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fak-Fak sini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fak-Fak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah. Karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada, di SMP Yapis itu, itu tanahnya SLB, itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB, tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak serius, gitu, tidak ada kemauan.

0: tim. Anggota DPR pernah datang ke sini kunjungi dengan tim. Terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya dan saya berharap dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya. Maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
1: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.

Pendengar, apakah Anda pernah ya memikirkan kemungkinan buruk nih dari sebuah kejadian dan pikiran tersebut terus berputar ya, walaupun mungkin situasinya sudah berubah. Nah, pendengar, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pikiran negatif dapat semakin sulit dilepaskan ketika berinteraksi dengan emosi dan kebiasaan memikirkan suatu masalah berulang kali. Penelitian ini menemukan ini adalah laporan laman Psikologi Today ya. Jadi penelitian ini menemukan bahwa seseorang dapat terjebak pada penafsiran negatif terhadap situasi yang sebenarnya tuh masih memiliki banyak kemungkinan. Misalnya ketika pesan yang kita kirim kepada teman tidak kunjung dibalas. Nah, seseorang mungkin awalnya berpikir temannya lagi sibuk ya, tapi setelah melihat temannya aktif di media sosial, kemudian muncul pikiran, waduh, kalau ini orang lagi menghindari kita nih. Nah, pokoknya masalahnya itu bukan sekedar munculnya pikiran negatif, tapi kemampuan untuk mengubah pandangan tersebut ketika ada informasi baru. Jadi seseorang

mungkin menganggap, aduh ini kayaknya dia lagi marah nih ya. Kemudian mendapat penjelasan bahwa ya temannya memang lagi sibuk. Nah pendengaran, hasil penelitian yang melibatkan 179 orang dewasa dengan tingkat gejala depresi dan kecemasan yang beragam. Para peserta mengikuti penelitian selama 14 hari dan mendapat 6 pertanyaan singkat setiap hari mengenai kondisi mental serta cara mereka menafsirkan berbagai situasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta yang mengalami lebih banyak gejala depresi dan kecemasan sosial cenderung lebih sulit melepaskan penafsiran negatif. Para peneliti juga menemukan adanya hubungan timbal balik antara pikiran negatif dan emosi. Jadi ketika seorang lebih sulit melepaskan penafsiran negatif, mereka kemudian cenderung mengalami lebih banyak emosi negatif. Dan sebaliknya, ketika suasana hati memburuk, seseorang juga lebih mungkin mempertahankan penafsiran negatif terhadap situasi yang belum jelas. Kebiasaan memikirkan masalah yang sama berulang kali juga ikut memperkuat siklus tersebut. Penafsiran negatif dapat membuat seseorang terus memikirkan masalah, sementara kebiasaan tersebut kemudian membuat pikiran negatif semakin sulit untuk dilepaskan. Nah, pendengar, menurut temuan ini, kesehatan mental bukan berarti seseorang harus selalu berpikir positif, tapi yang lebih penting adalah kemampuan untuk meninjau kembali pikiran kita ketika situasi berubah atau muncul informasi baru. Dengan kata lainnya, ketika sebuah pikiran negatif itu muncul, seseorang tidak harus langsung menggantinya dengan pikiran positif ya. Ia dapat mencoba mempertimbangkan kemungkinan penjelasan lain dan melihat apakah ada informasi baru yang dapat mengubah pandangan awal. Para peneliti juga menilai bahwa mengelola emosi dapat membantu seseorang berpikir lebih fleksibel, mengurangi tekanan, menghentikan kebiasaan memikirkan masalah berulang kali, mencari dukungan dari orang lain atau mengalihkan perhatian pada pengalaman positif dapat menjadi beberapa cara yang perlu diteliti lebih lanjut.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa, tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi, Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari. Sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan Pancawara yang masih digunakan terdiri dari Kliwon yaitu Kasih, Legi yaitu Manis, Pahing yaitu Jenar, Pon yaitu Palguna, dan Wage yaitu Cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari setiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

0: Wabarakatuh.
1: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak. Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan Cek Fakta. Pendengar, beredar semua unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya akun Facebook mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengadakan kuis susun kata berhadiah 100 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun tersebut merupakan akun palsu dan bukan akun resmi milik Purbaya. Konten kuis susun kata juga sengaja dibuat untuk memancing interaksi warganet seperti komentar, pesan langsung atau menghubungi nomor telepon, dan agar terlihat lebih meyakinkan, beberapa konten juga membuat video Purbaya yang dihasilkan dari rekayasa artificial intelligence atau AI. Adapun laman media sosial resmi Purbaya dapat dikunjungi di Instagram @menkeu_ri yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Kemenkeu. Pendengar, sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ekonomi memegang peran penting dalam menggerakkan roda kehidupan masyarakat, mulai dari pedagang kecil, pelaku UMKM, hingga pengusaha menengah. Semuanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menjaga perputaran ekonomi tetap berjalan. Dengan memahami prinsip ekonomi yang baik, seperti pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, serta inovasi produk, pelaku ekonomi dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Di era digital saat ini, edukasi bagi pelaku ekonomi menjadi semakin penting. Pemanfaatan teknologi, pemasaran melalui media sosial, hingga penggunaan transaksi non-tunai membuka peluang yang lebih luas untuk menjangkau pasar. Dengan terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan, pelaku ekonomi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, mendorong ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Esensi buku berjudul The Ikigai Journey, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Buku ini berfokus pada konsep Ikigai, sebuah filosofi Jepang yang berarti alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Buku ini menjelaskan bagaimana menemukan tujuan hidup dan kebahagiaan melalui pendekatan yang terarah dan penuh kesadaran. Esensi dari buku ini meliputi, Ikigai sebagai pusat kehidupan adalah titik di mana apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang dapat menghasilkan pendapatan bertemu. Buku ini membantu pembaca untuk mengidentifikasi titik ini melalui refleksi diri dan eksplorasi nilai-nilai pribadi. Perjalanan bukan tujuan. Ikigai bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menikmati proses. Perjalanan yang dilakukan sehari-hari. Penting untuk mencintai setiap langkah dalam hidup, baik itu pekerjaan, hobi, atau hubungan. Menjalani kehidupan dengan mindfulness. Salah satu kunci utama dalam Ikigai adalah melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian, mindfulness. Memperhatikan detail-detail kecil dalam hidup yang membawa kebahagiaan, seperti interaksi dengan orang lain, menikmati momen sederhana, dan selalu tumbuh dalam hal personal. Membuat rencana hidup. Buku ini memberikan panduan untuk menyusun rencana hidup berdasarkan prinsip Ikigai, sehingga setiap keputusan dan tindakan diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih mendalam. Keseimbangan dan kebahagiaan jangka panjang. Buku ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta bagaimana menemukan kebahagiaan yang bertahan lama melalui perbuatan bermakna dan berkelanjutan. Buku ini memberi pembaca alat-alat praktis untuk menemukan dan menjalani ikigai dalam hidup sehari-hari dengan fokus pada pemahaman diri, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang otentik.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

kami kembali update informasi untuk Anda ya dari laman resmi kami rri.co.id. Pendengar BMKG terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mempercepat pembersihan atmosfer dari material abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Operasi ini digelar bersama BNPB, Kementerian Perhubungan dan pihak terkait sejak Senin kemarin. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto mengatakan 5 sorti penerbangan telah dilaksanakan hingga Selasa. Setiap sorti menggunakan bahan semai dan metode berbeda sesuai kondisi atmosfer serta sebaran abu vulkanik. Pendengar, satu sorti menggunakan bahan semai powder NaCl. Satu sorti lainnya menggunakan liquid CaCl2, sedangkan 3 sorti memakai metode spraying atau water mist. Dan pelaksanaan OMC ini terus disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan perkembangan sebaran abu vulkanik. Operasi ini diharapkan membuat konsentrasi abu di udara terus berkurang secara bertahap. Kondisi atmosfer juga diharapkan berangsur lebih bersih seiring berjalannya operasi tersebut. Pendengar, BMKG mencatat abu vulkanik berada hingga ketinggian 7.000 kaki atau sekitar 2,13 km. Material ini bergerak ke arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5-10 knot. Sebaran abu mencakup sebagian Banten, bagian barat laut, dan Samudra Hindia barat laut Banten. Pemantauan tersebut dilakukan pada 8 September 2026 sekitar pukul 9 WIB. Pendengar, PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengatakan kondisi cuaca sekitar Anak Krakatau cenderung cerah. Kondisi serupa juga terpantau di perairan Selat Sunda sejak pagi hingga malam hari. Di sektor penerbangan, hasil paper test pukul 6 WIB menunjukkan 8 bandara negatif dari paparan abu vulkanik. Pengujian dilakukan berkala untuk melengkapi pemantauan citra satelit dan data meteorologi penerbangan. Kepala BMKG Tuku Faisal mengatakannya, pengujian dilakukan untuk memastikan keamanan lingkungan bandara sebelum operasional dibuka. BMKG tetap memantau pergerakan abu secara real time untuk memastikan seluruh penerbangan berjalan aman.

0: Siapa sih yang tak menyukai ikan sarden? Ikan yang sering ditemukan dalam kemasan kaleng ini memiliki rasa yang sedap dan disukai banyak orang. Tak cuma lezat, ikan sarden juga cukup terjangkau dan memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Tak heran, ikan sarden begitu digandrungi banyak orang. Sarden merupakan jenis ikan kecil yang berminyak. Biasanya ikan ini berukuran sekitar 6 hingga 12 inci. Sarden memiliki tubuh yang ramping dan silindris dengan moncong tajam dan segelintir sirip berduri. Mereka memakai mantel perak berkilauan dengan sentuhan biru kehijauan di punggung. Asal nama sarden juga unik loh. Tak banyak yang tahu kalau sarden diambil dari nama pulau di Italia, Sardinia. Sardinia dulu merupakan penghasil utama ikan ini, dan sekarang ikan sarden masih menjadi bagian penting dari perekonomian Sardinia. Sarden kalengan sangat tahan lama. Ikan sarden kalengan dapat bertahan bertahun-tahun jika disimpan dengan benar. Itu karena sarden dimasak terlebih dahulu, dibersihkan, dan ikan dikemas dalam minyak atau air. Kaleng kemudian disegel dan disterilkan menggunakan panas, menghilangkan bakteri atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan pembusukan yang membuat ikan sarden segar lebih lama. Selain itu, minyak sarden berguna untuk kulit loh. Minyak sarden diekstraksi dari jaringan lemak ikan sarden dan mengandung berbagai nutrisi seperti asam lemak omega-3, vitamin A, dan sebagainya. Minyak sarden secara efektif juga dapat mengobati kondisi kulit kronis seperti eksim yang bisa menyebabkan bercak merah dan meradang pada kulit. Dengan mengurangi peradangan pada kulit, minyak sarden juga dapat membantu meringankan gejala eksim dan meningkatkan kesehatan kulit. Satu lagi nih fakta dari ikan sarden, yaitu rasa yang unik. Sarden memiliki cita rasa khas yang membedakannya dari ikan kecil lain seperti teri dan makarel. Sarden memiliki rasa gurih karena adanya glutamat, asam amino yang berkontribusi pada rasa umami. Karena ikan sarden adalah ikan yang difermentasi secara alami, mereka mengandung glutamat tingkat tinggi. Sedangkan rasa asin ikan sarden berasal dari air laut yang mereka huni.
1: Beli ini. Ah, nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat?
3: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
3: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
3: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
3: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

Selamat sore, kami menyapa Anda pendengar yang baru monitor siaran kami baik melalui frekuensi 94,9 MHz ataupun Anda yang saat ini streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat menikmati suasana sore bersama dengan keluarga atau yang masih disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing ya. Baru berlalu tadi ada persembahan lagu dari Kafein dan juga ada lagu dari Dewa. Semoga terhibur pendengar ya di fak-fak sore ini kebersamaan kita. Kami juga kembali informasikan untuk para pendengar, hari ini masih berlangsung gelaran Bintang Radio. Untuk putaran kedua hari ini, para peserta akan membawakan lagu-lagu daerah ya. Nah, untuk para pendengar bisa ikut mendukung para peserta Bintang Radio jagoan Anda melalui www.bintangradio.rri.id. Pilih menu vote, kemudian pilih Satker RRI Fak-Fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio yang Anda jagokan. Nah, kemarin para peserta sudah menampilkan ya, menampilkan suara-suara terbaik mereka berlangsung semalam untuk putaran pertama menyanyikan lagu-lagu pop ya. Untuk yang tidak sempat nonton kemarin bisa lihat ya siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Fak-Fak Official. Dan pendengar, untuk yang tidak sempat datang kemarin, nah bisa datang hari ini ya, ada putaran kedua Bintang Radio dimeriahkan juga dengan 30 stand UMKM di halaman RRI Fak-Fak. Dan ada voucher belanja juga untuk Anda yang beruntung ya. Jadi mari datang, saksikan, ramaikan Bintang Radio hari terakhir ya, final hari ini. Nanti juga ada gerakan pangan murah ya oleh Bulog. Untuk yang mau datang belanja sudah bisa nih ya di halaman RRI Fak-Fak, sudah diramaikan dengan stand UMKM yang berjualan aneka makanan ya, cemilan, minuman dan sebagainya. Jadi untuk para pendengar yang malam hari ini mungkin tidak ada kegiatan lainnya juga bisa datang ya untuk lihat secara langsung event Bintang Radio 2026. Jangan lupa ya untuk vote juga jagoan Anda, karena vote dari para pendengar ikut menentukan siapa yang keluar sebagai juara Bintang Radio RRI Fak-Fak di tahun ini.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Aduh, anak mesti bikin motor bagaimana ini?
2: Ah, mamanya kena gaul sekali. Ini namanya knalpot racing, mama.
1: Aduh, gaul-gaul apa Motor ada bye-bye, baru Koli tinggal sibuk ganti knalpot saja. Kau lihat ini. Rumah sampai basah, kau bikin polusi udara saja. Sebegitu bar ribut lagi.
2: Ah, mama. Tapi ini suara keren, mo.
1: Keren-keren dari mana? Yang ada nih kok bikin telinga sakit. Lagian untuk apa kalau cuma gaya-gaya? Bikin polusi udara, polusi suara, pasti boros bensin juga. Dan ujung-ujungnya kalau kena tilang pak polisi, malah bikin seseorang tua.

Pendengar, jumlah kasus Ebola terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo, DRC, terus meningkat dan kini mencapai 6.604 kasus. Sebanyak 3.175 orang dilaporkan meninggal akibat wabah tersebut. Berdasarkan data Institut Kesehatan Masyarakat Nasional, DRC, INSP, pada Senin 7 September 2026, dalam kurun waktu 24 jam tercatat 82 kasus baru dan 41 kematian. Dengan tambahan ini, total kasus sejak awal wabah mencapai 6.604 kasus, sementara jumlah kematian mencapai 3.175 orang. Namun dokter dan pekerja kemanusiaan memperkirakan angka resmi tersebut kemungkinan belum menggambarkan jumlah kasus yang sebenarnya. Berdasarkan kondisi di Provinsi Ituri dan Kivu Utara, masih banyak orang yang terinfeksi tetapi tidak tercatat dalam sistem pemantauan epidemiologi. Sebagian besar dari mereka juga dilaporkan meninggal di luar fasilitas medis. Kondisi ini membuat jumlah kasus dan korban sebenarnya sulit diketahui secara akurat. Wabah ini disebabkan oleh strain baru virus Ebola Bundi Bugyo, hingga kini belum ada vaksin ataupun pengobatan untuk strain tersebut yang secara resmi mendapatkan lisensi. Meski demikian, data laboratorium menunjukkan vaksin Ervebo kemungkinan dapat memberikan perlindungan tertentu terhadap strain tersebut. Vaksin ini sebelumnya dikembangkan untuk menghadapi varian Ebola sebelumnya. Peningkatan kasus dalam waktu singkat menunjukkan bahwa Ebola masih menjadi ancaman serius. Keterbatasan pencatatan kasus dan tingginya angka kematian di luar fasilitas kesehatan juga semakin menyulitkan upaya pemantauan penyebaran virus. Pemerintah dan tenaga kesehatan menghadapi tantangan besar untuk mengendalikan wabah tersebut. Penanganan Ebola membutuhkan respon kesehatan yang lebih kuat serta perhatian dan dukungan internasional yang lebih besar. Informasi untuk Anda pendengar, kembali kami hadirkan ya dari laman resmi kami rri.co.id. Untuk updatean informasi lainnya dapat Anda akses dengan membuka laman resmi kami di rri.co.id.

Mendengar 53 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya Rifanti saatnya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Selama saya ada rekan nanti Jabajo menemani Anda di lanjutan Fak-Fak sore ini hingga tutup siaran nanti. Selamat sore untuk semuanya. Kembali kami ajak Anda ya untuk datang dan saksikan Bintang Radio di halaman RRI Fak-Fak. Ada juga stand UMKM yang ikut memeriahkan Bintang Radio di malam ini. Saya Rifanti pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, depu cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital.
1: Iyo, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

Apapun Anda berada, terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru saja bergabung, jumpa lagi bersama saya, Hatijah Bajo, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak Sore hingga malam hari nanti ya, hingga pukul 12 malam dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, mana Anda sudah ditemani rekan saya Rifanti di Lintas Fak-Fak Siang hingga sore hari ini. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Begitu juga ya, buat yang baru saja bergabung bersama kami, menemani suasana Anda di sore hari ini, saya temani Anda di zona religi untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib yang untuk edisi hari ini Selasa tanggal 8 September 2026 maghrib jatuh pada pukul 18.13 menit waktu Indonesia Timur. Baik, keluang dengar Anda, kami selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dan diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Tetap semangat ya untuk Anda semuanya, segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda yang pada masih saya temani Anda di Fak-Fak sore hingga nanti menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan Warta Berita Daerah, dan nanti pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik, dan juga masih akan saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua.
1: Gak punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Kau punya pacar, tidak syarat punya pacar.

Buah pisang merupakan salah satu buah tropis yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Saat mengupas pisang, kita sering menemukan serat-serat halus yang memanjang sejajar dengan arah buah. Serat ini dikenal sebagai phloem bundles, yaitu bagian dari jaringan pengangkut dalam tumbuhan. Meski tampak sepele, struktur ini memiliki fungsi penting selama proses pertumbuhan buah. Phloem adalah salah satu dari dua jaringan pengangkut utama dalam tumbuhan. Selain xilem, tugas utama phloem adalah mendistribusikan hasil fotosintesis, terutama gula, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk ke buah. Dalam pisang, phloem memungkinkan distribusi nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pematangan buah. Ketika buah berkembang dari bunga, sebagian jaringan phloem tetap berada dalam struktur buah membentuk berkas-berkas phloem, phloem bundles yang tampak sebagai serat tipis berwarna putih atau krem. Phloem bundles sepenuhnya alami dan aman untuk dikonsumsi. Bahkan, serat ini mengandung dietary fiber yang baik untuk sistem pencernaan meskipun dalam jumlah kecil.

0: Bro Dangdut. Aku pandang kerlip bintang menjauh di sana. Program Backlist lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Edisi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Think and Grow Rich, buku karya Napoleon Hill yang rilis pada tahun 1936. Tema buku ini adalah bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan mengikuti serangkaian prinsip tertentu. Terdapat beberapa faktor di dalamnya seperti faktor dorongan dan motivasi dalam setiap individu, faktor kreativitas serta ketekunan dan faktor stimulus eksternal. Menurut Napoleon Hill, kita harus percaya bahwa diri kita mampu dalam mencapai dan menggapai tujuan serta mimpi dalam hidup kita. Kita harus sadar akan diri kita, kita harus mendominasi pikiran kita agar menghasilkan tindakan-tindakan fisik dan akan membawa kita pada realita yang ada. Kita harus fokus dengan tujuan utama dalam hidup kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan berhenti dalam berusaha dan menggapai tujuan utama dari hidup kita. Kita harus terus berbuat baik di mana kita menyadari bahwa tidak ada harta ataupun tahta yang akan bertahan lama jika kita tidak membangunnya dengan kebenaran dan juga keadilan. Kita harus meraih kesuksesan kita dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Lewat buku Think and Grow Rich ini, kita dapat mengetahui kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana diri kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan, fondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang kokoh. Dalam proses meraih kesuksesan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan dukungan dari orang lain, dan dari sana terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan seperti saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran kita. Maka dari itu, mari mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang ingin kita raih, dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif dan juga memiliki keberanian. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda dalam menyelesaikan berbagai aktivitas ataupun kegiatan Anda. Ya, buat Anda yang mungkin di hari ini ataupun di malam ini tidak mempunyai rencana kemana-mana, mungkin bisa bergabung bersama kami di RRI Fak-Fak ya, yang mana kami akan selenggarakan Bintang Radio memasuki babak penyisihan

Go Daerah langsung di halaman kantor RRI Fakfak. Datang dan saksikan, dan juga ada UMKM ya. Tentunya Anda bisa menikmati berbagai kuliner yang ada ataupun yang sudah tersedia. Dan juga kami hadirkan pangan murah ya untuk Anda yang mungkin lagi bingung untuk beli beras, gula ataupun minyak kelapa. Iya, langsung saja ke RRI Fakfak. Kami hadirkan pangan murah dan Anda bisa memperoleh bahan-bahan sembako dan juga menu favorit Anda, cemilan keluarga Anda, sambil menikmati Bintang Radio 2026 ya, yang akan menghadirkan rangkaian lagu daerah untuk babak penyisian kali ini. Baik, kami nantikan kehadiran Anda ya ke RRI Fakfak. Baik, masih saya temani Anda di Fakfak malam ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dan tetap semangat.

0: Peyek atau rempeyek adalah bagian dari jenis gorengan atau kudapan yang berbahan dasar tepung. Kemudian terdapat aneka isian seperti kacang, ebi, teri, dan lainnya. Dilansir dari indonesiakaya.com, konon rempeyek telah ada sejak masa Kesultanan Mataram sekitar abad ke-16. Dalam buku Kuliner Yogyakarta Pantas Dikenang Sepanjang Masa, Murdijati Garjito dan kawan-kawan menulis bahwa rempeyek Yogyakarta merupakan kudapan berusia tua yang sejak dulu ada. Di Yogyakarta, masyarakat mengenal banyak jenis peyek, seperti peyek kacang, peyek kedelai, peyek teri, dan peyek anak kepiting. Ada juga rempeyek udang, hingga rempeyek gerah petek atau ikan asin kecil dengan ukuran yang beragam. Bukan sekedar makanan pelengkap, rempeyek juga memiliki filosofi yang dipercaya masyarakat. Misalnya, rempeyek teri cocok menjadi teman makan sayur lodeh, maknanya adalah sebagai simbol kebersamaan bagi orang Jawa. Rempeyek gerah petek juga tidak bisa dilepaskan dari acara selamatan dan merupakan perlambangan dari gotong royong dan persatuan. Sejak dulu, rempeyek juga merupakan bagian dari sajian dalam upacara adat di Jawa yang berkaitan dengan daur hidup manusia. Upacara ini merupakan wujud penghayatan manusia terhadap tiga fase penting kehidupannya, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Misalnya, sajian dalam upacara mitoni atau selamatan saat bayi berumur 7 bulan dalam kandungan. Upacara brokohan atau barokahan setelah si jabang bayi lahir, kemudian kitanan atau sunat, upacara pernikahan hingga kenduri pada upacara kematian. Masyarakat Kota Gede zaman dulu juga menggunakan rempeyek sebagai pelengkap sesaji untuk ritual sebagaimana menurut Retno Widyayanti dalam profil makanan tradisional di Kota Gede. Saat ini rempeyek identik sebagai lauk maupun kudapan yang disukai berbagai kalangan karena rasanya yang renyah dan gurih.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya, tetap semangat dengan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur, saya kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, pemerintah Kabupaten Fak-Fak menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana solar dryer atau pengering pala, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fak-Fak. Tim ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi bagi agen usaha lokal di Kampung Weri, Kabupaten Fak-Fak. Bersama saya, Hatijah Bajoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama, pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana solar dryer atau pengering pala, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fakfak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmurjati mengatakan sarana pendukung pengolahan pala masih belum menjangkau seluruh petani dan pelaku usaha pala yang tersebar di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, komoditas pala di Fakfak tersebar luas pada 15 distrik dan sejumlah kampung sehingga kebutuhan terhadap sarana pengiringan masih cukup besar. Kondisi tersebut membuat bantuan berupa kontainer pengiring dapat memenuhi seluruh kebutuhan petani. Ia menjelaskan fasilitas pengiring yang tersedia saat ini baru dapat menjangkau beberapa kelompok petani. Karena itu, pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu serta kualitas hasil pengolahan pala. Sementara itu, Widi juga mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah membantu pembangunan sejumlah solar dryer dome dengan model transparan. Fasilitas tersebut dinilai dapat mempercepat proses pengiringan bunga maupun biji pala.
2: Ya, tentunya tidak. Karena memang pala kita dari 15 distrik yang menyebar di beberapa kampung, dan kalau kita lihat dari seluruh petani pekebun pala atau pengusaha atau kebun pala kita itu 78,15% dari 15 distrik. Oleh karena itu memang kontainer ini hanya menjangkau beberapa kelompok saja, tetapi masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan. Oleh karena itu tentunya dengan kesempatan ini apresiasi kepada pemerintah provinsi juga membantu beberapa solar dryer dome yang modelnya seperti karbonat transparan yang untuk mempercepat proses pengeringan bunga maupun biji. Nah, dibangun ada sekitar 4 unit di 2 tahun terakhir, dan kemudian di perkembangan hingga saat ini ada solar dryer yang model mini yang juga menjadi sebagai pilot project, ada 4 unit yang dibangun. Tetapi intinya kebutuhan terhadap sarana prasarana dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pengeringan pala ini berharap itu memang sangat dibutuhkan.
1: Lebih lanjut, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak saat ini mendorong pembangunan sarana pengeringan pala di setiap kampung yang menjadi sentra produksi. Pemerintah menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana pengiring, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fakfak. Menurut Widi, keberadaan pengumpul di kampung menjadi bagian penting dalam rantai pemasaran pala karena para petani pala membeli dan mengumpul hasil pala dari keluarga maupun masyarakat satu kampung sebelum dipasarkan kepada pengumpul lain atau pedagang grosir antar pulau. Januardi melaporkan.
0: Tim ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi bagi agen usaha lokal di Kampung Weri, Kabupaten Fakfak pada Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan usaha lokal di kawasan transmigrasi Weri Seherai. Ketua Tim Ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin Hilman Wirawan mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menunjukkan kekuatan dan keberlanjutan usaha lokal. Pelatihan juga ditargetkan menghasilkan 36 agen usaha lokal tersertifikasi yang siap mendampingi unit usaha masyarakat. Ia menjelaskan pelatihan dilaksanakan selama 5 hari dengan ilmu komponen materi yang diberikan kepada peserta. Pelatihan menggunakan model ceramah interaktif, studi kasus terbimbing, dan praktek mandiri. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus pengalaman praktis kepada peserta dalam mendampingi unit usaha masyarakat. Sasaran utama kegiatan adalah pemuda yang berasal dari Kampung Weri dan Kampung Seherai dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Sebanyak 42 peserta mengikuti pretest dan setelah melalui proses perankingan. Sebanyak 36 orang ditetapkan mengikuti pelatihan. Hilman berharap para peserta dapat memanfaatkan seluruh materi selama pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendampingi usaha lokal. Keberadaan agen usaha lokal tersertifikasi diharapkan dapat memperkuat tiga pilar ekonomi kawasan transmigrasi Weri Seherai secara berkelanjutan. Penggunaan solar dryer dalam pengiringan pala diharapkan dapat meningkatkan kualitas pala fak-fak yang selama ini sebagian besar masih melalui proses pengelolaan, maksud kami pengolahan tradisional menggunakan sistem pengasapan. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan lakukan revitalisasi terhadap 6 unit solar dryer atau alat pengering pala yang mengalami kerusakan ringan. Perbaikan dilakukan untuk mengoptimalkan kembali pemanfaatan bantuan pemerintah pusat bagi kelompok pekebun pala di daerah ini. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak, Widi Asmorajati menjelaskan, sebanyak 11 unit solar dryer telah diberikan melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal PDT pada 2022 lalu. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kelompok pekebun atau kelompok tani pala agar hasil produksi dapat dikelola dan dikeringkan dengan lebih baik. Menurutnya, dari 11 unit yang tersedia, terdapat kelompok penerima yang masih aktif dan ada pula kelompok yang masih dalam tahap disprospek untuk kembali melakukan aktivitas. Widi mengatakan 6 unit solar dryer yang mengalami kerusakan ringan kini telah selesai diperbaiki. Perbaikan dilakukan melalui revitalisasi pada bagian kontainer sehingga alat tersebut dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
2: Oleh karena itu, Dinas Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melakukan analisis pemantauan evaluasi secara mendalam untuk memperbaiki dari target 11 unit kontainer 20 feet yang dibantu oleh kementerian dengan harapan bisa digunakan kembali. Dari 11 tersebut, tentunya ada kelompok yang masih aktif dan ada kelompok yang masih diprospek untuk bisa melakukan aktivitas. Nah, oleh karena itu, 6 unit yang diperbaiki dalam kondisi saat ini dan telah selesai, dan memang perbaikannya dengan skala ringan mengembalikan atau melakukan revitalisasi terhadap kontainer yang ada sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
1: Yang menjelaskan 11 unit solar dryer tersebut berbentuk kontainer berukuran 20 feet dengan kapasitas yang sama. Teknologi tersebut diharapkan menjadi salah satu alat tepat guna untuk mempercepat proses pengiringan pala sekaligus menurunkan kadar air pada hasil produksi.
2: Jadi 11 unitnya ukurannya 20 feet, kemampuannya, volumenya sama, yang bentuknya seperti kontainer, yang mungkin kita lihat ada di beberapa lokasi ruas jalan, ada yang berfungsi, ada yang kemudian belum, nah itu yang kemudian diprospek. Dengan harapan, kontainer ini menjadi salah satu alat teknologi tepat guna yang saat ini sekarang didorong, sehingga dipastikan bahwa sistem pengeringan pala itu lebih cepat, kadar airnya itu pasti akan berkurang, bahkan diharapkan dengan kontainer tersebut resiko pala terkena jamur itu bisa diatasi ya. Memang kita dalam proses perkembangan hari ini teknik pengolahan masih skala tradisional dengan model pengasapan atau kita kenal dengan asaran pala tradisional komunal maupun mini, tetapi dengan teknologi baru ini jika dimanfaatkan baik, pala kita itu akan memiliki kualitas yang lebih baik pula, bahkan suhu bisa akan lebih stabil karena menggunakan sistem kontainer yang berbasis PLT sumber daya dari tenaga surya.
1: Widi menambahkan penggunaan solar dryer diharapkan dapat meningkatkan kualitas pala fak-fak yang selama ini sebagian besar masih melalui proses pengolahan tradisional menggunakan sistem pengasapan. Solar dryer kontainer berbasis tenaga surya tersebut memiliki kapasitas pengiringan sekitar 2 ton secara bergantian, sementara solar dryer dome mampu menampung hampir 1 ton pala. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Salah satu peserta, Salim Tungging, merespon positif pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi bagi agen usaha lokal di Kampung Weri, Kabupaten Fak-Fak. Ia mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai memberikan kesempatan bagi peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang usaha. Menurutnya, pelatihan seperti ini penting bagi pemuda yang ingin terlibat dalam pengembangan usaha lokal di wilayahnya. Ia menilai materi yang diberikan dalam pelatihan dapat membantu peserta memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Ia berharap kegiatan peningkatan kompetensi seperti ini dapat terus dilaksanakan bagi pemuda di Kampung Weri dan Kampung Serai. Menurutnya, pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu peserta meningkatkan kemampuan sekaligus lebih siap mendampingi pelaku usaha lokal. Pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi tersebut dilaksanakan oleh tim ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin. Kegiatan berlangsung selama 5 hari dan diikuti 36 peserta yang sebelumnya telah melalui proses seleksi melalui pretest. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, peserta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan usaha masyarakat di kawasan Weri Seherai. Ia berharap hasil pelatihan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi dapat diterapkan dalam kegiatan pendampingan usaha di lapangan. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ruang pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi pemuda lokal. Madrasah Aliyah Negeri Manfakfak meraih prestasi gemilang pada ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS3N tingkat provinsi. Laporan Januardi.
1: Saudara, siswa Madrasah Aliyah Negeri Fakfak berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional FLS3N atau Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2026. Prestasi tersebut diraih sejumlah siswi Manfakfak yang mengikuti berbagai cabang lomba seni dan sastra. Capaian ini sekaligus membawa nama Manfakfak bersaing di tingkat provinsi setelah sebelumnya meraih prestasi pada ajang FLS3N tingkat Kabupaten Fakfak. Salah satu peraih prestasi adalah Cleo Danes Kaisar Magesan, siswi kelas 11 Saintek 2 Manfakfak yang berhasil meraih juara 3 film pendek FLSN tingkat Provinsi Papua Barat. Ia mengaku bersyukur atas capaian tersebut meski belum berhasil melaju ke tingkat nasional.
3: Perasaan saya tentunya sangat bahagia dan saya bersyukur masih bisa mendapatkan juara walaupun dengan juara 3, tapi alhamdulillah bisa membanggakan nama madrasah dan juga membanggakan keluarga. Motivasi saya ingin mendapatkan pengalaman baru. Saya mencari prestasi mungkin dalam bidang seni. Kemudian saya juga termotivasi dari kakak kelas saya yang dulu pernah mengikuti FLS3N juga sampai di tingkat nasional. Tentunya rasa bangga, namun agak sedih juga karena mungkin belum bisa sampai di tingkat nasional. Cuman alhamdulillah dengan pencapaian ini sudah sangat bersyukur.
1: Hal senada disampaikan Sultana Musdalifah Al-Zubaidi, siswi kelas 11 Saintek 3 Manfakfak yang bersama timnya juga meraih juara 3 film pendek FLS3N tingkat provinsi. Ia mengaku senang atas prestasi tersebut meski masih menyimpan keinginan untuk membawa nama madrasah hingga tingkat nasional.
4: Tentunya saya senang mendapat juara, tapi ada juga rasa kecewa karena belum bisa memberikan yang terbaik hingga sampai nasional, membawa madrasah sampai ke tingkat nasional. Tentunya mereka tetap support, terus mereka terus mengingatkan kita, terus berusaha lagi, terus memberikan yang terbaik ke depannya, mencapai tingkat nasional. Harapan ke depan saya tentunya lebih baik lagi hingga mencapai tingkat nasional dan bisa membawa nama madrasah, terus bisa membanggakan orang tua sampai hingga ke nasional.
1: Sementara itu, Rifka Ana Nabila, siswi kelas 11 Saintek 2 Manfakfak, turut meraih juara 3 film pendek FLS3N tingkat provinsi. Ia berharap pengalaman yang diperoleh dari kompetisi tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan pada ajang berikutnya.
4: Tentu akan terus berlatih karena saya juga tertarik dengan lomba film pendek pendek, apalagi seni-seni yang di sana. Tentu sangat seru, apalagi bertemu teman-teman baru, mendapat pengalaman baru.
1: Prestasi lainnya diraih Medi Alinda Ahmad, siswi kelas 11 Sosum 3 Manfak-Fak yang berhasil memperoleh juara 3 desain poster FLS 3N tingkat provinsi. Ia mengaku bersyukur atas hasil tersebut dan menjadikan pengalaman tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan prestasi pada tahun berikutnya.
3: Saya sangat bersyukur mendapatkan juara 3 film pendek. Harapan saya semoga kedepannya bisa meraih juara 1 hingga ke nasional. Motivasinya untuk lebih baik lagi kedepannya, lebih semangat, harus lebih semangat lagi. Alhamdulillah bersyukur, tapi masih mau juara 1 ya, semoga kedepannya lebih baik, bisa meraih juara 1 hingga ke nasional.
1: Selain itu, Neferiza Ikiwinata, siswi kelas 12 Saintek 1 Manfak-Fak, berhasil meraih juara 3 jurnalistik FLS 3N tingkat provinsi. Bagi Neferiza, prestasi tersebut menjadi pengalaman berharga karena merupakan keikutsertaannya yang pertama dalam ajang FLS 3N.
5: Saya bersyukur karena saya bisa dapat juara 2, karena tahun lalu saya belum sempat ikut lomba FLS 3N, dan ini merupakan lomba pertama saya ikut FLS 3N, jadi mendapatkan juara 2 di tingkat provinsi itu menurut saya sudah sangat bangga. Dan berhubung tahun depan saya sudah tidak bisa ikut lagi, saya tidak apa-apa karena ada adik-adik kelas saya, nanti mungkin mereka bisa lebih baik daripada saya, jadi mereka bisa mendapat juara 1 di tahun-tahun ini. Kalau dari guru, mereka mensupport kami karena mereka kayak coba saja, karena siapa tahu memang kita bisa di bidang itu, dan alhamdulillah ternyata memang bisa, tapi belum waktunya saja mungkin mendapatkan juara 1. Dan kalau dari orang tua, mereka juga mensupport saya, mereka mendukung mau ikut lomba apapun, mereka siapkan apapun yang saya butuhkan. Jadi saya bersyukur mendapatkan banyak support dari orang-orang yang dekat dengan saya.
1: Prestasi Manfak-Fak turut dilengkapi Zakaria Rumatika Namodat, siswi kelas 12 Sosum 2 yang meraih juara 3 menulis cerita pendek FLS 3N tingkat provinsi. Zakira mengapresiasi dukungan guru dan teman-teman, terlebih persiapan lomba yang hanya dilakukan dalam waktu 2 hari. Zakira mengaku sempat merasa waktu persiapan yang diberikan cukup singkat untuk menyelesaikan sebuah cerita pendek. Namun, dukungan dari guru dan teman-teman membuat dirinya mampu menyelesaikan karya tersebut hingga berhasil meraih juara. Januardi melaporkan.
0: Keberhasilan siswa Madrasah Aliyah Negeri Manfak-Fak dalam keikutsertaan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N tingkat Provinsi Papua Barat menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak madrasah karena para siswa mampu memberikan penampilan terbaik setelah melalui proses persiapan yang cukup panjang. Laporan Januardi.
1: Saudara, Madrasah Aliyah Negeri Manfak-Fak berhasil mengutus 6 siswa terbaik untuk mewakili Kabupaten Fak-Fak dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N tingkat Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Manokwari. Pembimbing FLS 3N Manfak-Fak Ahmad Suyudi mengatakan pihaknya mengikutsertakan peserta didik pada 5 cabang lomba, namun hanya 4 cabang yang berhasil lolos hingga tingkat provinsi. Ia menjelaskan 4 cabang lomba yang diikuti pada tingkat provinsi masing-masing jurnalistik, cerita pendek, desain poster, dan film pendek. Dari 4 cabang tersebut, para siswi Manfak-Fak berhasil meraih posisi kedua dan ketiga. Menurut Ahmad, hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak madrasah karena para siswi mampu memberikan penampilan terbaik setelah melalui proses persiapan yang cukup panjang.
6: Alhamdulillah, kami dari Manfak-Fak berhasil mengutus 6 siswi terbaik kami dari Manfak-Fak untuk mewakili lomba FLS 3N tingkat provinsi. Jadi ada 4 cabang lomba, yang kami sebenarnya ada 5, tapi hanya 4 yang lolos sampai di provinsi, yaitu yang pertama ada jurnalistik, yang kedua ada cerita pendek, yang ketiga ada desain poster, dan yang keempat ada film pendek. Alhamdulillah, keempat cabang lomba tersebut kami berhasil merebut di posisi kedua dan ketiga untuk tingkat provinsi. Kami merasa bangga dan bersyukur karena anak-anak kami ini berhasil menampilkan yang terbaik di tingkat provinsi, dan untuk jurnalistik meraih di posisi kedua, juara 2.
1: Ahmad menambahkan persiapan peserta telah dilakukan sejak Februari 2026, mulai dari proses pendaftaran hingga penyusunan karya untuk mengikuti tahapan di tingkat kabupaten. Namun khusus film pendek, proses persiapan dinilai cukup menguras tenaga karena peserta dan pembimbing harus menyusun ide cerita hingga proses pengambilan gambar. Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi para siswa Manfakfak untuk terus mengembangkan kemampuan dan berprestasi pada ajang berikutnya. Meski menargetkan juara pertama, hasil juara 2 dan 3 di tingkat provinsi dinilai sebagai capaian yang patut disyukuri. Januar di melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani Anda semuanya. Dan baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristen Katolik di manapun berada, menemani suasana Anda di malam hari ini ya, Anda dapat ikuti bersama mimbar agama Kristen Katolik dengan tema Bersama Sabda Tuhan, Belajar Percaya dan Taat pada Kehendak Allah, yang mana disampaikan oleh Justina Temomere, SPD. Selamat malam dan selamat mengikuti.

sejahtera buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik RRI Fakfak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Pada kesempatan ini, kita secara khusus merenungkan sabda Tuhan dalam suasana Bulan Kitab Suci Nasional. Bulan Kitab Suci Nasional menjadi kesempatan bagi kita sebagai umat Katolik untuk semakin mencintai kitab suci, membacanya, merenungkannya, dan terutama menjadi sabda Tuhan, menjadikan sabda Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kitab suci tidak cukup hanya dibaca, sabda Tuhan harus masuk ke dalam hati, menyentuh kehidupan kita, dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema Bersama Sabda Tuhan, Belajar Percaya dan Taat pada Kehendak Allah. Bersama saya, Justina Temungmere, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak, Bimas Katolik. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami situasi yang tidak sesuai dengan rencana kita. Ada saat ketika kita sudah merencanakan sesuatu dengan baik, tetapi tiba-tiba terjadi perubahan. Ada masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun hubungan dengan sesama. Dalam situasi seperti itu, terkadang kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Kita ingin memahami semuanya terlebih dahulu sebelum percaya kepada Tuhan. Namun Injil hari ini mengajarkan kepada kita bahwa iman berarti berani. Berani percaya kepada Tuhan sekalipun kita belum memahami seluruh rencananya. Hal ini dapat kita lihat dalam diri Santo Yusuf. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung, ia berada dalam situasi yang sulit. Sebagai manusia, Yusuf tentu mengalami kebingungan dan pergumulan. Tetapi Tuhan hadir melalui malaikat-Nya dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Yusuf kemudian melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Disinilah kita menemukan sebuah pelajaran iman yang sangat penting, yakni Yusuf percaya dan taat kepada kehendak Allah. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita, kita berdoa, doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini, Engkau kembali mengundang kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, terlebih dalam kesempatan bulan Kitab Suci Nasional. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami sabda-Mu. Ajarlah kami untuk tidak hanya membaca kitab suci, tetapi juga menghayati

tumbuh dan hidup kami semakin dekat dengan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 23. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Namun, jika kita melihat lebih dalam, Injil ini juga berbicara tentang iman, kepercayaan, ketaatan, dan keberanian untuk menerima kehendak Allah. Tokoh yang sangat menarik untuk kita renungkan adalah Santo Yusuf. Yusuf mempunyai rencana dalam hidupnya. Ia telah bertunangan dengan Maria dan tentu memiliki harapan tentang kehidupan keluarganya. Tetapi tiba-tiba ia menghadapi kenyataan yang tidak mudah dipahami. Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dalam keadaan seperti itu, Yusuf tentu mengalami pergumulan. Namun Injil mengatakan bahwa Yusuf adalah orang yang tulus hati. Ia tidak ingin mempermalukan Maria. Di tengah kebingungannya, Tuhan hadir dan berbicara kepadanya melalui malaikat. Dengan berkata, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Kalimat "jangan takut" menjadi sangat penting bagi kita. Seringkali ketakutan menjadi penghalang dalam hidup kita. Kita takut menghadapi masa depan, kita takut gagal, kita takut mengambil keputusan, kita takut menghadapi perubahan. Bahkan terkadang kita takut mengikuti kehendak Tuhan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi Tuhan berkata kepada Yusuf, "Jangan takut." Tuhan meminta Yusuf untuk percaya, dan Yusuf menunjukkan imannya bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Ia mengambil Maria sebagai istrinya dan menerima tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, disinilah kita dapat melihat bahwa iman bukan hanya mengatakan saya percaya kepada Tuhan, tetapi juga berani

Ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yusuf tidak mendapatkan penjelasan panjang tentang seluruh masa depan. Ia hanya menerima pesan Tuhan dan kemudian menjalankannya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa terkadang Tuhan memberikan seluruh jawaban atas kehidupan kita. Tuhan hanya meminta kita untuk melangkah satu demi satu bersamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam iman, Santo Yusuf mengajarkan setidaknya tiga hal penting kepada kita. Yang pertama, Yusuf mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Tidak semua hal dalam kehidupan dapat kita mengerti. Ada pengalaman membuat kita bertanya-tanya, ada masalah yang belum menemukan jalan keluar. Namun iman mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, Yusuf mengajarkan kita untuk taat kepada kehendak Allah. Yusuf tidak hanya mendengar pesan malaikat, ia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Dalam hidup kehidupan kita pun demikian. Mengetahui sabda Tuhan belum cukup. Kita harus berusaha melaksanakannya. Jika Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, maka kita harus belajar mengampuni. Jika Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, maka kita harus mengasihi. Jika Tuhan mengajarkan kita untuk membantu sesama, maka kita harus membantu. Dan yang ketiga, Yusuf mengajarkan kita untuk tidak takut menjalani panggilan Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang. Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Sebagai anak, kita dipanggil untuk menghormati dan mengasihi orang tua. Sebagai guru, kita dipanggil untuk mendidik dengan kasih. Sebagai pelajar, kita dipanggil untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai orang muda, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang membawa kebaikan di tengah gereja dan masyarakat. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Semua panggilan tersebut membutuhkan iman dan keberanian. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan mimbar agama Katolik pada kesempatan ini. Dalam suasana bulan Kitab Suci Nasional, marilah kita semakin mencintai Kitab Suci. Jangan biarkan Kitab Suci hanya tersimpan di lemari atau dibaca ketika ada kegiatan. Bukalah Kitab Suci, bacalah, renungkanlah, doakan, dan laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Belajar dari Santo Yusuf untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita pahami, jangan takut. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sebab Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Semoga sabda Tuhan selalu menjadi pelita bagi langkah hidup kita dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar setia RRI Fakfak, marilah kita tutup renungan mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengar dan kami renungkan. Terima kasih karena engkau, karena melalui sabdamu, engkau mengajarkan kami untuk percaya dan taat kepada kehendak Bapa. Tuhan, ajarlah kami seperti Santo Yusuf yang tetap percaya meskipun tidak memahami seluruh rencanamu.
Berikanlah kepada kami hati yang terbuka untuk mendengarkan sabdamu, hati yang berani untuk melaksanakannya, dan hati yang setia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Berkatilah keluarga-keluarga kami agar semakin mencintai kitab suci dan menjadikan sabda Tuhan sebagai dasar kehidupan keluarga. Berkatilah anak-anak dan orang muda kami agar mereka semakin mengenal Yesus Kristus dan tidak takut menjadi saksi iman di tengah-tengah dunia. Berkatilah seluruh umat Katolik dimanapun berada, para pelayan gereja, para guru, para pendamping iman, serta semua orang yang setia mewartakan sabdamu. Berkati juga seluruh pendengar RRI Fak-Fak, sertailah mereka dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan setiap pergumulan hidup mereka. Semoga dalam setiap langkah kehidupan kami, kami selalu merasakan kehadiran-Mu karena Engkau adalah Immanuel, Allah beserta kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, melindungi kita, menerangi hati dan pikiran kita, serta menjadikan kita pribadi yang setia mendengarkan dan melaksanakan sabdanya.

Mari kita tandai diri kita dengan menutup dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati.

kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi, yang mana saat ini tempat tugas kami sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur, menemani suasana Anda di malam hari ini ya. Mendatang kita ikuti bersama drama radio dengan judul Sahabat, persembahan dari RRI Padang. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: membersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nah, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya bu, hati-hati ya bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hey San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nah.
0: Iya ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya ya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh bu.
1: Loh kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu bu.
1: Kenapa? Ayo coba telepon.
0: Iya bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, gak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
0: Nana juga gak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Okta Fiandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Ternyata setiap orang itu punya love language yang beda-beda ya kawan.
1: Iyalah beda-beda. Tapi yang jelas satu love language buat bumi itu acts of service.
0: Eh, memangnya bisa kah language untuk bumi?
1: Ya bisa lah, contohnya kayak ikut kasih bersih lingkungan, daur ulang sampah plastik, atau tanam pohon. Itu semua kan bentuk aksi nyata tuh.
0: Memang, kok juga ya? Jadi ceritanya bukan cuma buat pasangan saja, tapi bisa untuk lingkungan juga ya?
1: Betul. Kok tahu, saya sekarang ada gabung dengan komunitas peduli lingkungan. Gabung dengan komunitas itu asik kok. Bisa tambah teman dan pengalaman. Dampaknya juga baik untuk kitong lingkungan.
2: Semua bisa dimulai dari hal kecil. Gunakan produk ramah lingkungan atau kurangi plastik. Ingat reuse, reduce, dan recycle. Yuk tunjukkan love language-mu untuk bumi mulai sekarang.
3: Shampoo sebagai pembersih rambut punya sejarah. Bentuk shampoo paling awal dipercaya telah dibuat di India abad ke-15 dengan merebus lerak. Lerak adalah jenis semak atau pohon kecil yang merupakan bagian dari keluarga lychee. Dalam pembuatannya, rebusan lerak itu dicampur dengan amla, sejenis gooseberry India, serta dengan rempah-rempah lainnya. Beberapa abad berselang adalah para pedagang kolonial Inggris yang kemudian memperkenalkan shampoo dari India ke Eropa. Klaim ini sesuai dengan etimologi kata shampoo, yang menurut kamus Oxford mulai dikenal oleh orang-orang Eropa pada pertengahan abad ke-18. Kata shampoo pun diserap dari campo yang berarti tekan dalam bahasa India. Namun ketika shampoo mulai masuk ke budaya barat, orang-orang Eropa pada awalnya belum dapat menerimanya. Kemungkinan karena praktiknya cukup ribet, dengan memerlukan pijat kepala dengan sedikit minyak wangi, barulah ketika memasuki abad ke-20, ramuan shampoo mulai menemukan bentuk terbaiknya dan lebih mudah digunakan. Produknya semakin berkembang dan laku di pasaran. Keramas dalam pengertian modern dengan air untuk menghasilkan busa pun menjadi praktik lazim yang diterima secara global.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda, ya khususnya para petugas-petugas malam yang tengah disibukkan dengan aktivitasnya. Semoga segala apa yang sudah direncanakan di hari ini dapat berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda semuanya. Dan baik untuk Anda yang mungkin hari ini tidak punya rencana kemana-mana ya, di rumah saja, ayo dong gabung bersama kami di RRI Fak-Fak pada malam hari ini. Tengah diselenggarakan babak penyisihan lagu daerah untuk Bintang Radio 2026. Nah, bukan itu saja, kami juga hadirkan berbagai UMKM ya, berbagai produk-produk lokal yang bisa Anda nikmati, atau mungkin ada cemilan favorit Anda. Ayo segera gabung bersama kami di Bintang Radio 2026 babak penyisian lagu daerah. Dan selain itu juga ada pangan ya, pangan murah. Di Anda yang mungkin lagi ingin ya beli bahan-bahan pokok, silakan. Ada dari Dolok juga, dari Bulog ya. Dari Bulog juga menghadirkan bahan pokok, ada beras, minyak dan keperluan lainnya. Dan selain itu juga dari Dewata dan Rasa Sayang ya. Oke, buat yang ingin gabung silakan di bersama kami di RRI Fak-Fak, acara Bintang Radio kami selenggarakan di depan ataupun di halaman kantor RRI Fak-Fak. Anda bisa dukung ya tim favorit Anda ya, ataupun teman atau sahabat yang malam ini bertanding, langsung saja ya berikan vote-nya di akun Facebook ataupun di bisa memberikan dukungan-dukungannya ya. Oke, masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam dengan berbagai segmen juga hingga nanti menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan saya akan temani Anda nanti di Ruang Rindu.

Namaku Lastri. Di tengah berbagai tekanan hidup dan stres, aku mencari pelarian melalui belanja. Barang apapun yang viral, aku ikutan FOMO dengan membelinya. Kehadiran berbagai aplikasi belanja online juga semakin memperparah kebiasaan ini. Apalagi kalau ada penawaran diskon yang menggiurkan. Hingga akhirnya, tanpa aku sadari, aku telah terjebak dalam siklus belanja yang tidak ada habisnya. Berkedok menyenangkan diri sendiri dan menikmati hidup yang hanya sekali, aku menghabiskan uang membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Gaji setiap bulan hanya numpang lewat saja. Tabungan tak ada, apalagi dana darurat. Sementara cicilan terus menumpuk, dan parahnya, aku juga terjebak pinjol. Kawan, inilah yang aku alami. Doom spending bukan hanya menguras dompet, tapi juga menimbulkan utang yang menumpuk dan mengganggu keuangan. Belum terlambat jika ingin membebaskan diri dari doom spending. Sebelum belanja, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah ini benar-benar diperlukan atau hanya pelarian sejenak?

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Resensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman adalah buku yang diterbitkan tahun 2018. Berisi panduan inspiratif untuk mengelola emosi negatif dan mencapai kesejahteraan mental. Membahas tentang pendekatan holistik dan berbasis ilmiah untuk menghadapi emosi negatif seperti kecemasan, marah, sedih, dan stres. Asti Musman membahas tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan mengapa kita seringkali sulit mengendalikannya. Pentingnya strategi yang konkret dan mudah diikuti untuk mengatasi emosi negatif tersebut. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana membuat ruang untuk diri sendiri agar dapat memberikan tempat dan waktu untuk merenung dan mengenali emosi yang muncul. Dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri, kita dapat menjadi lebih sadar dan mengendalikan emosi dengan lebih baik, serta dapat menyadari emosi negatif yang seringkali dipicu oleh pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Membahas tentang berbagai teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, dan yoga, sehingga dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Pentingnya mengelola konflik dengan bijak dan empati, juga bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dengan baik ketika ada perbedaan pendapat atau konflik. Buku ini memberikan kita strategi yang mudah diikuti untuk menerima dan mengelola emosi negatif dengan bijak. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan memberikan solusi untuk menciptakan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Demikian esensi buku Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar menemani suasana Anda di malam hari ini, saya hadirkan informasi untuk Anda semuanya yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Ya, mana organisasi meteorologi dunia WMO memperingatkan ya, kebakaran hutan dan gelombang panas mengancam kualitas udara global. Kondisi tersebut juga meningkatkan resiko terhadap kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem. Dalam buletin kualitas udara dan iklim tahunannya, WMO menyoroti hubungan erat perubahan iklim dengan polusi udara. Badan PBB tersebut menyuarakan kebijakan terordinasi untuk menangani kedua persoalan secara bersamaan. WMO mencatat peristiwa ekstrim akibat asap kebakaran hutan meningkat 3 kali lipat sejak tahun 1990-an. Sebuah studi memperkirakan asap kebakaran berkontribusi terhadap hampir 100 ribu kematian tambahan setiap tahun. Perkiraan tersebut ya mencakup periode 2010 hingga 2018. WMO menilai jumlah kematian akibat kebakaran hutan kemungkinan masih diremehkan. Ya, model risiko konvensional dinilai dapat meremehkan angka kematian akibat kebakaran hingga 93%. Kondisi itu terjadi karena teksositas partikel halus PM2.5 belum diperhitungkan secara memadai. Oke, itu dia satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.
1: MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi, yang masih tetap setia tentunya temani suasana Anda di malam hari ini. Ya, apalagi ya untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Semoga semangat ya. Atau mungkin di rumah saja, tidak kemana-mana ya, karena dari pagi hingga sore tadi berjibaku dengan aktivitasnya. Mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya, apalagi buat yang berada di luar kota Palafak-Fak. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dan saya akan temani Anda di ruang rindu ya. Anda boleh gabung nanti di jalur telepon 0811 495 9490, dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya hingga kebersamaan kita pada pukul 12 malam nanti. Terima kasih untuk yang masih memiliki kami sebagai teman setia Anda.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya,
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda, ya apalagi untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di malam hari ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Turun diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi turun diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi ada karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi gak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulungagung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini, yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih. Katanya cancel, tapi ternyata di reschedule seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus. Yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
17: Ada perintah dari Gus Alek
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi Kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
19: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
19: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan, otomatis uang kantong kita
20: sendiri. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
2: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
3: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
4: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game, and I watched their game against Mongolia, both of Jepang, and I think we can do it. We get the same size, kind of the same size, but you know they have high level players, import, they got an old B League team, so yeah, just another basketball game.
1: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Puliti Loli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI. Terus

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, menemani suasana Anda bersama keluarga, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, saya temani Anda di ruang rindu. Anda boleh gabung nanti di jalur telepon 0811 495 9490.

Tahukah Anda, laba-laba pemburu raksasa atau giant huntsman spider punya panjang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba bernama ilmiah Heteropoda maxima ini adalah laba-laba terbesar dari keluarga laba-laba huntsman, Parasidae, dan ada 1.300 jenis dari keluarga laba-laba ini yang dapat ditemukan di Laos, Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 5 cm dengan rentang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba raksasa ini juga jarang terlihat karena lebih sering tinggal di dalam gua. Mereka pertama kali ditemukan pada tahun 2001 di Laos oleh seorang ahli laba-laba bernama Peter Jagger. Laba-laba ini juga dinamakan laba-laba pemburu, bukan tanpa sebab karena memang mereka aktif memburu atau mencari mangsa. Hal ini berbeda dengan perilaku laba-laba pada umumnya yang membuat jaring dan menunggu mangsa terperangkap. Laba-laba raksasa ini berburu dengan berjalan atau bahkan berlari menggunakan kakinya yang panjang. Mereka bisa berlari sekitar 1 meter per detik. Mereka mengejar mangsanya, lalu menggigit dengan racun yang dapat melumpuhkan mangsa. Setelah itu, barulah mereka menyantapnya. Mangsa dari laba-laba ini yaitu serangga atau hewan-hewan yang lebih kecil dari tubuhnya. Karena ukurannya yang besar, laba-laba jenis ini sering salah diklasifikasikan sebagai tarantula. Padahal mereka adalah dua spesies yang berbeda. Salah satu cara untuk membedakannya adalah dengan melihat posisi kaki. Laba-laba pemburu raksasa memiliki kaki yang terentang ke samping seperti kepiting. Karena itu mereka juga dikenal sebagai laba-laba kepiting raksasa. Laba-laba jantan memiliki kaki yang lebih panjang daripada laba-laba betina, namun tubuh laba-laba betina lebih besar, sedangkan tarantula memiliki kaki yang melengkung ke bawah, menekuk di bawah tubuhnya.

0: ya, satu dari tiga anak di Indonesia mengalami kekurangan gizi.
1: Seorang ibu menyajikan sepiring nasi lengkap dengan lauk bergizi kepada anak-anaknya.
0: Makanan bergizi adalah kunci tumbuh kembang yang optimal. Tanpa gizi yang cukup, anak-anak kita tidak hanya kehilangan tenaga, tetapi juga masa depan mereka.
1: Program Makanan Bergizi Gratis hadir untuk menjawab tantangan ini. Program ini menyediakan makanan sehat dan bernutrisi untuk mereka yang membutuhkan. Memastikan tidak ada yang tertinggal.
0: Karena setiap orang berhak atas makanan bergizi. Bersama kita bisa melawan kelaparan dan kekurangan gizi.
1: Dukung program Makanan Bergizi Gratis. Berbagi kebaikan, menciptakan masa depan yang lebih baik.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Me Before You, novel karya Jojo Moyes. Novel ini mengeksplorasi tema-tema kompleks seperti cinta, pilihan hidup, martabat, dan arti kebahagiaan. Inti ceritanya berpusat pada pertanyaan etika tentang hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam menghadapi kondisi yang mengubah hidup. Me Before You mengisahkan tentang Louisa Clark, seorang wanita muda yang ceria dan penuh warna, yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh bagi Will Trainer, seorang mantan bankir sukses yang lumpuh akibat kecelakaan. Awalnya hubungan mereka penuh dengan ketegangan, tetapi seiring berjalannya waktu mereka saling memahami dan jatuh cinta. Louisa berusaha keras untuk menunjukkan kepada Will bahwa hidupnya masih berharga, tetapi Will memiliki pandangan yang berbeda tentang kualitas hidupnya. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti hidup yang bermakna dan hak individu untuk membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri. Me Before You juga menyoroti kekuatan cinta dan bagaimana cinta dapat mengubah hidup seseorang, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Novel ini memberikan gambaran bagaimana cinta dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu. Me Before You telah menjadi buku yang sangat populer dan mendapatkan banyak pujian karena menggambarkan emosionalnya dan karakter-karakternya yang kuat. Namun, novel ini juga memicu kontroversi karena penggambaran tentang eutanasia yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kontroversial. Novel ini telah diadaptasi menjadi film yang sukses yang semakin meningkatkan popularitasnya. Secara keseluruhan, Me Before You adalah novel yang mengharukan dan menggugah pikiran yang mengeksplorasi tema-tema kompleks tentang cinta, kehidupan, dan pilihan. Demikian esensi buku Me Before You, karya Jojo Moyes.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
6: Yo, kosan yo! Kosan rebus, kosan goreng! Cukup talco, cukup jurnal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, pendengar menemani suasana Anda bersama keluarga. Mendatang saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu. Buat yang mau bergabung boleh silakan di 0811495-9490 dengan seretan lagu-lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010 yang akan temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik, membuka tirai jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini, satu persembahan dari Tompi spesial untuk semua.

0: Baik, langsung aja saya temani Anda di jalur telepon 0811495-9490. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam
0: juga, Bung Darwin.
1: Lagu apa?
0: Oke, lagunya ada Mahadewi dengan Jauh Semakin Jauh, Kotak Tinggalkan Saja, Hijau Daun Dua Hati, Selo On Seven untuk Perempuan, Bunga Citra Lestari Hanya Untukmu, Samson Tak Ada Tempat Seperti Surga, Niji Sang Mantan Anggun Berganti-Ganti, ada Astoria Segala Luka, Padi Jangan Datang Malam Ini, ada Solja My Heart Say Ye, juga Ari Lasso Badai Pasti Berlalu. Oke, mana?
1: Bunga Citra Lestari.
0: Oke, BCL ya. Hanya untukmu. Ya. Baik, silakan.
1: Ya, pertama, ya, Umar Sendai.

0: juga dari Jakarta dari Bogor.
1: Oke.
0: Kira yang kemana-mana lagi.
1: Baik.
0: Yang punya kerjaan yang punya orang tua.
1: Oke.
0: Masih kerja di mana aja? Sudah masih ya juga.
1: Baik.
0: Yuli, Bang Irman di Jambrat sama. Lalu sama pasangannya.

0: Mungkin kalau tidak ada air, silahkan tinggal di air besar.
1: Kalau tidak ada air, langsung mengungsi ke air besar ya?
0: Langsung mengungsi
1: ke
0: air besar.
1: Oke, baik.
0: Untuk hujan baru mereka balik.
1: Iya.
0: Membuat mereka juga di seberang. Semoga bisa cepat sembuh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Iya.
0: Putranya juga dan buat semuanya yang mantap. Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih juga ya. Selamat malam untuk Bung Darwin dan silahkan di belakangnya Bung Darwin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Begendung lewat lagu.
1: Iya, awas nanti keselak ya Kang Ahmad.
2: Ya enggak keselak, ini bukan Kang Ahmad, ini masalah barunya.
1: Kalau begitu siapakah gerangan dirimu?
2: Saingannya Baat, saingannya Baati.
1: Oh, saingannya Baati. Aku hati-hati ya, nanti bisa rindu.
3: Hati-hati terkena rayuan gombak.
1: Nah, hati-hati ya. Oke, okay, Kang Ahmad Irwan, silakan ingin dengar lagu apa malam ini?
3: Lagu apa ya?
1: Oke, okay, ada Mahadewi, jauh semakin jauh, kotak tinggalkan saja, hijau daun dua hati. Salon Seven ya. Untuk perempuan, Samson tak ada
3: untuk perempuan.
1: Untuk perempuan, asik. Ya,
3: karena jiwa raga kan untuk perempuan kan seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Saya mah oke okay saja ya kali ini
3: untuk
1: ya.
3: Untuk perempuan yang aku sayang, yang aku cintai.
1: Oke. Baik, no comment saya.
3: No comment saja.
1: Ini sambil
3: meninginkan suasana sekarang ya.
1: Panjang ceritanya.
3: Ke bagian abu vulkanik enggak ke sana?
1: Kayaknya abu vulkaniknya dia enggan untuk datang ke sini.
3: Jauh kan ke sana. Kalau sini agak ke bagian sedikit Barepa. Berarti
1: ya, iya. Tapi mudah-mudahan semua sehat-sehat saja ya.
3: Amin harus juga. Makanya Karsa teh gatal-gatal dan mesin-mesin terus. Tapi iya. Kalau ke daerah Bandung Barat mah itu kan Cianjur sekatnya udah gatal banget. Tapi ke sini mah kan timur.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan pak-pak mah jangan kebagian ya, gitu aja.
1: Iya. Buat
3: Mbak Ati harus tetap sehat nggak?
1: Gitu. Amin.
3: Seperti itu. Biar suaranya lebih jernih, lebih bagus, lebih ngenin saya itu kan.
1: Ah, tapi semuanya mudah-mudahan juga sehat ya, bisa terhindar dari
3: semuanya
1: bahaya
3: aja.
1: Gitu ya.
3: Udah lagunya untuk perempuan, untuk mau perempuan. Karena jiwa ragaku untuk perempuan yang aku sayang.
1: Asik.
3: Gitu.
1: Oke, okay, baiklah. Tanpa berbasa-basi, langsung salam-salamnya.
3: Yang barusan siapa? Pak Darwin ya?
1: Iya, ada Bung Darwin tadi.
3: Pak Darwin, Pak ini terus kemudian ada Bang Bintang Pratama, Pak okay. Nasrun, itu kan Pak Abali, ada juga buat Om Botak. Putra Tengah itu okay. Kan tak lupa saya kirim salam buat kawan yang ada di Manado tuh Nyongklip ya Nyong sama Klip. Pak Tajudin yang ada di Minahasa ya itu kan kemudian boleh. ada juga buat Pak Freddy Bang Luhud itu kan sama
1: siapa
3: Bang Luhud itu Pak Abdul Syukur tuh yang
1: Syukur.
3: Ada di
1: okay.
3: Yang ada di Kalimantan kemudian Bang Marcel ada juga buat Ibu Ali itu buat Teh Dinda buat juga Ibu Farida, Ibu Kristin, Bunda Eva Junaidi, tak lupa okay. Juga ya. Tak lupa buat Pak Pri sekeluarga, kemudian buat Bang Leman sudah lama enggak kedengaran suaranya ya. Kemudian juga buat siapa lagi ya? Pokoknya banyak ya Pak Bintang Pratama tuh deh okay. Pak Bintang Pratama yang suaranya ciri khasnya kalem suaranya kan
1: iya,
3: okay. Pak Bintang Pratama kan seperti hanya suara Baati aduh mendayu-dayu enak didengar nyaman hatiku teh kan seperti itu
1: aduh gitu aja. Terima kasih kayaknya saya sudahan dulu ya siarannya
3: buat semua okay. Ini bukan gombal kenyataan
1: iya,
3: ini bukan
1: iya. Tidak apa-apa saya paham. Oke, okay, baik.
3: Kota Pati jalannya pelik tuh kan.
1: Cakep.
3: Naik roda dari Belawan.
1: Mantap.
3: Baati wanita baik.
1: Asik.
3: jangan tergoda gombalnya Irwan.
1: Terima kasih ya. Oke. Okay. Terima kasih juga untuk Kak Ahmad Irwan sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Oke, saya terima satu lagi penelpon yang sudah bergabung ya. Ini kebagian salam-salam saja nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam juga dengan Bunda Emma ya.
4: Iya, Adik Atika.
1: Benar sekali, Bunda. Apa kabar?
4: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat.
1: Oke, baik Bunda, kebagian salam saja ya, Bunda ya.
4: Ya, kalau lagu yang sudah di request, lagu apa supaya mungkin bisa?
1: Ada Bunga Citra Lestari Hanya Untukmu dan ada Sela on Seven untuk perempuan.
4: Oh, tidak usah. Tidak ada yang cocok buat Bunda.
1: Oke, baiklah kalau begitu ke bagian salam aja.
4: Iya, salam-salam saja ya.
1: Boleh, boleh, boleh. Silakan Bunda.
4: Oke, salam pertama tentunya buat Adik Ati. Okay. Selamat malam, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
4: Semoga sehat selalu. Amin. Tuhan memberkati. Buat teman-teman yang ada di Banyuwangi ya, selamat malam. Iya. Yang di Undama ada Bapak Guru Sayoria, selamat malam. Semoga sehat selalu di sana. Okay. Ada Bang Nasrun juga, selamat malam. Ada teman-teman yang ada di Serui, Jayapura, Nabire, semuanya selamat malam.
1: Okay.
4: Terus ya buat Putra Tenga, selamat malam Putra.
1: Baik.
4: Putra, kalau kalau mau aman ya angkat dong teleponnya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Tapi kalau mau perang ya padam sudah. Semoga sehat selalu Putra, selamat malam. Buat Adik Ati, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat malam juga untuk Bunda Emma yang sudah bergabung. Salam untuk keluarga. Baik, kita dengarkan suara dari Bunga Citra Lestari Hanya Untukmu, diikuti Sela on Seven dengan Untuk Perempuan spesial untuk Anda.

0: aku pencet untuk dikanjang, langsung masuk semua nih.
1: Missy, excuse me, Missy.
2: Aku ambil itu. Ambil juga,
1: Missy.
0: Tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar kakak? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Suka tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811 495 9490. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Terbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Oke, dengan Bunda siapa nih?
1: Bunda F, mana Bu Ati?
0: Oh, aduh, dan dengan Bunda L, apa kabar nih Bunda L?
1: Baik-baik kabar, baik-baik sehat.
0: Oh, oke, okay. Kalau sehat, silakan Bunda El, ingin dengar lagu apa malam hari ini?
1: Lagu-lagu apa yang ada?
0: Oke, okay, ada Mahadewi dengan Jauh Semakin Jauh, Kotak Tinggalkan Saja.
1: Jauh semakin jauh.
0: Waduh, jangan dong Bunda, kenapa kita harus jauh-jauhan?
1: Tapi kalau Profesor Fakak bisa tetap dekat.
0: Ah, nah itu kalau itu mah aku suka. Oke, silakan Bunda.
1: Masa pertama tentu buat adik-adik yang pertama juga, selamat malam sayang.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat. Damai selalu, bahagia dan bahagia berkat Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Salam manis, salam kompak. Di Manado ada Ibu Rama, Ibu Ani, Nona Fika, semuanya salam sehat. Benak Sari di Sulawesi Barat, Rani juga di Ternate. Ibu Nurjaya, Ibu Ani, semuanya salam sehat. Ada Bang Lai, Bang Luhut, Bang Luhut, Amin, semuanya salam sehat. Pak Ibu Ambon, okay. Ada Mbak Pak Ucang, Pak Ibu Bintang Pratama, Pak Darin, Pak Bota, Putra Kesempatnya, salam sehat.
0: Oke, iya. Bagaimana Bunda?
1: Selamat Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk Bunda L di Manado ya. Salam hangat aja, mudah-mudahan terhibur malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori
2: Ati, ya.
0: Iya, Memori Lewat Lagu sama Ibu Anis ya,
2: Bu. Iya, betul. Dari Manado lagi ini.
0: Oh,
2: masih dari Manado.
0: Manado lagi, Dang. Apa kabar nih yang punya Manado?
2: Tak, jangan datang malam ini, nanti besok.
0: Jangan datang malam ini, tapi besok.
2: Iya, nanti besok dong. Jangan malam, kasih ya, maaf.
0: Iya, sudah malam ya, mendingan di rumah saja ya.
2: Iya, jangan datang malam ini, kasihan.
0: Eh, tapi kalau sudah rindu, kalau sudah rindu tetap datang boleh ya?
2: Jangan.
0: Oke,
2: jangan datang malam ini, kasihan. Baik. Nanti besok.
0: Baik, Bunda, saya tidak akan datang, Bunda ya. Baiklah.
2: Iya. Oke.
0: Silakan Bunda, salam untuk siapa?
2: Pertama-tama buat Teh, Mbak Atian juga. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Terus mengirim salam.
0: Boleh.
2: Mengirim salam yang saya lewat ada di Kedopi Bunda El juga, ada di Kedopi Majuna juga, ada di Kedopi Bunda Ima juga, ada di Kedopi Panasun juga, Ibu Farida.
0: Okay.
2: Ada
0: di
2: Alex Terante, Terus Dinda juga Bogor. Salam sehat dan sukses. Alex Terante bisa bersama. Alex Terante Putra Tengah juga apa kabar? Bersama semua juga tempat kecuali.
0: Memberikan
2: di waktu, kasih yang waktu pendek.
0: Waktu pendek.
2: Kembali ke bagian tugas atas semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk Ibu Anis di Manado sudah gabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Dan baik, langsung saja kita dengarkan suara dari Mahadewi, V Dewi Dewi dengan Jauh Semakin Jauh. Dan ada Padi, Jangan Datang Malam Ini.

0: dangdut. Aku pandang bintang menjauh di sana. Program Bekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut,

0: Baik, pendengar masih saya temani Anda di ruang rindu dan yang mau bergabung silakan di 0811495964900. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Waalaikumsalam Mas Lia, apa kabar deh?
1: Alhamdulillah, sehat, baik ini Mbak.
0: Sehat ya, iya. Kodenya dulu dong Mas Lia.
1: Ada
0: kodenya?
1: Tahu.
0: Jangan, itu yang bikin seru Mas Lia. Oke.
1: Tak usah.
0: Kenapa tak usah?
1: Masih ada sisanya lagu.
0: Oh, masih ada sisanya lagu. Lagu, aduh, lagu mah enggak. Lagu tidak ada sisa nih, tinggal beberapa lagu yang ada. Ada kotak, tinggalkan saja. Hijau daun, dua hati, ada Samson. Tak ada tempat seperti surga. Niji sang mantan, anggun, berganti hati, ada Astoria, segala luka, ada Solja, my heart say yeah, ada Ari Lasso dengan badai pasti berlalu. Yang mana nih?
1: Ari Lasso, badai pasti berlalu.
0: Oke, saya pikirkan tadi kotak, tinggalkan saja ya. Oke, badai pasti berlalu. Uy, silakan.
1: Iya. Yeah. Kirim buat Bunda siapa? Farida, Bunda Christine Tetoli.
0: Oke,
1: okay, Putri bersama pasangannya. Om Botak.
0: Oke.
1: Okay. Putra Tenga.
0: Oke.
1: Okay. Nasrun Pinta Pertama.
0: Baik.
1: Bang Luhut, Bang Eri, Bang
0: Bang semua ya. Oke.
1: Okay. Adi, semuanya tak faktor kecuali.
0: Oke, okay,
1: baik. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Ati. Salam saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih. Oke, okay, itu saja.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Mas Lia sudah gabung ya, dan yang mau bergabung lagi boleh silakan. 0811495 9490. Selama berapa saja di malam hari ini, tetap semangat untuk Anda. Baik, sambil menanti yang mau bergabung, ada Ari Lasso dengan Badai Pasti Berlalu, spesial untuk Anda.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kebersamaan.

0: Resensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Stres telah menjadi teman manusia yang tidak bisa dihindari pada masa kini. Untuk mengurangi dampak buruk dari stres, kita harus dapat mengelolanya. Buku Mengatasi Stres Saat Beraktivitas Setiap Hari, karya Peony Elgina, membahas tentang kesehatan jiwa seorang manusia. Buku ini akan membantu setiap individu untuk menghadapi stres dengan kiat-kiat yang diberikan. Dibahas pula cara menghadapi stres saat beraktivitas sehari-hari, cara menghadapi konflik dan mengubah stres menjadi hasrat berprestasi. Rekomendasi buku motivasi ini sesuai dengan masalah yang banyak dialami oleh semua orang. Setiap orang pasti memiliki masalah dan konflik batinnya sendiri-sendiri. Kadar keparahan stres pun tiap orang berbeda-beda. Karena manusia tidak mungkin menghindari stres kecuali melawannya. Memang stres bisa datang kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Bahkan saat menjalankan aktivitas sehari-hari pun, kita bisa mengalami stres. Buku terbitan 2018 ini akan mengulas bagaimana cara menghadapi stres. Ternyata tidak semua orang tahu bagaimana menghadapi stres, sehingga stres tersebut berkepanjangan dan berdampak negatif. Di dalam buku ini kita akan mempelajari banyak hal dan cara memanajemen diri untuk menghindari serangan stres. Stres yang dibiarkan ternyata tidak hanya berdampak pada cara berpikir, wawasan tumpul, kemalasan, tetapi juga bisa menyebabkan kesehatan menurun. Dalam bab buku ini akan dipaparkan beberapa tahap, misalnya merubah cara pandang terhadap masalah, tidak menyalahkan diri sendiri dan orang lain, mampu menerima, dan lain sebagainya. Demikian esensi buku Mengatasi Stres Saat Beraktivitas Setiap Hari, karya Peony Elgina.
0: Esensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Yang baru saja kita dengarkan ada Anggun dengan Berganti Hati, juga ada Samsung Tak Ada Tempat Seperti Surga, sudah menemani suasana Anda di malam hari ini. Dan terima kasih ya buat yang sudah bergabung di jalur telepon 0811-495-9490. Yang belum sempat bergabung juga, semoga terhibur ya dengan seretan lagu-lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010 yang menemani suasana Anda di malam ini. Ya, apalagi untuk yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya. Semoga ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat. Baik, sampai di sini dulu ya, saya temani semuanya di Ruang Rindu. Kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Buat para petugas malam juga ya, mudah-mudahan bisa terhibur, memberikan semangat untuk Anda dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugasnya. Baik, sampai di sini dulu, saya temani Anda di Ruang Rindu. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: banget. Lihat apaan sih?
1: Ini loh, ada yang posting jalan-jalan di luar negeri. Duh, pemandangannya indah banget. Kapan ya kita bisa menikmati keindahan alam di sana?
0: Ya ampun, tak perlu jauh-jauh lah ke negeri orang. Keindahan alam Indonesia tak usah diragukan lagi. Negara kita punya loh wisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata sejarah dan budaya. Bahkan banyak loh spot wisata di Indonesia yang mirip dengan destinasi luar negeri.
1: Masa sih?
0: Nih lihat, Danau Viti yang ada di Islandia, pemandangannya mirip seperti Danau Kelimutu di Pulau Flores kan? Ada juga nih gugusan kepulauan cantik di Thailand, pemandangannya juga mirip seperti Raja Ampat, dan masih banyak juga yang lainnya. Jadi gimana? Masih kepikiran menikmati keindahan alam di negeri orang?

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru saja bergabung ya, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai kegiatannya di hari ini. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Fak-Fak memiliki potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesona pariwisata hingga kekayaan rempah pala. Untuk mengubah potensi ini menjadi kesejahteraan, kita butuh investasi. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah Kabupaten Fak-Fak memberikan karpet merah bagi para investor. Proses perizinan usaha kini dipermudah, pungutan liar diberantas, dan kepastian hukum dijamin sejalan dengan program Asta Cita. Pelayanan terpadu satu pintu hadir lebih cepat secara digital. Mari dukung iklim investasi yang sehat dan aman. Dengan masuknya investasi, lapangan kerja bagi putra-putri Fak-Fak akan terbuka lebar dan ekonomi daerah akan melesat.
1: Serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
1: Oh ya? Bagaimana deh cara?
2: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital?
2: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, depo cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
2: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
1: Kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital.
2: Iyo, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai proses seleksi produksi film narasi kepahlawanan berlangsung terbuka, inklusif, dan transparan. Menurutnya, peluang tersebut sebenarnya masih dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak pembuat film yang memiliki kesiapan produksi. Ia mengatakan pengalaman serta referensi sebelumnya dapat membantu peserta mengembangkan gagasan menjadi film yang lebih matang dan relevan. Ia menilai proses produksi perlu berjalan cepat tanpa mengorbankan kualitas, sehingga karya sejarah menarik sekaligus memiliki dasar kuat. Selain narasi saja, sejarah, aspek teknis juga menjadi perhatian agar karya yang dihasilkan mampu menyampaikan pesan kepahlawanan secara utuh. Ia berharap kesiapan materi dan pengalaman peserta dapat membuat proses produksi film berjalan lebih efektif tanpa kehilangan kualitas cerita. Produser film Tesadir Srada Riza menilai proses seleksi produksi film narasi kepahlawanan berlangsung ketat karena waktu pelaksanaan sangat terbatas. Antusiasme sinis mengikuti program tersebut juga tinggi dengan banyak karya dan gagasan sejarah yang diajukan untuk dinilai panitia. Menurutnya program tersebut memiliki dua kategori yang memberi ruang kepada sinens berdasarkan skenario yang telah dilombakan sebelumnya. Kategori lainnya membuka kesempatan bagi gagasan baru yang menawarkan beragam narasi sejarah Indonesia melalui produksi film berkualitas dan menarik. Ia pun juga berharap dukungan negara terhadap perfilman sejarah dapat memperkuat kehadiran cerita kepahlawanan dan dalam industri film nasional secara berkelanjutan. Ia menilai ya peluang tersebut penting karena produksi film sejarah membutuhkan proses panjang mulai pengembangan cerita hingga penulisan skenario. Oke, itu dia satu informasi untuk Anda pendengar ya, kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: khas Papua dikenal dengan warna-warna yang cerah. Padahal selama ini batik selalu identik dengan warna yang kalem dan cenderung gelap. Namun, hal ini sepertinya tidak berlaku untuk batik khas Papua. Karena warna-warna yang digunakan adalah warna cerah seperti merah, hijau, dan kuning.
1: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih temani suasana Anda di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang saat ini sudah mulai menuju ke peraduan, beristirahat ya, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai aktivitasnya. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Terima kasih buat yang baru saja bergabung bersama kami.

atau dalam bahasa Inggris disebut dengan tato. Sebenarnya tato atau tato berasal dari kata tatau yang berasal dari bahasa Polinesia yang berarti memberi tanda. Sejarah mencatat tato ditemukan oleh bangsa Eropa saat menjelajah ke benua Amerika pada abad 18 Masehi. Tahukah Anda, sumber sejarah yang lainnya menyebutkan bahwa tato sudah dikenal sejak 50 juta tahun sebelum Masehi. Banyak kebudayaan yang mengenal tato, seperti Jepang, suku Dayak atau Kalimantan, Cina, Tahiti, Polinesia, Rusia, dan Mesir. Tato memiliki tujuan dan fungsi yang beragam, namun dapat dikatakan tato digunakan untuk memberikan tanda bagi si pengguna. Seiring perkembangan zaman penjajahan, tato digunakan sebagai tanda pengenal bagi tentara, pelaut, dan penjahat. Di Indonesia, pada zaman kolonial, tato difungsikan sebagai tanda penjahat dengan cara memberikan cap di tubuh yang mudah terlihat dengan besi panas yang dibentuk. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal tato, namun tato menjadi sebuah hal yang tabu karena adanya unsur agama dan fungsi tato sebelumnya yang digunakan sebagai simbol bagi penjahat. Pada tahun 1960-an, para penjahat ditandai dengan tato yang kemudian muncul sebuah istilah tato penjara. Pada era abad 21 ini, masyarakat Indonesia sudah dapat menerima tato sebagai suatu bentuk seni meskipun tetap ada kesan negatif bagi pengguna tato.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program A1, ada bahagia selalu untuk Anda, apalagi untuk para petugas-petugas malam yang tentunya masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya di tempat-tempat tugas. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda, semoga segala aktivitas di hari ini ya berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Ya, apalagi untuk Anda yang saat ini sudah mulai menuju ke peraduan ya, beristirahat karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai aktivitasnya, sukses selalu untuk Anda di hari ini. Namun tak terasa ya waktu yang begitu cepat berlalu, yang mana saya Hatijah Bajo harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya, yang mana sudah kami temani Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya, ataupun juga bersama rekan-rekan kami yang sudah temani Anda dari pagi hingga sore dengan berbagai segmen juga yang sudah kami hadirkan untuk Anda untuk edisi hari ini Selasa tanggal 8 September 2026. Apapun aktivitasnya di hari ini berjalan lancar, dan kalaupun memang belum sempat terlaksana, mudah-mudahan di esok hari nanti apa yang tertunda dapat Anda wujudkan. Akhirnya kami yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 8 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Fakfa, gelombang FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Salam jumpa bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ya pendengar, apa kabar Anda di pagi ini? Senang sekali saya Rifanti bertugas ya menyapa Anda dari awal buka siaran di hari ini hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur kebersamaan kita. Harapan kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan segala aktivitasnya di sepanjang hari ini. Kita berada di hari ke-9 di bulan September 2026. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, mendatang mengawali jumpa kita selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan pengajian Al-Quran.

sabar. Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar yang baru monitor siaran kami ya di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi ini yang baru bangun tidur, bagaimana tidurnya semalam? Mudah-mudahan nyenyak ya bangun pagi hari ini dengan hati yang bahagia. Jangan lupa juga untuk memanjatkan doa seperti lagu yang telah kita dengarkan bersama tadi sebelumnya ya. Dan awali hari ini selalu berpikir positif ya. Kemudian hati yang penuh rasa syukur lewat doa, agar hari kita juga bisa berjalan dengan lancar dan semangat. Jikalau kemarin menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, mungkin itu adalah kegagalan, ya jangan langsung terpuruk ya, karena kegagalan adalah batu loncatan menuju kedewasaan dan pembelajaran yang lebih berharga. Jangan biarkan rasa takut ya, rasa takut dan perasaan gagal tersebut menghalangi untuk mencoba hal-hal baru dan tidak bersemangat. Ya, mudah-mudahan satu bab yang buruk yang sudah Anda lewati kemarin bisa memicu ya semangat Anda di hari ini. Dengan membiasakan diri lewat pikiran yang positif bisa memberikan berbagai dampak yang baik ya untuk diri sendiri. Bisa bermanfaat juga untuk meningkatkan fokus dan produktivitas serta memperkuat regulasi emosi kita. Semoga hari kita semuanya di hari ini berjalan dengan lancar dan selalu happy ya di sepanjang hari ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Apakah kamu merasa segar dan penuh energi saat berjemur di bawah sinar matahari pagi? Itu bukan hanya karena cahaya matahari, tapi karena udara pagi yang lebih bersih dan kaya oksigen. Udara pagi membantu tubuh kita menyerap lebih banyak oksigen, yang membuat kita merasa lebih segar dan terjaga. Ditambah lagi, berjemur sebentar di pagi hari juga meningkatkan produksi vitamin D dalam tubuh, yang penting untuk kekebalan tubuh. Cobalah untuk keluar sejenak setiap pagi, hirup udara segar, dan rasakan manfaatnya. Aktivitas sederhana ini bisa memberikan dampak besar bagi kesejahteraanmu.

dengar baru-baru ada persembahan lagu dari Ungu temani Anda ya, membawa kita ke pukul 5:36 waktu Indonesia Timur. Di Fak-Fak pagi ini kebersamaan kita pendengar masih kami hiasi ruang dengan Anda dengan pilihan lagu-lagu religi ya, hingga nantinya pada pukul 6 saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.

0: Resensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto, terbit tahun 2016, mengajarkan kepada kita agar selalu menjadi pribadi yang bersemangat, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Motivasi selalu dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya motivasi dari dalam diri, manusia akan mengalami kemajuan baik secara pribadi, intelektual, mental, maupun mampu mengontrol emosinya. Maka motivasi ini penting bagi kehidupan. Diri yang telah termotivasi pastinya akan menarik bagi orang lain, sehingga dapat menjadikan diri menjadi virus motivasi yang membuat orang lain ikut termotivasi juga. Apalagi di zaman yang kompetitif dan kooperatif seperti ini. Diri yang sudah termotivasi menjadi sebuah magnet untuk orang lain yang dapat memberikan semangat dan kekuatan, sehingga orang lain juga ikut tergerak untuk berubah dan juga sukses dalam hidupnya. Hal-hal lain yang baik dari motivasi adalah dapat mengubah suatu pikiran yang negatif menjadi sebuah pikiran yang positif. Pikiran yang positif akan mendorong seseorang lebih maju dan memiliki semangat hidup daripada pikiran negatif yang akan menurunkan semangat seseorang. Buku Motivasi Gapai Suksesmu ini mengajak para pembaca agar terus menggapai kesuksesan dalam hidup dan tentu membuat hidup menjadi bahagia. Kekuatan hidup akan menjadi lebih kuat jika kita dapat memotivasi diri dan dapat menjadikan apa yang ada dalam diri kita sebuah motivasi dan inspirasi. Dasar dari sebuah motivasi adalah diri kita sendiri. Kiat-kiat motivasi dalam diri akan dibahas secara sederhana dan menginspirasi. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat dengan kreatif mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian esensi buku Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana solar dryer atau pengering pala, terutama untuk mendukung pengumpul pala hasil Fak-Fak. Tim Ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi bagi agen usaha lokal di Kampung Weri, Kabupaten Fak-Fak. Bersama saya Rifanti, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana solar dryer atau pengering pala, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fakfak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widya Asmorojati, mengatakan sarana pendukung pengolahan pala masih belum menjangkau seluruh petani dan pelaku usaha pala yang tersebar di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, komunitas pala di Fakfak tersebar luas pada 15 distrik dan sejumlah kampung sehingga kebutuhan terhadap sarana pengiringan masih cukup besar. Kondisi tersebut membuat bantuan berupa kontainer pengiring dapat memenuhi seluruh kebutuhan petani. Ia menjelaskan fasilitas pengiring yang tersedia saat ini baru dapat menjangkau beberapa kelompok petani. Karena itu pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu serta kualitas hasil pengolahan pala. Sementara itu Widi juga mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah membantu pembangunan sejumlah solar dryer dome dengan model transparan. Fasilitas tersebut dinilai dapat mempercepat proses pengiringan bunga maupun biji pala.
2: Ya tentunya tidak, karena memang pala kita dari 15 distrik yang menyebar di beberapa kampung, dan kalau kita lihat dari seluruh petani pekebun pala atau pengusaha atau kebun pala kita itu 78,15% dari 15 distrik. Oleh karena itu memang kontainer ini hanya menjangkau beberapa kelompok saja, tetapi masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan. Oleh karena itu tentunya dengan kesempatan ini apresiasi kepada pemerintah provinsi juga membantu beberapa solar dryer dome yang modelnya seperti karbonat transparan yang untuk mempercepat proses pengeringan bunga maupun biji. Nah, dibangun ada sekitar 4 unit di 2 tahun terakhir, dan kemudian di perkembangan hingga saat ini ada solar dryer yang model mini yang juga menjadi sebagai pilot project, ada 4 unit yang dibangun. Tetapi intinya kebutuhan terhadap sarana prasarana dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pengeringan pala ini berharap itu memang sangat dibutuhkan.
1: Lebih lanjut, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak saat ini mendorong pembangunan sarana pengeringan pala di setiap kampung yang menjadi sentra produksi. Pemerintah menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana pengiring, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fakfak. Menurut Widi, keberadaan pengumpul di kampung menjadi bagian penting dalam rantai pemasaran pala, karena para petani pala membeli dan mengumpul hasil pala dari keluarga maupun masyarakat satu kampung sebelum dipasarkan kepada pengumpul lain atau pedagang grosir antar pulau. Januardi melaporkan.
0: Tim Ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi bagi agen usaha lokal di Kampung Weri, Kabupaten Fakfak pada Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan usaha lokal di kawasan transmigrasi Weri Sahari. Ketua Tim Ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin, Hilman Wirawan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menunjang kekuatan dan keberlanjutan usaha lokal. Pelatihan juga ditargetkan menghasilkan 36 agen usaha lokal tersertifikasi yang siap mendampingi unit usaha masyarakat. Ia menjelaskan, pelatihan dilaksanakan selama 5 hari dengan 5 komponen materi yang diberikan kepada peserta. Pelatihan menggunakan model ceramah interaktif, studi kasus terbimbing, dan praktik mandiri. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus pengalaman praktis kepada peserta dalam mendampingi unit usaha masyarakat. Sasaran utama kegiatan adalah pemuda yang berasal dari Kampung Weri dan Kampung Sahari dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Sebanyak 42 peserta mengikuti pretest, dan setelah melalui proses perenggingan, sebanyak 36 orang ditetapkan mengikuti pelatihan. Hilman berharap para peserta dapat memanfaatkan seluruh materi selama pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendampingi usaha lokal. Keberadaan agen usaha lokal tersertifikasi diharapkan dapat memperkuat 3 pilar ekonomi kawasan transmigrasi Weri Sahari secara berkelanjutan. Penggunaan solar dryer dalam pengeringan pala diharapkan dapat meningkatkan kualitas pala fak-fak yang selama ini sebagian besar masih melalui proses pengolahan tradisional menggunakan sistem pengasapan. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan lakukan revitalisasi terhadap 6 unit solar dryer atau alat pengering pala yang mengalami kerusakan ringan. Perbaikan dilakukan untuk mengoptimalkan kembali pemanfaatan bantuan pemerintah pusat bagi kelompok pekebun pala di daerah ini. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak, Widi Asmorajati menjelaskan, sebanyak 11 unit solar dryer telah diberikan melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal PDT pada 2022 lalu. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kelompok pekebun atau kelompok tani pala agar hasil produksi dapat dikelola dan dikeringkan dengan lebih baik. Menurutnya, dari 11 unit yang tersedia, terdapat kelompok penerima yang masih aktif dan ada pula kelompok yang masih dalam tahap disprospek untuk kembali melakukan aktivitas. Widi mengatakan 6 unit solar dryer yang mengalami kerusakan ringan kini telah selesai diperbaiki. Perbaikan dilakukan melalui revitalisasi pada bagian kontainer sehingga alat tersebut dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
2: Oleh karena itu, Dinas Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melakukan analisis pemantauan evaluasi secara mendalam untuk memperbaiki dari target 11 unit kontainer 20 feet yang dibantu oleh kementerian dengan harapan bisa digunakan kembali. Dari 11 tersebut, tentunya ada kelompok yang masih aktif dan ada kelompok yang masih diprospek untuk bisa melakukan aktivitas. Nah, oleh karena itu, 6 unit yang diperbaiki dalam kondisi saat ini dan telah selesai, dan memang perbaikannya dengan skala ringan mengembalikan atau melakukan revitalisasi terhadap kontainer yang ada sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
1: Yang menjelaskan 11 unit solar dryer tersebut berbentuk kontainer berukuran 20 feet dengan kapasitas yang sama. Teknologi tersebut diharapkan menjadi salah satu alat tepat guna untuk mempercepat proses pengiringan pala sekaligus menurunkan kadar air pada hasil produksi.
2: Jadi 11 unit ini ukurannya 20 feet, kemampuannya, volumenya sama, yang bentuknya seperti kontainer, yang mungkin kita lihat ada di beberapa lokasi ruas jalan, ada yang berfungsi, ada yang kemudian belum, nah itu yang kemudian diprospek. Dengan harapan, kontainer ini menjadi salah satu alat teknologi tepat guna yang saat ini sekarang didorong, sehingga dipastikan bahwa sistem pengeringan pala itu lebih cepat, kadar airnya itu pasti akan berkurang, bahkan diharapkan dengan kontainer tersebut resiko pala terkena jamur itu bisa diatasi ya. Memang kita dalam proses perkembangan hari ini teknik pengolahan masih skala tradisional dengan model pengasapan atau kita kenal dengan asaran pala tradisional komunal maupun mini, tetapi dengan teknologi baru ini jika dimanfaatkan baik, pala kita itu akan memiliki kualitas yang lebih baik pula, bahkan suhu bisa akan lebih stabil karena menggunakan sistem kontainer yang berbasis PLT sumber daya dari tenaga surya.
1: Widi menambahkan penggunaan solar dryer diharapkan dapat meningkatkan kualitas pala fak-fak yang selama ini sebagian besar masih melalui proses pengolahan tradisional menggunakan sistem pengasapan. Solar dryer kontainer berbasis tenaga surya tersebut memiliki kapasitas pengiringan sekitar 2 ton secara bergantian, sementara solar dryer dome mampu menampung hampir 1 ton pala. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

0: Salah satu peserta, Salim Tunggin, merespon positif pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi bagi agen usaha lokal di Kampung Wiri, Kabupaten Fakfak. Ia mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai memberikan kesempatan bagi peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang usaha. Menurutnya, pelatihan seperti ini penting bagi pemuda yang ingin terlibat dalam pengembangan usaha lokal di wilayahnya. Ia menilai, materi yang diberikan dalam pelatihan dapat membantu peserta memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Ia berharap kegiatan peningkatan kompetensi seperti ini dapat terus dilaksanakan bagi pemuda di Kampung Wiri dan Kampung Saharei. Menurutnya, pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu peserta meningkatkan kemampuan sekaligus lebih siap mendampingi pelaku usaha lokal. Pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi tersebut dilaksanakan oleh tim ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin. Kegiatan berlangsung selama 5 hari dan diikuti 36 peserta yang sebelumnya telah melalui proses seleksi melalui pretest. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, peserta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan usaha masyarakat di kawasan Wiri Saharei. Ia berharap hasil pelatihan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi dapat diterapkan dalam kegiatan pendampingan usaha di lapangan. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ruang pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi pemuda lokal. Madrasah Aliya Negeri Man Fakfak meraih prestasi gemilang pada ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional FLS3N tingkat provinsi. Laporan Januardi.
1: Saudara, siswa Madrasah Aliya Negeri Fakfak berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional FLS3N atau Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2026. Prestasi tersebut diraih sejumlah siswi Man Fakfak yang mengikuti berbagai cabang lomba seni dan sastra. Capaian ini sekaligus membawa nama Man Fakfak bersaing di tingkat provinsi setelah sebelumnya meraih prestasi pada ajang FLS3N tingkat Kabupaten Fakfak. Salah satu peraih prestasi adalah Leo Danes Kaisar Magesan, siswi kelas 11 Saintek 2 Man Fakfak yang berhasil meraih juara 3 film pendek FLSN tingkat Provinsi Papua Barat. Ia mengaku bersyukur atas capaian tersebut meski belum berhasil melaju ke tingkat nasional.
2: Perasaan saya tentunya sangat bahagia dan saya bersyukur masih bisa mendapatkan juara walaupun cuma juara 3. Tapi alhamdulillah bisa membanggakan nama madrasah dan juga membanggakan keluarga. Motivasi saya ingin mendapatkan pengalaman baru. Saya mencari prestasi mungkin dalam bidang seni. Kemudian saya juga termotivasi dari kakak kelas saya yang dulu pernah mengikuti FLS3N juga sampai di tingkat nasional. Tentunya rasa bangga, namun agak sedih juga karena mungkin belum bisa sampai di tingkat nasional. Cuman alhamdulillah dengan pencapaian ini sudah sangat bersyukur.
1: Hal senada disampaikan Sultana Musdalifah Al-Zubaidi, siswi kelas 11 Saintek 3 Man Fakfak yang bersama timnya juga meraih juara 3 film pendek FLS3N tingkat provinsi. Ia mengaku senang atas prestasi tersebut meski masih menyimpan keinginan untuk membawa nama madrasah hingga tingkat nasional.
3: Tentunya saya senang mendapat juara, tapi ada juga rasa kecewa karena belum bisa memberikan yang terbaik hingga sampai nasional, membawa madrasah sampai ke tingkat nasional. Tentunya mereka tetap support, terus mereka terus mengingatkan kita, terus berusaha lagi, terus memberikan yang terbaik ke depannya, mencapai tingkat nasional. Tetap harapan-harapan saya tentunya lebih baik lagi hingga mencapai tingkat nasional dan bisa membawa nama madrasah, terus bisa membanggakan orang tua sampai hingga ke nasional.
1: Sementara itu, Rifka Ana Nabila, siswi kelas 11 Saintek 2 Manfakfak, turut meraih juara 3 film pendek VLS 3N tingkat provinsi. Ia berharap pengalaman yang diperoleh dari kompetisi tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan pada ajang berikutnya.
3: Tentu akan terus berlatih karena saya juga tertarik dengan lomba film pendek, apalagi seni-seni yang di sana. Tentu sangat seru, apalagi bertemu teman-teman baru, mendapat pengalaman baru.
1: Prestasi lainnya diraih Medi Alinda Ahmad, siswi kelas 11 Sosum 3 Manfakfak yang berhasil memperoleh juara 3 desain poster FLS 3N tingkat provinsi. Ia mengaku bersyukur atas hasil tersebut dan menjadikan pengalaman tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan prestasi pada tahun berikutnya.
2: Saya sangat bersyukur mendapatkan juara 3 film pendek. Harapan saya semoga kedepannya bisa meraih juara 1 hingga ke nasional. Motivasinya untuk lebih baik lagi ke depannya, lebih semangat, harus lebih semangat lagi. Alhamdulillah bersyukur, tapi masih mau juara 1 ya. Semoga kedepannya lebih baik, bisa meraih juara 1 hingga ke nasional.
1: Selain itu, Neferiza Ikiwinata, siswi kelas 12 Saintek 1 Manfakfak, berhasil meraih juara 3 jurnalistik FLS 3N tingkat provinsi. Bagi Neferiza, prestasi tersebut menjadi pengalaman berharga karena merupakan keikutsertaannya yang pertama dalam ajang VLS 3N.
4: Saya bersyukur karena saya bisa dapat juara 2. Karena tahun lalu saya belum sempat ikut lomba FLS 3N dan ini merupakan lomba pertama saya ikut FLS 3N, jadi mendapatkan juara 2 di tingkat provinsi itu menurut saya sudah sangat bangga. Dan berhubung tahun depan saya sudah tidak bisa ikut lagi, saya tidak apa-apa karena ada adik-adik kelas saya, nanti mungkin mereka bisa lebih baik daripada saya, jadi mereka bisa mendapat juara 1 di tahun-tahun ini. Kalau dari guru, mereka mensupport kami karena mereka kayak coba saja, karena siapa tahu memang kita bisa di bidang itu, dan alhamdulillah ternyata memang bisa, tapi belum waktunya saja mungkin mendapatkan juara 1. Dan kalau dari orang tua, mereka juga mensupport saya, mereka mendukung mau ikut lomba apapun, mereka siapkan apapun yang saya butuhkan. Jadi saya bersyukur mendapatkan banyak support dari orang-orang yang dekat dengan saya.
1: Prestasi Manfakfak turut dilengkapi Zakaria Rumatika Namodat, siswi kelas 12 Sosum 2 yang meraih juara 3 menulis cerita pendek FLS 3N tingkat provinsi. Zakira mengapresiasi dukungan guru dan teman-teman terlebih persiapan lomba yang hanya dilakukan dalam waktu 2 hari. Zakira mengaku sempat merasa waktu persiapan yang diberikan cukup singkat untuk menyelesaikan sebuah cerita pendek. Namun, dukungan dari guru dan teman-teman membuat dirinya mampu menyelesaikan karya tersebut hingga berhasil meraih juara. Januardi melaporkan.

0: Keberhasilan siswi Madrasah Aliyah Negeri Man Fakfak dalam keikutsertaan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N tingkat Provinsi Papua Barat menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak madrasah karena para siswi mampu memberikan penampilan terbaik setelah melalui proses persiapan yang cukup panjang. Laporan Januardi.
1: Saudara, Madrasah Aliyah Negeri Man Fakfak berhasil mengutus 6 siswa terbaik untuk mewakili Kabupaten Fakfak dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N tingkat Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Manokwari. Pembimbing FLS3N Man Fakfak Ahmad Suyudi mengatakan pihaknya mengikutsertakan peserta didik pada 5 cabang lomba, namun hanya 4 cabang yang berhasil lolos hingga tingkat provinsi. Ia menjelaskan 4 cabang lomba yang diikuti pada tingkat provinsi masing-masing jurnalistik, cerita pendek, desain poster, dan film pendek. Dari 4 cabang tersebut, para siswi Man Fakfak berhasil meraih posisi kedua dan ketiga. Menurut Ahmad, hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak madrasah karena para siswi mampu memberikan penampilan terbaik setelah melalui proses persiapan yang cukup panjang.
2: Alhamdulillah, kami dari Man Fakfak berhasil mengutus 6 siswi terbaik kami dari Man Fakfak untuk mewakili lomba FLS3N tingkat provinsi. Jadi ada 4 cabang lomba, yang kami sebenarnya ada 5, tapi hanya 4 yang lolos sampai di provinsi, yaitu yang pertama ada jurnalistik, yang kedua ada cerita pendek, yang ketiga ada desain poster, dan yang keempat ada film pendek. Alhamdulillah, keempat cabang lomba tersebut kami berhasil merebut di posisi kedua dan ketiga untuk tingkat provinsi. Kami merasa bangga dan bersyukur karena anak-anak kami ini berhasil menampilkan yang terbaik di tingkat provinsi dan untuk jurnalistik meraih di posisi kedua, juara dua.
1: Ahmad menambahkan persiapan peserta telah dilakukan sejak Februari 2026 mulai dari proses pendaftaran hingga penyusunan karya untuk mengikuti tahapan di tingkat kabupaten. Namun khusus film pendek, proses persiapan dinilai cukup menguras tenaga karena peserta dan pembimbing harus menyusun ide cerita hingga proses pengambilan gambar. Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi para siswa Man Fakfak untuk terus mengembangkan kemampuan dan berprestasi pada ajang berikutnya. Meski menargetkan juara pertama, hasil juara 2 dan 3 di tingkat provinsi dinilai sebagai capaian yang patut disyukuri. Januardi melaporkan.
0: Saudara, berikut kita ikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Kini kami telah terhubung dengan petugas BMKG Torea Fakfak, Tri Maria Isabella. Silakan dengan laporannya. Ya, silakan Saudara Tri Maria Isabella dengan laporan perkiraan cuaca untuk hari ini.
3: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Fakfak. Kita sampaikan
4: informasi perkiraan cuaca dan cuaca maritim Kabupaten Fakfak yang berlaku mulai hari ini 9 September 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Informasi perkiraan ini secara umumnya meliputi 17 distrik, 2 wilayah perairan dan 2 pelabuhan di wilayah Kabupaten Fakfak. Mari kita simak perkiraan cuaca selengkapnya. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Siang hari pada umumnya cuaca diperkirakan berawan, tetapi pada distrik Arguni, Kokas, Baham Dandara, dan Tomage diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan rata-rata kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 99%. Arah angin diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 7 hingga 30 knots. Selanjutnya, wilayah perairan Fakfak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius dengan arah dan kecepatan arus bergerak ke arah tenggara berkisar antara 0 hingga 2 knots. Arah dan kecepatan angin bergerak dari timur hingga tenggara berkisar antara 6 hingga 20 12 knots. Tinggi gelombang laut mencapai 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori ringan. Selanjutnya, wilayah pelabuhan Fakfak dan Kokas secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan arah dan kecepatan angin bergerak ke arah utara hingga timur laut berkisar antara 0,0 hingga 2 knots. Arah dan kecepatan angin bergerak dari arah utara hingga selatan berkisar antara 1 hingga 5 knots dengan tinggi gelombang laut mencapai 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori ringan. Kondisi sinoptik secara umum, cuaca di wilayah Kabupaten Fakfak diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Terdapat pola angin yang bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 7 hingga 30 knots. Sasaran keselamatannya yaitu perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter dengan kapal tongkak apabila kecepatan angin mencapai 16 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter dan kapal feri apabila kecepatan angin mencapai 21 knots dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Dan terakhir, untuk informasi perkiraan pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 12.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,0 meter dan kondisi surut pada pukul 19.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,5 meter. Untuk peringatan dini waspada potensi kecepatan angin lebih dari 15 knot di perairan Fakfak. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan waspada, selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar maupun di luar rumah, wilayah perairan Fakfak diperkirakan untuk selalu memperhatikan kondisi dan memperbaharui informasi terkini melalui RRI Persatu Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak. Demikian informasi perkiraan cuaca dan perkiraan cuaca maritim Kabupaten Fakfak yang dapat kami sampaikan. Saya Isabella pamit undur diri. Terima kasih, saya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih rekan Isabella yang telah melaporkan perkiraan cuaca dan perkiraan cuaca maritim untuk hari ini. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1.

0: 101.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar, terima kasih tetap setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di studio sudah pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami sampaikan ruang layanan masyarakat.

Dengar dalam ruang layanan masyarakat untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2026 kami sampaikan satu berita panggilan. Berita panggilan. Iya, rilas panggilan kepada tergugat nomor 14 garing PDT titik G garing 2026 garing PN Fakfak. Pada hari ini Senin tanggal 7 September 2026, saya Johannes Martinus Rahadat, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 14 garing PDT titik G garing 2026 garing PN FFK tanggal 7 September 2026 telah memanggil Roy Noval Mansbauer bertempat tinggal dahulu di Jalan Imam Bonjol RT 009 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti, namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Fakfak di Jalan Yosudarso pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Fakfak. Untuk pemeriksaan perkara perdata antara Agustina Marta Iha sebagai penggugat lawan Roy Noval Mansbauer sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Fakfak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, maka ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka rilas panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Fakfak. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pendengar, dalam ruang layanan masyarakat kami sampaikan satu rilas panggilan dari Pengadilan Negeri Fakfak. Sekian ruang layanan masyarakat untuk pagi ini.

0: Eh, Ipa, kok dari mana?
1: Oh, beta baru dari pasar. Kok sendiri dari?
0: Wah, sabar dari kantor Bapenda, opi bayar pajak bumi dan bangunan.
1: Eh, jatuh tempo kan masih lama tuh.
0: Aduh, Ipar, saya hanya bilang jangan tunggu sampai hari terakhir baru pi sibuk. Lebih cepat bayar, hati tenang toh. Jangan sampai kena denda baru menyasar.
1: Kalau terlambat, kena denda kan?
0: Iyo toh, dan biar kau tahu Ipar pajak yang ketong bayar itu kembali lagi untuk ketong semua.
1: Maksudnya?
0: Ya, dari pajak itu, pemerintah bisa bangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
1: Oh, jadi manfaatnya memang untuk ketong masyarakat juga.
0: Betul itu Ipar. Jadi mari ketompi bayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
1: Sip Ipar.
0: Mantap. Dan ingat Ipar, tanggal jatuh tempo itu 30 September 2026 dan pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Papua pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak. Dan satu lagi, bagi masyarakat yang belum dapat SPPT PBB bisa picek di kepala kampung atau datang langsung ke kantor Bapenda pada loket pelayanan.
1: Siap Ipar. Rakyat sejahtera, rakyat taat pajak.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Pendapatan

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.
2: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
3: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Selamat pagi, kami menyapa Anda dari tempat tugas di seputaran Jalan Kapten Petandean 72. Salam semangat ya untuk Anda yang pagi ini sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitasnya masing-masing. Walaupun pagi ini cuaca kurang bersahabat ya. Pendengar, hari ini kita berada di hari ke-9 nih di bulan September. Tanggal cantik ya, 99. Dan di tanggal 9 September ini kita peringati Hari Olahraga Nasional. Nah, pendengar, peringatan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang aktif berolahraga serta penghargaan kepada para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang nasional maupun internasional. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden Kepres Nomor 67 Tahun 1985 yang menjadikan tanggal 9 September sebagai tonggak penting dalam sejarah olahraga Indonesia. Jadi pendengar, pemilihan tanggal ini tidak lepas dari sejarah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON pertama yang digelar pada 9 September di tahun 1948 di Surakarta. Peristiwa ini

Selamat Hari Olahraga Nasional Haornas 2026. Mari jadikan momentum Haornas ke-43 dengan semangat menuju masyarakat aktif dan bugar untuk terus bergerak menjaga kesehatan.

0: Nak, kok uang belanja yang Oma kasih tadi kurang 5.000?
1: Itu aku pakai buat beli es dulu, Ma. Cuma 5.000 saja kok.
0: Dengar ya, Nak. Meskipun cuma 5.000, itu tetap milik orang lain. Mengambil tanpa izin, sekecil apapun, itu sudah termasuk korupsi, Nak.
1: Korupsi? Masa sih, Ma? Bukannya korupsi itu yang pakai uang negara?
0: Korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil, seperti mengambil barang yang bukan hak kita, menyontek, atau memanipulasi nilai. Kalau dibiarkan, nanti bisa terbawa sampai dewasa.
1: Jadi, mulai sekarang aku harus jujur sama hal kecil juga ya, Ma?
0: Betul, jujur itu keren. Dengan belajar jujur sejak dini, kamu ikut bantu Indonesia bebas dari korupsi.
1: Baik, Ma. Aku janji akan lebih jujur ke depannya.
0: Nah, itu baru anak mama.
2: Ajaran kejujuran sejak

Ini adalah benteng pertama lawan korupsi di masa depan. Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945. Hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyikan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial Bansos Beras hingga Desember 2026. Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Selasa kemarin. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Kepolisian Daerah Banten, Inspektur Jenderal Polisi Hengki mengatakan, tim gabungan terus mencari kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis termasuk pewarta foto LKB Nantara yang hilang kontak di Selat Sunda. Kantor Berita Antara memperkuat koordinasi dengan Basarnas, Polda Banten, dan instansi terkait untuk mendukung upaya pencarian 5 pewarta foto yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Banten. Para Menteri Luar Negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina, serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial Bansos Beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial Bansos Pangan Beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus, penjelasan Menteri Erlangga
2: kepada wartawan media cetak, media elektronik
1: Jakarta.
2: Kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
3: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimnya derapel bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo lagi. Tapi langsung 30 kilo dikirim langsung. Agar Bulog membanjiri pasar masyarakat berat. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo. Desil 1 sampai desil 4 yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
1: Ya, bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Selasa kemarin. Adapun aktivitas penumpang mulai terlihat di Terminal 1 bandara tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
4: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada Minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
5: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih masih sesuai jadwal. Aku udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami. Jadi nginap di hotel bandara, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi apa ininya yang bandara ya. Jadi itu aja, update aja terus.
4: Sementara itu, Menteri Perhubungan Rudi Purwaganti menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Rudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
6: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data ya, yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Volcanic Ash Advisory Center yang berada di Darwin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
4: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Krisis kekeringan melanda 9 kecamatan di Kabupaten Pati hingga mengancam air bersih dan irigasi pertanian. DPRD Pati mengusulkan 1000 titik sumur bor ke Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan krisis berkepanjangan. Berikut Agus Pambudi melaporkan.
7: Dan saya setelah
8: krisis kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati hingga ancam ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Sejumlah sumur warga mulai mengering memasuki bulan September, khususnya di kawasan rawan kekeringan. Wakil Ketua DPRD Pati, Hardi, mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan program sumur bor ke Kementerian Pertanian. Ia menargetkan 1000 titik sumur bor tersebar merata di daerah pemilihan 4, 5, dan 1 Kabupaten Pati.
9: Tempat-tempat yang rawan kekeringan ini nanti bisa mendapatkan air bersih. Di samping untuk air minum, ini juga nanti untuk kebutuhan pertanian.
8: Hardi menambahkan partainya turut aktif mendistribusikan bantuan air bersih setiap hari ke wilayah terdampak kekeringan. Ia menyebut program dropping air tersebut membantu mengurangi beban kekurangan air warga terdampak. PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra menegaskan anggaran belanja tidak terduga tengah dirapatkan untuk dropping air harian. Ia menargetkan bantuan air dapat disalurkan hingga 48 tangki setiap hari kepada warga terdampak.
10: Rumuskan untuk yang BTT. Dari BTT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari. Untuk wilayah tanam persawahan kami sudah bernegosiasi dengan PPWS dan alhamdulillah tanggal 15 September nanti dari Waduk Gedongombo akan dibuka untuk dialirkan ke Sungai Silogonggo.
8: Risma Hardi Chandra memastikan aliran waduk tersebut akan dialirkan ke Sungai Silogonggo demi menyelamatkan sektor persawahan Pati. Pemkab Pati juga berencana membangun sumur geolistrik pada tahun 2027 sebagai solusi kekeringan jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, terhentinya pasokan air bersih di Gili Trawangan, Lombok Utara mulai berdampak serius terhadap sektor pariwisata. Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional apabila persoalan distribusi air tidak segera mendapatkan solusi dari pemerintah. Berikut Afriza Kurniawan melaporkan.
11: Krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mulai mengancam keberlangsungan usaha pariwisata. Sedikitnya 5 hotel berpotensi menghentikan operasional sementara jika pasokan air bersih tidak segera kembali normal. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, kondisi krisis air kali ini lebih parah dibandingkan persoalan serupa yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Terlebih, gangguan pasokan terjadi saat kunjungan wisatawan memasuki periode high season. Menurut Kusnawan, Sejumlah hotel kini terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tamu, mulai dari membeli air sumur milik warga hingga menggunakan air kemasan. Kondisi tersebut membuat biaya operasional hotel meningkat cukup signifikan. Kusnawan menyebut, sebuah hotel dengan 22 kamar membutuhkan sekitar 15 meter kubik atau 15 ribu liter air bersih untuk menunjang kegiatan operasional setiap hari. Ia mengatakan, dari 5 hotel yang berpotensi berhenti beroperasi, 3 diantaranya bahkan telah memastikan akan menghentikan aktivitas jika distribusi air tidak segera dilakukan.
12: Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup. 3 sudah pasti tutup. Kalau sampai dengan besok pagi tidak ada tidak ada suplai air. Jadi kami upaya bermacam-macam, ada yang membeli air, mostly sih mereka membeli air, kemudian mencampur air dengan air payau, karena ada beberapa sumur tradisional di sini yang kita pakai.
11: Krisis air bersih di Gili Trawangan terjadi sejak Kamis 3 September 2026. Kondisi ini menyusul terkendalanya pasokan dari PT TCN yang merupakan mitra Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung akibat persoalan perizinan yang bersinggungan dengan sejumlah regulasi pemerintah pusat. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mengambil langkah penanganan sementara. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar mengatakan, Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung kini menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Gili Trawangan. PDAM disebut telah mulai mengalirkan air untuk mencegah kondisi semakin parah. Pemerintah juga masih membahas mekanisme pembiayaan pasokan air tersebut, termasuk kemungkinan pemberian air secara gratis untuk sementara waktu.
13: Sementara dari PDAM dulu, kan kalau anunya PDAM kan tidak masuk anu, jadi kebijakannya PDAM dulu. Mungkin untuk sementara ini dia gratis, tapi pada saatnya nanti terus bertahap.
11: Kebutuhan air bersih di kawasan Gili Trawangan diperkirakan mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik setiap hari. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan air sangat penting untuk menjaga aktivitas hotel, restoran, dan berbagai usaha wisata tetap berjalan. Najmul berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi cepat sembari menunggu penyelesaian persoalan perizinan PT TCN.
0: Penerbangan tujuan Jakarta di Depati Amir Pangkal Pinang mulai normal. Ratna Agusari melaporkan.
14: 8 September 2026 sudah kembali beroperasi normal.
15: Aktivitas penerbangan di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai kembali normal 8 September 2026. Rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang maupun Pangkal Pinang-Jakarta dapat beroperasi seiring dibukanya kembali. Operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah selama 2 hari sebelumnya, sejumlah penerbangan tujuan Jakarta mengalami pembatalan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Jenderal Manajer Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Muhammad Haikal mengatakan gangguan penerbangan yang terjadi pada 6 dan 7 September 2026 hanya berdampak signifikan terhadap penerbangan dari dan menuju Jakarta.
14: Minggu dan Senin tanggal 6 dan 7 sejak hari ini, tepatnya karena pembukaan Soekarno-Hatta sudah dimulai pagi ini, sehingga tujuan-tujuan yang ke arah Soekarno-Hatta dari dan ke sana tentunya sudah bisa beroperasi kembali.
15: Menurut Muhammad Haikal, selama 2 hari terdapat total 28 penerbangan tujuan Jakarta yang batal beroperasi. Pembatalan berdampak terhadap hampir 4.000 calon penumpang. Sementara penerbangan dengan tujuan lain masih tetap berjalan, di antaranya penerbangan menuju Palembang, Belitung, dan Yogyakarta sempat mengalami keterlambatan hingga 8 jam. Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani sebelumnya meminta masyarakat bersabar menyikapi kondisi gangguan alam yang berdampak terhadap penerbangan.
16: Ya ini kan ini pos mayar ya, bukan karena manusia kan, ini kan alam kan ya. Kan pecah gunung, mana bisa sih ngatasi ya. Semua juga tidak bisa ngatasi ya, bagi kita ya.
15: Terhadap calon penumpang yang terdampak pembatalan, maskapai memberikan sejumlah pilihan, yakni penjadwalan ulang atau reschedule ke hari lain maupun pengajuan pengembalian dana atau refund. Dari Sungai Letra Nagusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas bandara tetap mengimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
17: Operasional penerbangan sudah kembali berjalan normal setelah sempat terjadi gangguan massal pada Selasa 1 September 2026 ketika aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu dinonaktifkan sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung. Kondisi tersebut menyebabkan penundaan hingga pembatalan penerbangan termasuk rute dari dan menuju Gunung Sitoli. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Haji Zulkifli Suhanda, seluruh kegiatan keberangkatan dan kedatangan domestik telah berjalan normal.
18: Saat ini kondisi operasional Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli itu normal operation ya. Mm-hmm. Seperti biasa, dari pagi sampai dengan jam operasi kami ada jam 16. Cuma memang dampak Sinabung kemarin itu sudah ditutup oleh teman-teman dari maskapai, yaitu dengan meminta untuk penambahan jam operasi. Jam operasi kami kan itu dari jam 06.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB ya. Nah, karena adanya beberapa penumpang lanjutan yang dari Jakarta sebelum anak Krakatau meletus itu kan, sehingga dampak ada Sinabung. Nah, itu sudah dipenuhi dari tambahan jam operasi penerbangan mereka. Sekarang hari Selasa ya. Hari Senin kemarin pun itu ada extend permintaan penambahan jam operasi dari maskapai Wings Air kepada kami untuk meminta jam operasi tambahan karena sehubungan dengan kelambatnya mungkin penumpang yang dari daerah lain menuju ke Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli lewat Kuala Namu di Medan.
17: Nugraha Pratama, salah seorang pelaku bisnis yang sering bepergian menggunakan rute Medan Gunung Sitoli, merasa bersyukur karena mobilitas mereka tidak lagi terhambat.
19: Alhamdulillah, aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu kini telah berjalan normal kembali, termasuk untuk rute menuju Gunung Sitoli yang sudah melayani penumpang sesuai jadwal.
17: Di sisi lain, Kepala UPBU Binaka Gunung Sitoli, Zulkifli Suhanda menambahkan, untuk skala besar, operasional penerbangan di Indonesia saat ini sedang mengalami pemulihan bertahap setelah lumpuh akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi hebat Gunung Anak Krakatau. Jakarta, Bandung, Lampung adalah beberapa daerah terdampak. Meskipun demikian, beberapa bandara di Jakarta seperti Bandara Suta sudah beroperasi. Otoritas bandara tetap menghimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan, tetap disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi Tolong Banua melaporkan.
0: Abu Gunung Anak Krakatau belum terdeteksi menyebabkan dampak di wilayah Jawa Tengah. Kendati begitu, warga diminta tetap waspada polusi udara dampak dari musim kemarau saat ini. Tiga Budiman melaporkan.
20: Hasilnya negatif.
21: Pendengar, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga berita ini diturunkan belum terdeteksi mencapai wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik menyikapi informasi mengenai sebaran abu vulkanik yang beredar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, pemantauan dilakukan bersama BPBD di 35 kabupaten kota. Pengecekan difokuskan terutama di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat, mulai dari Cilacap, Kebumen, Purworejo, Brebes, Tegal, Banyumas hingga wilayah lainnya. Hasil asesmen menunjukkan belum ada dampak aktivitas vulkanik Anak Krakatau terhadap aktivitas masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu warga diminta tak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai abu vulkanik tersebut. Meski kondisi masih aman, BPBD meminta masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi terhadap paparan debu. Himbauan ini dinilai penting karena Jawa Tengah saat ini juga menghadapi kondisi kemarau yang membuat debu lebih mudah berterbangan.
22: Ya, makanya teman-teman BPBD kita minta untuk segera melakukan asesmen apakah ada dampak, tapi tentunya harus diimbangi karena ini kan isu sentral nih. Minimal seandainya itu mereka sudah diberikan informasi, yaitu pakai masker yang jelas. Pakai masker, kemudian tidak banyak keluar rumah, begitu aktivitasnya tidak banyak di luar rumah, banyak minum air putih begitu untuk mengurangi dampak ISPA ya tentunya. Dan itu sebenarnya tidak hanya itu, kalau kita bicara di musim ini debu itu pasti luar biasa, maka pemanfaatan pemakaian masker itu menjadi.
21: Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo mengatakan trajektori abu vulkanik memang sempat diperkirakan mencapai sejumlah wilayah Jawa Tengah, tetapi berada pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi, sementara pada lapisan bawah arah angin tidak mendukung abu vulkanik turun hingga ke permukaan wilayah Jawa Tengah.
1: Kurang lebih begitu. Nah, sebenarnya yang dipakai oleh BMKG terutama untuk angin permukaan adalah antara 1.500 meter itu dari timuran lah, rata-rata timuran. Jadi kenapa kemarin agak heboh, barangkali memang di lapisan atas itu trajektori debu vulkanik itu sampai ke daerah diperkirakan sampai ke daerah Jawa Tengah, tapi lapisan atas. Sementara lapisan di bawahnya adalah anginnya ke arah dari timur ke barat.
21: Untuk diketahui, BMKG telah melakukan paper test pada 6 dan 7 September 2026 di lingkungan Bandara Ahmad Yani Semarang. Hasil pengujian menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan tersebut. Pengujian serupa juga dilakukan di Stasiun Klimatologi Kertajati, Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, dan Tunggul Wulung Cilacap. Seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan abu vulkanik. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru bersama dengan Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
2: Masyarakat Jawa Timur diminta tidak panik menyikapi aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas gunung api tersebut bersama Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Semeru telah berlangsung sejak November 2025. Status kesiagaan gunung tersebut juga tidak mengalami perubahan sejak periode tersebut hingga sekarang.
3: Kalau Gunung Semeru ini memang sejak November 2025 ada aktivitas vulkanik yang terus dipantau oleh Badan Geologi. Dan status kesiagaannya tidak berubah dari November 2025 sampai hari ini. Masih terjadi tapi stabil gitu ya. Nah, bukan berarti kita lengah atau meremehkan. Cuman ini fakta yang untuk diketahui masyarakat, sehingga jangan panik, silahkan untuk misalnya mencadangkan adanya masker secukupnya ya gitu kan.
2: Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan, dalam kesehariannya Gunung Semeru selalu mengalami erupsi, namun kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih berada pada level 3 atau siaga.
23: Kalau vulkanik sebagaimana hari-hari biasanya, Semeru memang selalu mengeluarkan erupsi. Tetapi kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih siaga 3. Kalau Gunung Semeru memang aktif, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan erupsi ini justru baik untuk Semeru karena tidak menahan gejolak yang dari dalam bumi karena harus dikeluarkan setiap saat.
2: Untuk Gunung Semeru, statusnya tetap siaga dengan pembatasan aktivitas terutama diberlakukan di sekitar kawasan kawah. Terkait penyebaran abu akibat aktivitas Anak Krakatau, pemantauan dilakukan oleh BPBD dan informasi yang diterima menunjukkan abu tersebut tidak sampai ke wilayah Jawa Timur. Ani Hasanah melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar 34 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar yang baru monitor siaran kami melalui frekuensi 94,9 MHz ataupun Anda yang saat ini streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kebersamaan kita mendengar di Fak-Fak pagi ini ya. Salam semangat untuk Anda menemani aktivitas pendengar. Kami update ya berbagai informasi untuk Anda. Dan nantinya pada pukul 9 kita kembali ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Pilihan informasi untuk Anda ya pendengar seputar Papua-Papua Barat kami hadirkan di Fak-Fak pagi ini kebersamaan kita.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Yosua itu sapo anak satu-satunya. Dia pendiam. Dia juga suka sekali menggambar. Dan dia punya cita-cita itu jadi arsitek. Yang Satra pernah tahu selama ini, ternyata di sekolah Yosua dapat pukul dari debu teman-teman. Dong selalu hina dia dengan kata-kata yang menyakitkan setiap hari. Tapi dia tidak pernah cerita. Dia tahan sendiri. Sampai suatu malam Yosua tidak pernah pulang lagi. Akhirnya ketong kehilangan Yosua. Bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena kejamnya kata-kata.

Anyar, potensi wisata Papua Barat dinilai perlu terus diperkenalkan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Promosi menjadi salah satu bagian penting untuk memperluas jangkauan informasi mengenai destinasi yang dimiliki daerah. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI Papua Barat, Matias Rumbruren. Dikatakan HPI selama ini turut mengambil bagian dalam memperkenalkan potensi pariwisata Papua Barat melalui berbagai saluran promosi. Menurutnya, promosi tidak hanya menjadi tugas pemerintah, organisasi profesi, pelaku wisata dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan destinasi serta menjaga citra daerah. Dikatakannya, HPI Papua Barat memiliki media promosi yang digunakan untuk memperkenalkan berbagai destinasi. Upaya tersebut bahkan tidak hanya menyasar Papua Barat, tetapi juga wilayah Papua lainnya. Ia menilai promosi harus dibarengi dengan kesiapan destinasi dan masyarakat. Informasi yang menarik akan lebih efektif ya apabila wisatawan mendapatkan pengalaman yang baik ketika berkunjung. Karena itu, peningkatan kualitas destinasi, pelayanan masyarakat, serta kompetensi pelaku wisata juga perlu dilakukan secara bersamaan. Karena hal tersebut menjadi bagian dari upaya untuk membangun kepercayaan wisatawan terhadap Papua Barat. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan, budaya, dan keramahan sebagai bagian dari kekuatan utama pariwisata daerah. Updatean informasi untuk Anda pendengar ya dari laman resmi kami rri.co.id.

0: pernah dengar ungkapan pagi adalah waktu yang paling produktif? Ini bukan sekedar slogan, ada bukti ilmiah di baliknya. Orang-orang yang mulai hari mereka dengan rutinitas pagi yang terstruktur cenderung lebih sukses dalam menyelesaikan tugas sepanjang hari. Mengapa? Pagi hari adalah waktu di mana otak kita masih segar, tingkat konsentrasi tinggi, dan energi masih penuh. Dengan mengatur prioritas dan melakukan aktivitas penting di pagi hari, seperti olahraga, meditasi, atau bahkan menyusun daftar tugas, kita memberi tubuh dan pikiran momentum yang positif untuk sepanjang hari. Jadi, coba bangun lebih awal dan ciptakan rutinitas pagi yang memberi energi positif. Ini bisa meningkatkan produktivitas kamu secara signifikan.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi

0: dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi esensialisme. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama, if you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
1: Esensi buku Pro 1 Fatfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kok bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play

Dengan sebanyak 72 siswa mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Kabupaten Raja Ampat tahun 2026. Olimpiade yang digelar selama 3 hari dari tanggal 7 hingga 9 September 2026 ini dipusatkan di 3 lokasi yaitu MTS Language Insan Mandiri Waisai, MA Muhammadiyah Kalobo dan MI Misol. Pendengar Helpdesk OMI di Raja Ampat, Sarudin Zainuddin menerangkan bahwa Olimpiade Madrasah digelar mulai dari tingkat MI SD, MTS SMP hingga MA SMK. Untuk tingkat MI diikuti sebanyak 14 siswa, tingkat MTS sebanyak 36 siswa, dan tingkat MA sebanyak 22 siswa. Mata pelajaran yang diujikan dalam Olimpiade secara daring ini adalah Matematika, IPA, IPS untuk jenjang MI dan MTS. Sementara untuk jenjang MA meliputi Matematika, Geografi, Ekonomi, Biologi, Kimia, dan Fisika. Sarudin mengatakan siswa yang dengan nilai terbaik pada masing-masing bidang akan dikirim untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang direncanakan digelar pada 5 hingga 6 Oktober 2026. Pendengar Olimpiade Madrasah tingkat kabupaten ini dipantau langsung melalui Zoom oleh Kemenag Provinsi dan Kementerian Agama Pusat. Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat kabupaten Raja Ampat dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Agustinus T. Kombubui. OMI tahun ini mengusung tema Islam, Sains, dan Ekoteologi, menumbuhkan talenta serta menggerakkan inovasi madrasah untuk Indonesia maju.

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini, susah kali.
1: Eh, nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Budaya merupakan identitas dan jati diri suatu bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, pakaian adat, hingga berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelestarian budaya bukan hanya tugas para pelaku seni, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Dengan mengenal, mencintai, dan mengamalkan budaya sendiri, kita turut menjaga agar warisan leluhur tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Mari kita bangga menggunakan dan memperkenalkan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan lokal maupun di ruang digital. Menjaga budaya berarti menjaga identitas bangsa untuk tetap hidup sepanjang masa.

Pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda masih dari laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kehadiran LPP RRI Manokwari dalam kegiatan Anjang Sana ke Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Papua Barat mendapat apresiasi dari pengurus organisasi tersebut. Kunjungan dalam rangka menyambut Hari Bakti Radio ke-81 ini dinilai menjadi bentuk perhatian sekaligus mempererat hubungan antara RRI dan penyandang disabilitas. Ketua Pertuni Papua Barat Septinus Mangga Pro menyampaikan terima kasih kepada jajaran RRI Manokwari yang telah meluangkan waktu untuk mengunjungi Pertuni. Menurutnya, kunjungan ini menjadi wujud kepedulian dan kebersamaan yang memiliki arti bagi para penyandang tunanetra. Pendengar, selain menyampaikan apresiasi atas Anjang Sana tersebut, Septinus juga memberikan ucapan selamat kepada RRI yang memasuki usia ke-81 tahun. Ia berharap perjalanan panjang RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan mempererat hubungan antar masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Radio dinilai dapat menjangkau masyarakat sekaligus membawa pesan kebersamaan di tengah keberagaman bangsa.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

pagi, salam semangat untuk Anda pendengar yang pagi ini sudah disibukannya dengan aktivitasnya masing-masing. Di studio saat ini sudah pukul 8:34 waktu Indonesia Timur. Kami kembali hadirkan ya pilihan informasi untuk Anda masih dari laman resmi kami rri.go.id. Kali ini pendengar informasinya terkait dengan persoalan sampah plastik di kawasan pesisir yang memerlukan penanganan yang tidak biasa, sehingga komunitas Rerom Novarum Papua atau Renorpa Kaimana mendorong penerapan nilai kearifan lokal sasi modern sebagai solusi konkret menjaga lingkungan di Kampung Trikora, Kabupaten Kaimana. Langkah nyata ini diawali melalui musyawarah sasi modern tentang pengelolaan dan pemilahan sampah yang digelar di Aula San Sembayang, Gereja Katolik Paroki Santa Monica Kaimana. Gerakan ini merupakan kolaborasi erat antara Renorpa Kaimana melalui inovasi program Blood Abadi Fund Siklus 6 bersama dengan pemerintah Kampung Desa Trikora. Inisiatif ini mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Kampung Trikora Simeon Modihiru. Menurutnya, musyawarah ini menjadi ruang krusial untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam memilah serta membuang sampah. Ia menegaskan bahwa penanganan sampah di tingkat kampung tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan aparatur pemerintah semata. Ia juga mengingatkan warga mengenai posisi penting Kampung Trikora sebagai wilayah penyangga yang berada di jalur utama sebelum memasuki pusat kota Kaimana. Kebersihan Trikora tentunya cerminan pertama bagi siapa saja yang datang, sehingga ia mengajak seluruh warga untuk menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kepedulian nyata demi mewujudkan lingkungan pesisir yang bebas dari sampah. Nah, konsep sasi modern ini diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat dari lingkup terkecil, yaitu keluarga, secara berkelanjutan karena menyentuh nilai-nilai adat dan moral yang dihormati secara turun-temurun.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lomat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Provinsi Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu RRI Fakta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Persembahan lagu dari Angie. Ternyata cinta baru saja berlalu ya dari ruang dengar Anda, menghibur pendengar semuanya di suasana pagi ini, membawa kita ke pukul 8 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Salam semangat ya untuk Anda pendengar di

Buan dan unsur masyarakat lainnya sebagai langkah bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Pemkot Sorong mengapresiasi Kesbangpol bagian hukum dan kuasa hukum Pemkot atas dukungan dalam penyusunan dan penyempurnaan naskah kesepakatan serta membahas penyusunan SOP penanganan bencana dan konflik sosial sebagai pedoman koordinasi dari tingkat kelurahan, distrik hingga perangkat daerah terkait. Nah, pendengar, asisten 3 Musa Fonetabang dalam pertemuan ini menekankan pentingnya peran kepala distrik dan lurah sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan menjaga situasi Kota Sorong tetap aman dan kondusif sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.